0: menghargai, dan saling mendukung adalah hal yang paling penting. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: Kesuksesan adalah sebuah perjalanan. Nikmati setiap prosesnya, terus belajar dari setiap pengalaman, dan jangan hanya terpaku pada hasil akhirnya. Karena setiap langkah membawa kita semakin dekat dengan tujuan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6 Jati FM.
2: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Ada dua hal yang sebaiknya kita lupakan. Kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada kita. Dengan begitu, hati akan terasa lebih ringan dan hidup menjadi lebih damai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Sarapan Pagi. Untuk edisi hari ini Jumat 11 September 2026 hingga nanti usai menjelang pukul 9.30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Selamat pagi, selamat memulai aktivitas Anda hari ini rekan Jati. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat dan juga semoga hari ini bisa berjalan lancar ya. Dan untuk menemani aktivitas pagi Anda, mari kita awali dengan berbagai informasi dan juga deretan nomor bagus yang telah kami persiapkan spesial untuk Anda. Dan informasi kita awali dari Aceh Singkil, rekan Jati, di mana sebanyak 63 aparatur sipil negara atau ASN, termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Kabupaten Aceh Singkil tercatat sebagai penerima program Keluarga Harapan atau PKH. Temuan tersebut muncul dalam pemutakhiran data penerima bantuan sosial dan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI. Para ASN yang masuk ke dalam daftar penerima PKH tersebut diminta mengembalikan bantuan yang diterima pada tahun anggaran 2025, di mana nama mereka juga akan dikeluarkan dari daftar penerima manfaat karena dinilai tidak lagi memenuhi kriteria penerima bantuan sosial. Dan rekan Jati, Ketua Tim Program Keluarga Harapan atau PKH Kementerian Sosial untuk wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Ananda Syahputra, membenarkan temuan tersebut, di mana ia mengatakan sebagaimana penerima telah mengalami perubahan status ekonomi dan pekerjaan setelah terdaftar sebagai penerima bantuan. Dan juga rekan Jati, hal ini bisa terjadi ketika perubahan status ekonomi dan pekerjaan tidak dilaporkan atau diperbarui sehingga masuk ke dalam temuan. Dan menurut Ananda, PKH semestinya menyasar keluarga yang memenuhi kriteria penerima manfaat, terutama masyarakat dengan kondisi ekonomi yang membutuhkan bantuan. Oleh karena itu, penerima yang kemudian berstatus sebagai ASN atau P3K harus segera dikeluarkan dari daftar penerima. Rekan Jati, Kementerian Sosial telah menginstruksikan penghentian bantuan terhadap penerima yang tidak lagi memenuhi persyaratan, di mana mereka diwajibkan untuk mengembalikan dana bantuan yang telah diterima. Dan temuan ini juga mendorong pemerintah memperketat pengawasan terhadap data penerima bantuan sosial, di mana Ananda juga mengatakan pemerintah pusat berencana memperkuat sistem pengawasan digital dengan mengintegrasikan data kesejahteraan sosial dengan data kepegawaian. Dan berdasarkan informasi yang dihimpun rekan Jati, total bantuan PKH yang diterima oleh 63 ASN dan P3K tersebut mencapai puluhan juta rupiah. Dan pemerintah kini diminta untuk memastikan seluruh dana yang menjadi temuan dapat dikembalikan ke kas negara, serta melakukan pembaruan data penerima secara berkala agar bantuan sosial tidak salah sasaran.

0: Sahabat sejati bukanlah orang yang sering mentraktir atau meminjamkan uang. Sahabat sejati adalah mereka yang tetap ada saat kita jatuh, memberikan semangat saat kita gagal, dan tidak meninggalkan kita ketika keadaan sulit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Rekan Jati, beralih informasi selanjutnya. Ketua Panitia Pelaksana Persi Raja Banda Aceh yaitu Syarwani Sulaiman alias Jerami mengingatkan kepada seluruh penonton untuk tidak merokok selama berada di Stadion Haji di Murtahala, Banda Aceh. Larangan tersebut juga berlaku pada laga Pegadaian Championship Liga 2 Indonesia 2026-2027, termasuk ketika Persiraja Banda Aceh secara perdana menjamu Semen Padang di Stadion di Murtahala pada 13 September 2026 nanti. Dan rekan Jati, selain rokok, penonton juga dilarang membawa botol air mineral ke dalam stadion, di mana aturan tersebut merupakan ketentuan yang kembali diberlakukan seperti pada musim-musim sebelumnya. Jerami meminta para penonton ikut menjaga ketertiban selama pertandingan berlangsung, dan jika menemukan penonton yang merokok di tribun, ia mengimbau agar saling mengingatkan. Dan di sisi lain, Jerami juga menjelaskan adanya perubahan sistem pemeriksaan tiket pada musim ini, di mana penonton tidak lagi harus menukarkan barcode tiket dengan gelang seperti yang diterapkan pada musim sebelumnya, di mana pada musim ini penonton cukup menunjukkan barcode tiket kepada petugas di pintu masuk stadion untuk dilakukan pemeriksaan. Dan juga rekan Jati, Panpel berharap seluruh penonton dapat mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan sehingga pertandingan Persiraja kontra Semen Padang dapat berlangsung aman, tertib dan nyaman bagi seluruh supporter. Dan beralih ke informasi selanjutnya, rekan Jati, pemerintah Aceh tidak menemukan kendala maupun perselisihan serius dalam pelaksanaan rehabilitasi dan juga rekonstruksi pasca bencana ekologis yang terjadi pada November 2025. Pelaksana tugas Sekretaris Daerah atau Sekda Aceh Taufik mengatakan pemerintah terus membangun komunikasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten kota yang terdampak bencana. Dengan jadi hal ini disampaikan oleh Taufik menyikapi pertanyaan mahasiswa yang mempertanyakan kendala pemerintah sehingga proses rehabilitasi dan juga rekonstruksi terkesan berjalan sangat lambat meski bencana tersebut telah berlalu sekitar 9 bulan. Dan juga rekan Jati yang menyampaikan penanganan bencana dilakukan oleh pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan pusat terutama di kementerian. Menurutnya penanganan pasca bencana dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Adapun persoalan terkait transfer ke daerah atau TKD disebut lebih berkaitan dengan aspek pendanaan. Dan Taufik mengatakan pemerintah Aceh itu juga telah membuka posko untuk memantau berbagai kendala yang muncul dalam proses rehabilitasi dan juga rekonstruksi pasca bencana. Dan juga rekan Jati yang mengajak seluruh pihak untuk mengawal proses tersebut, di mana pemerintah Aceh juga akan menyampaikan informasi terkait kendala yang ditemukan di lapangan. Dan sebelumnya rekan Jati, Presiden Mahasiswa atau Presma Universitas Syah Kuala yaitu Ruhdi Anugrah mempertanyakan langsung kepada pejabat pemerintah Aceh yang hadir di tengah masa aksi terkait kondisi rehabilitasi dan juga rekonstruksi Aceh pasca bencana. Dan ia juga mempertanyakan masalah dalam melaksanakan proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh imbas banjir besar yang terjadi pada 26 November 2025 lalu.

0: Hrnila s radosti ga pomaga.
1: Ciptakan kebahagiaan dari dalam diri sendiri. Jangan bergantung pada orang lain untuk merasa bahagia. Saat hati kita bahagia, hidup akan terasa lebih ringan. Dan kita akan lebih percaya diri menghadapi setiap tantangan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
2: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Bahagia tak harus selalu bersama teman. Keluarga adalah tempat pulang, tempat berbagi cerita, dan sumber kebahagiaan yang selalu menerima kita apa adanya. Jagalah mereka selagi masih ada. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.
3: Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam mengajarkan kepada kita tentang keindahan penciptaan manusia dengan keseimbangan gender yang sempurna. Setiap individu memiliki fitrah dan potensi unik yang diberikan Allah.
4: Namun di era modern ini, banyak dari kita yang mengalami kebingungan tentang identitas diri. Islam tidak mengajarkan kita untuk menolak siapapun, tetapi mengajak semua umat kembali kepada fitrah alami yang telah Allah berikan sejak awal.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 30.

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama. Tetap berdiri atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 1.

0: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, Adam, dan Dia menciptakan darinya pasangan Hawa. Dari keduanya, Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah dengan namanya. Kamu saling meminta dan perliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya, Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani, atau Majusi." Fitrah ini adalah kejernihan hati yang mengenal Allah dan keseimbangan diri yang sempurna.
1: Kami mengajak dengan penuh kasih sayang dan tanpa menghakimi. Kembalilah kepada fitrah Anda. Kembalilah kepada kesadaran bahwa Anda adalah makhluk Allah yang diciptakan dengan sempurna. Cari bimbingan dari orang-orang yang bijak, dari ulama, dan dari keluarga yang mencintai Anda.
2: Tidak ada yang terlalu terlambat untuk berubah. Pintu taubat selalu terbuka lebar. Allah menerima taubat siapa saja yang kembali dengan sepenuh hati. Anda berharga. Dan

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati, beralih ke informasi kita selanjutnya dari kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS yang kembali dilanda kebakaran. Kali ini api membakar kawasan Savana Pengol, salah satu titik yang menjadi kawasan Gunung Bromo. Pranata Humas Balai Besar TNBTS yaitu Endri Wahyu Utama membenarkan kejadian tersebut dan ia menyebutkan kebakaran diketahui terjadi pada Kamis sore pada 10 September 2026. Dan juga rekan Jati, hingga saat ini pihak TNBTS belum dapat memastikan titik awal maupun penyebab kebakaran tersebut, di mana menurutnya petugas di lapangan masih fokus melakukan penanganan dan juga pemantauan.

lawan. Dan Andri mengatakan proses pemadaman api saat ini melibatkan sejumlah unsur, mulai dari petugas TNBTS, Manggala Agni, hingga masyarakat peduli api atau MPA, dan juga koordinasi dengan berbagai pihak terkait juga masih terus dilakukan untuk mendukung penanganan di lapangan. Dan sementara itu Rekan Jati, terkait status akses dan aktivitas wisata Gunung Bromo, Endrik menyebutkan hingga kini pimpinan TNBTS masih berada di lokasi kejadian bersama tim untuk melakukan koordinasi langsung. Dan juga Rekan Jati ditambahkan pihaknya akan terus memantau perkembangan di lapangan karena kondisi kebakaran masih bersifat dinamis, di mana informasi lebih lanjut akan disampaikan melalui jalur resmi TNBTS. Beralih ke informasi selanjutnya Rekan Jati, polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP dan menggali keterangan dari saksi korban yang selamat dalam peristiwa penembakan hingga tewas 3 pegawai pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Dugaan sementara pelaku penembakan yang diduga kelompok kriminal bersenjata atau KKB ini berjumlah 8 orang. Dan juga Rekan Jati disampaikan oleh Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2026 Kombes Yusuf Sutejo, berdasarkan keterangan awal saksi, sekelompok yang diduga melakukan penembakan berjumlah sekitar 8 orang. Dan sementara itu berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, polisi menemukan 3 selongsong peluru, diantaranya 2 berukuran 5,56 mm yang diduga merupakan amunisi dari senjata api laras panjang. Lalu 1 selongsong kaliber 9 mm dan disampaikan Kang Jati ini adalah amunisi dari senjata api laras pendek. Dan Satgas Kepolisian Operasi Damai Kartens 2026 melakukan olah TKP pada Kamis kemarin. Dan saat olah TKP, petugas juga menemukan jejak darah yang tertinggal di lokasi kejadian. Dan lanjutnya 3 ASN Pemkab Jayawijaya tewas usai ditembak di Kampung Mulyama, Distrik Mulyama pada Rabu 9 September sekitar pukul 15.53 waktu Indonesia bagian timur. Ketika korban berinisial AR berusia 49 tahun, AAM berusia 35 tahun, dan WB berusia 24 tahun, dan mereka terkena tembakan saat rombongan Dinas Pertanian Jayawijaya meninjau pelaksanaan kegiatan cetak sawah. Dan Rekan Jati, masih banyak informasi yang akan kami sampaikan kepada Anda, jadi jangan kemana-mana, tetap konsen di sini di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

103,6 JTI FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan JTI Basarnas mengatakan belum ada tanda penemuan 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau di Pulau Sertung berdasarkan pemantauan visual menggunakan teropong. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Kantor SAR Banten, yaitu Al Amrat, yang menyatakan di pulau-pulau sekitar Gunung Anak Krakatau, tim SAR gabungan bersama nelayan setempat sudah sempat turun ke pulau-pulau sekitar gunung. Namun pencarian secara langsung di Pulau Sertung belum bisa dilakukan karena PVMBG menyatakan daerah tersebut masih rawan karena memasuki radius 3 km dari Gunung Anak Krakatau. Dan Amrat menyebutkan Basarnas juga telah memperluas pencarian menggunakan drone di Pulau Sangiang menggunakan kapal negara Search and Rescue atau KNSAR, tetapi belum menunjukkan hasil maksimal karena wilayah masih tertutup asap. Dan lebih lanjut rekan JTI, Amrat menegaskan Basarnas tetap mengacu pada informasi dari BMKG dan PVMBG terkait perkembangan cuaca dan juga kondisi di lapangan untuk keselamatan proses pencarian. Kelima jurnalis pewarta foto atau video hilang kontak sejak Senin 7 September lalu saat sedang melakukan perjalanan menuju kawasan perairan Selat Sunda untuk meliput aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Dan lima pewarta foto atau video tersebut rekan JTI adalah Muhammad Bagus Koirunas dari Antara, Ari Basuki dari Merdeka, Donald Husni, fotografer lepas, Yudhistira dari iNews, dan Daus dari Anadolu. Mereka naik speedboat dari Carita yang diawaki oleh satu nahkoda, satu anak buah kapal, dan satu pemandu. Beralih informasi selanjutnya rekan JTI, Badan Gizi Nasional bersama Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh 172 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Pati. Evaluasi dilakukan menyusul peristiwa keracunan makanan di Kabupaten Pati, sekaligus demi memastikan seluruh dapur menjalankan proses penyiapan makanan sesuai dengan standar operasional prosedur. Dan disampaikan rekan JTI oleh Wakil Kepala BGN Trenggono bahwa evaluasi tersebut menjadi bagian dari upaya BGN untuk memperkuat pengawasan dan melakukan pembenahan tata kelola. Karena itu rekan JTI, Trenggono menegaskan BGN tidak akan memberikan toleransi terhadap SPPG yang dinilai tidak layak atau tidak mampu memenuhi standar keamanan dalam penyediaan makanan. Sementara itu PLT Bupati Pati yaitu Risma Ardi Chandra mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti evaluasi tersebut dengan melakukan pemeriksaan langsung terhadap seluruh SPPG di wilayahnya. Pemeriksaan akan dilakukan bersama jajaran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk memastikan kondisi serta kesiapan masing-masing dapur. Dengan jadi pemeriksaan dikatakan tidak hanya berfokus pada kondisi dapur, tetapi juga kemampuan masing-masing SPPG dalam melayani jumlah penerima manfaat. Di mana menurutnya evaluasi penting untuk memastikan kapasitas dapur sebanding dengan jumlah penerima manfaat yang dilayani. Evaluasi akan melibatkan berbagai unsur untuk memastikan pemeriksaan dilakukan pemerintah Kabupaten Pati bersama Dinas Kesehatan, Kodim, Polres, serta seluruh unsur Forkopimda Kabupaten Pati.

Dan sebagai informasi, Rekan Jati, Kabupaten Pati saat ini ada sekitar 172 dapur dan dipastikan pada minggu depan pihak-pihak dari SPP dari BGN akan memeriksa semua SPPG untuk mengecek fasilitas dan juga kemampuan dapur dalam melayani penerima manfaat di Kabupaten Pati.

0: 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Selamat pagi rekan Jati. Informasi kita selanjutnya datang dari Kejaksaan Agung yang memeriksa 6 orang saksi terkait dugaan korupsi dalam tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG pada Badan Gizi Nasional. Salah satu saksi yang diperiksa Kejaksaan Agung merupakan Direksi BUMN pada periode 2017 hingga 2026. Selain itu terdapat sejumlah pihak dari yayasan yang turut diperiksa rekan Jati, di mana Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna menyampaikan keenam orang saksi yang hadir memenuhi panggilan penyidik untuk dimintai keterangan, yaitu DP dari Yayasan KS, FD dari Yayasan MBB, M dari Yayasan MBB, TP dari BGN, NS dari Yayasan IFSR, dan DSK selaku Direksi BUMN pada periode 2017 hingga 2026. Dari Kejati Anang menuturkan pemeriksaan terhadap para saksi dilakukan untuk memperkuat bukti serta melengkapi berkas perkara terkait dugaan korupsi dalam tata kelola program MBG. Dan proses penyidikan juga dilakukan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah pada dan juga prinsip kehati-hatian. Dan diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus telah menetapkan 7 tersangka yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi program MBG. Penetapan terbaru adalah Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional, Brigjen Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan pada Selasa 2 Juli 2026 lalu. Dan rekan Jati, nama paling tersohor dalam dugaan korupsi MBG adalah mantan Kepala BGN, yaitu Dadan Hindayana, di mana perannya sentral tidak hanya bermain dalam kasus suap dengan jual beli titik satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Dan bukan hanya sekali rekan Jati, Direktur Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yaitu Syarif Sulaiman Hadi mengatakan suap yang diterima Dadan berkali-kali untuk penentuan sejumlah titik SPPG.

Dan juga kan Jati selain soal jual beli titik SPPG, Dadan juga terlilit beragam markup dalam pengadaan barang di bawah BGN, seperti sepatu, kaos kaki, hingga motor listrik.

0: χαμηλά. 103,3.
1: Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Mulailah hari dengan semangat, berpikir positif, dan terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 JTFM.

Ya, rekan jati Kejaksaan Agung memastikan belum ada tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk perkebunan oleh PT PSMI. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Saiful Bahri saat konferensi pers terkait penyitaan uang senilai 1 triliun rupiah dari PT PSMI. Dan dijelaskan pihaknya telah melakukan serangkaian penyelidikan terkait peristiwa tersebut dengan memeriksa 47 saksi. Dan rekan jati disampaikan juga uang tersebut diserahkan secara sukarela oleh salah seorang pegawai perusahaan. Dan penyidik telah menerima penyerahan secara sukarela PT PSMI berupa uang sebesar 1 triliun rupiah lebih serta 166 ribu dolar Amerika Serikat yang telah dititipkan di Bank Himbara yaitu Bank BSI. Dan lebih lanjut rekan jati diterangkan bahwa uang tersebut diserahkan PT PSMI sebagai bentuk goodwill atau itikad baik apabila nantinya perkara tersebut terbukti menimbulkan kerugian keuangan negara. Dan peristiwa ini bermula ketika PT Inhutani 5 Lampung mendapatkan izin usaha pengelolaan kawasan hutan berdasarkan SK Menteri Kehutanan nomor 398 tahun 1996. SK tersebut berkaitan dengan pemberian hak penggunaan penguasaan hutan tanaman industri seluas lebih kurang 55.157 hektar yang termasuk dalam kategori hutan produksi. Dan rekan jati, sejak tahun 2007, PT PSMI secara melawan hukum telah melakukan pengelolaan lahan milik PT Inhutani 5 di Kabupaten Waikanan dengan cara melakukan pembukaan hutan dan pemanfaatan hasil hutan dengan membangun perkebunan tebu seluas lebih kurang 32.375 hektar. Dan kemudian pada tahun 2013, Direksi PT PSMI menandatangani Memorandum of Understanding atau MOU dengan pola kemitraan bersama PT Inhutani 5 Persero. Perjanjian tersebut bertujuan untuk pembangunan hutan tanaman tumpang sari dan diberlakukan secara surut sejak 2007 hingga penandatanganan MOU pada 2013. Dan disebutkan artinya MOU yang ditandatangani di 2013 itu rekan jati adalah perbuatan melawan hukum karena berlaku surut sejak tahun 2007. Selanjutnya perbuatan PT PSMI yang membuka kawasan hutan, menguasai lahan, serta membangun perkebunan tebu bersama PT Inhutani Persero mengakibatkan kerugian keuangan negara. Dan karena dalam pembangunan perkebunan tebu ini rekan jati, Menteri Kehutanan melalui Dirjen telah menyatakan perjanjian tersebut tidak sah. Setelah disita, uang tersebut dititipkan di rekening pemerintah lainnya milik Kejaksaan Agung pada Bank Syariah Indonesia atau BSI. Rekan jati Saiful mengatakan uang yang diperlihatkan kepada awak media dalam konferensi pers hanya sebagian dari total uang yang telah disita. Dan hingga ini tidak utuh seperti yang di dalam yang diperlihatkan rekan jati, mengingat adanya keterbatasan tempat dan keamanan dalam penyediaannya.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
3: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
4: Bahagia itu sederhana. Melihat keluarga sehat, bisa tertawa bersama, dan masih diberi kesempatan untuk berkumpul adalah anugerah yang luar biasa. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Tetap konsen di 103.6 JTFM.

Ya, rekan, jadi beralih ke informasi mancanegara. Pesawat yang ditumpangi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dari Moldova menuju Oslo nyaris dihantam drone. Hal tersebut disampaikan keterangan Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Støre pada Rabu 9 September lalu, di mana peristiwa tersebut terjadi ketika pesawat lepas landas dari Moldova. Meski demikian, Støre tidak memberikan rincian lebih lanjut terkait detail insiden tersebut. Dari Gajati, Støre menceritakan kondisi Zelensky yang tetap harus memantau perkembangan perang di negaranya di tengah perjalanan sebagaimana dilansir dari Euronews. Dan kedatangan Zelensky di Oslo pada Selasa 8 September malam awalnya bertujuan untuk menghadiri upacara pemakaman Raja Norwegia Harald V. Dan di sela agenda tersebut, Zelensky menggelar pertemuan dengan Støre, Menteri Keuangan Jens Stoltenberg, dan Menteri Luar Negeri Espen Barth Eide. Dan pertemuan tersebut membahas bantuan militer Norwegia untuk Ukraina, termasuk

pada AFP, para kombatan bergerak memasuki wilayah tersebut. Dan setelah merebut Mocha, kelompok Houthi yang didukung Iran terus bergerak maju menuju selat strategis Bab el-Mandeb. Jalur perairan tersebut menghubungkan Asia dengan Eropa melalui Laut Merah dan juga Terusan Suez, di mana rute transit ini menjadi semakin penting sejak Perang Timur Tengah yang lebih luas bermula, ditandai dengan blokade Iran terhadap Selat Hormuz. Dan sumber militer menambahkan Houthi juga merebut Pulau Zulkar di bagian selatan Laut Merah dengan serangan roket dan juga darat yang menggunakan perahu. Menanggapi jatuhnya kota pelabuhan Mocha, Kepala Dewan Kepemimpinan Presiden Yaman yang diakui secara internasional yaitu Rashad Al-Alimi, menyatakan bahwa perlindungan wilayah pesisir negara dan pemulihan kendali negara atas wilayah tersebut merupakan kepentingan Arab dan juga internasional. Sementara itu, pimpinan pasukan perlawanan nasional Yaman yang sebelumnya menguasai Mocha, yaitu Tariq Saleh, menyampaikan bahwa ia memindahkan pusat komandonya ke lokasi yang aman untuk melakukan konsolidasi ulang. Pasukan pemerintah menanggung akibat besar dalam beberapa hari belakangan, rekan Jati, akibat serangan Houthi yang direncanakan dan didukung oleh Iran.

0: 103,6 Jati FM.
1: Kegagalan adalah guru terbaik. Jangan takut gagal, karena dari kegagalan kita belajar menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Rekan Jati, kita baru saja melewati bulan Agustus ya, dimana bulan Agustus 2026 ini menjadi bulan terpanas yang pernah tercatat secara global menurut layanan perubahan iklim Copernicus Uni Eropa pada Kamis 10 September kemarin. Suhu udara permukaan rata-rata global mencapai 16,96 derajat Celcius, sedikit di atas rekor sebelumnya sekitar 16,95 derajat Celcius yang tercatat pada Juli 2023. Angka tersebut 0,85 derajat Celcius lebih tinggi daripada rata-rata suhu Agustus selama periode 1991 hingga 2020. Dan hal ini menandai bulan pertama sejak November 2025, di mana suhu rata-rata bulanan global melampaui tingkat pra-industri hingga lebih dari 1,5 derajat Celcius. Eropa Barat juga mengalami musim panas terhangat sepanjang sejarah, dan serangkaian gelombang panas yang datang jauh lebih awal, berkepanjangan dan intens sejak Mei, di mana telah mendorong suhu rata-rata pada periode Juni hingga Agustus melampaui rekor sebelumnya yang tercatat pada tahun 2003. Dan rekan Jati, suhu lautan juga menyentuh rekor tertinggi, di mana suhu permukaan laut rata-rata seluruh samudra ekstrapolar antara 60 derajat lintang selatan dan 60 derajat lintang utara mencapai 21,07 derajat Celcius pada Agustus, menjadikannya suhu tertinggi yang pernah tercatat untuk bulan tersebut. Dengan jati suhu permukaan laut tetap sangat tinggi di sebagian besar wilayah Pasifik tropis, di mana kondisi El Nino semakin menguat dan berpotensi berkembang menjadi salah satu fenomena terkuat sepanjang sejarah dalam beberapa bulan mendatang. Pencatatan tersebut menunjukkan bahwa perubahan iklim memicu fenomena ekstrim baik di atmosfer maupun di lautan. Dan dampak yang semakin besar terhadap masyarakat, perekonomian, dan ekosistem di seluruh dunia. Beralih informasi selanjutnya rekan Jati, kebakaran menerjang sebuah kapal kargo berbendera asing di Cina pada Kamis 10 September, di mana insiden ini menewaskan sekitar 20 orang. Kantor media Cina melaporkan total ada 42 orang yang berada di atas kapal, dan dilaporkan rekan Jati dari berita Xinhua bahwa sebuah kapal kargo asing milik Beihai Sihi Building terbakar di Provinsi Qiangdo, Provinsi Shandong ketika sedang dalam pemeliharaan di pelabuhan hingga menyebabkan banyak korban berjatuhan, di mana sebanyak 20 orang ditemukan sudah tidak bernyawa di atas kapal. Dan dilansir dari AFP, 5 orang dinyatakan hilang dalam insiden tersebut rekan Jati, sementara sekitar 17 awak berhasil dievakuasi dengan selamat. Di mana menurut laporan kantor berita CCTV China, 5 orang yang selamat dilarikan ke rumah sakit karena luka-luka. Namun kondisi mereka semua dalam keadaan stabil. Dan hingga kini rekan Jati belum jelas penyebab kebakaran yang terjadi pada kapal kargo asing yang sedang berlabuh di pelabuhan timur Cina tersebut, di mana Presiden Xi Jinping langsung memerintahkan pencarian awak kapal hilang dan operasi penyelamatan lainnya. Dan ia menekankan agar menghukum pihak yang bertanggung jawab atas insiden ini. Dan rekan Jati, kami akan kembali lagi menemani Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap konsen di sini di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Ya rekan chat, usai sudah perjumpaan kita kali ini di Zona Sarapan Pagi untuk edisi Jumat 11 September 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah konsen baik di via radio, audio mobil maupun streaming kita di www.radiojtfm.com. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi Zin sign off dari ruang dengar Anda. Tetap jaga kesehatan dimanapun Anda berada, dan sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Di Zona Sarapan Pagi Rekan Jati yang akan hadir menemani Anda dari hari Senin sampai dengan Jumat di jam yang sama dari pukul 7.30 menit hingga nanti di pukul 9.30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bangkitlah. Segera lanjutkan perjalanan hidupmu. Meskipun engkau sering terjatuh, tetap semangat. Jangan mudah menyerah, karena kamu tahu akan kemampuanmu dan yakinlah kamu pasti bisa. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103,6 JTFM.
2: Talk Inspirasi.
3: Kita perlu adanya transparansi publik ya, apapun dengan apa namanya kegiatan disabilitas, dengan proyek disabilitas. Juga disabilitas itu kan mempunyai hak yang sama ya, pemenuhan haknya. Jadi untuk sekarang ini disabilitas itu tidak hanya dia sebagai penerima manfaat, dia juga bisa jadi pelaku gitu. Nah, itu tantangan masih itu. Itu masih kenapa masih ada paradigma disabilitas itu adalah orang sakit gitu ya. Orang sakit, orang yang tidak ada kemampuan, sehingga hak dia yang harusnya dia juga bisa bekerja itu masih terhambat gitu. Okay. Jadi kalau memang ada judulnya dengan membangun
4: masyarakat inklusi
3: ya, itu transparansi publik itu harus ada gitu. Harus ada transparansi di situ, apapun kegiatannya, proyeknya itu harus sama-sama dia. Gitu. Jadi masyarakat tahu. Jadi jangan terkesan seakan-akan kita tuh hanya menunggu dan menanti. Ya. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Itu salah satu tantangan yang sangat berat yang belum terselesaikan sampai sekarang ini. Ya. Jadi marilah mungkin ya kepada pemerintah daerah, kepada masyarakat, kepada kita semua, mari sama-sama kita membangun dan membantu teman-teman disabilitas yang mempunyai hak yang sama, tidak ada perbedaan. Mereka bisa melakukan apapun asal dikasih kesempatan gitu.
5: Inilah 103,6

0: 103,6 Jati FM.
1: Bangkitlah, segera lanjutkan perjalanan hidupmu. Meskipun engkau sering terjatuh, tetap semangat. Jangan mudah menyerah, karena kamu tahu akan kemampuanmu dan yakinlah kamu pasti bisa. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Inspirasi sehat.
1: Ayah ini harus tahu gitu pentingnya imunisasi dasar untuk anak ini. Sebenarnya adalah bagaimana untuk masa depan anak, tumbuh kembang anak. Kalau anaknya bermasalah, punya penyakit gitu kan, tumbuh kembangnya terhambat. Sehingga masa depannya juga mempengaruhi capaian masa depan dia, mimpi-mimpi dia, cita-citanya seperti itu.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Mulailah hari ini dengan penuh keyakinan. Bekali diri dengan kesabaran untuk setiap hasil yang belum sesuai harapan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Kesederhanaan adalah kunci kebahagiaan. Belajarlah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Tetap bersyukur dan nikmati setiap proses kehidupan. Dengan hati yang sederhana, hidup akan terasa lebih damai. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 JTFM.
2: Jadilah seseorang yang kuat, seseorang yang memiliki semangat baru, dan berdoalah agar setiap langkahmu dijaga dengan kebenaran. Semoga apa yang kamu inginkan segera tercapai. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: ada kebaikan dalam bekerja. Ada pula kebaikan dalam beristirahat. Keduanya sama pentingnya untuk dijalani dengan seimbang. Karena tubuh dan pikiran juga membutuhkan waktu untuk kembali pulih. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan Jati. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, zona darah untuk edisi hari ini, hari Jumat 11 September 2026 ya. Bersama Nisha hingga nanti ke pukul 17. Oh no, hingga nanti ke pukul 12 waktu Indonesia bagian barat ya. Masih pagi nih ya. Masih pagi kok jadi udah lupa. Mungkin karena sesuai nih dengan tema kita hari ini ya. Waduh, suami malas ya. Aduh, gimana caranya nih ya menghadapi suami yang malas ya. Rekan Jati, tidak ada perempuan yang bercita-cita atau memasukkan kriteria suami idamannya itu adalah seorang pemalas. Nah, memiliki suami yang malas itu pasti rasanya menjengkelkan. Ya, coba dibayangkan ya. Jangan dulu dirasakan, tapi dibayangkan aja ya rekan Jati. Memiliki suami yang malas rasanya menjengkelkan. Bagaimana tidak rekan Jati, saat pekerjaan rumah tangga udah banyak numpuk ya. Sementara suami kita justru hanya bermalas-malasan sambil main handphone atau malah tidur nyenyak ya. Nyaris tidak ada keinginan untuk berusaha membantu istri menyelesaikan pekerjaan rumah. Atau juga gak ada sedikit pun inisiatif ya, nanya aja misalnya. Tapi yang penting dia pikir ya sudahlah tidur aja. Nah rekan Jati, hal-hal seperti ini ya bisa saja terjadi buat kita para perempuan yang sudah berstatus sebagai istri. Kemarin kita lihat, waduh orangnya rapi banget, ganteng sekali, pakaiannya juga rapi. Wah, gak pernah melihat dia dalam kondisi berantakan. Nah, ternyata pada saat setelah kita bersamanya untuk mengangkat gelas bekas setelah dia minum saja untuk diletakkan di tempat piring kotor, dia tidak pernah mau melakukannya. Nah rekan Jati, okay, konsen terus ya di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Karena ya untuk solusi dari suami yang malas nanti akan saya sampaikan di zona darah untuk hari ini. Jangan kemana-mana ya.

Satu nomor pembuka suah untuk zona darah hari ini, rekan jati dari Rosa, hati yang kau sakiti. Nah, ketika suami malas, itu kita perempuan status sebagai istri itu tersakiti loh, rekan jati. Ya, aduh, tapi mau bilangnya bagaimana? Rekan jati, di awalnya saya udah ngasih tahu bahwa tidak ada perempuan yang bercita-cita memasukkan kriteria suami idamannya itu adalah seorang pemalas. Rekan jati, kemalasan suami yang paling parah ya itu adalah malas untuk bekerja mencari nafkah. Padahal dia masih muda, punya potensi, dan juga punya kemampuan yang memadai. Nah, rekan jati, dia malah meminta istrinya yang bekerja atau mengandalkan warisan orang tuanya. Dan yang terjadi juga pada kita ya, pada kita perempuan ini ketika menikah, wah gak apa-apa, itu orang kaya. Hartanya tuh gak habis 7 turunan. Dia anak satu-satunya, anak tunggal ya dari orang itu. Nah, lalu kita memilih menikah dengannya. Nah, dia tidak kerja, kemudian dia tidak ngapa-ngapain di rumah, dia hanya menghabiskan warisan dari orang tuanya. Benar, satu sisi kebutuhan kita terpenuhi, tapi mata dan hati kita tersayat-sayat melihat tingkahnya saat di rumah. Nah, rekan jati, kemalasan yang luar biasa yang terjadi di rumah itu akan melukai hati dan perasaan kita sebagai istri. Dan malah jangan-jangan dia bilang, ya saya kan punya penghasilan dari warisan orang tua saya, kalau kamu mau lebih kerjalah. Nah, rekan jati, justru kita disuruhnya bekerja. Nah, sebenarnya jika tidak bekerjanya karena sakit atau belum mendapatkan pekerjaan setelah melamar ke sana kemari, itu kita bisa maklum. Kenapa? Dia sudah berusaha. Hanya masalah waktu dan keberuntungan yang belum menghampiri. Dan itu jangan merepet, jangan marah, ya.

Rekan Jati, karakter dasar seorang laki-laki itu sesungguhnya adalah pekerja keras. Jadi ketika ada laki-laki yang menjadi pasangan hidup kita, ternyata seorang pemalas, astagfirullahaladzim. Jadi sesungguhnya ya, laki-laki itu karakter seorang pekerja keras. Itulah jati diri serta segala harga diri yang harus dimiliki oleh seorang suami. Nah, kalau ada suami malas, sebenarnya sudah jatuh martabatnya sebagai seorang laki-laki atau seorang pemimpin di hadapan istri serta keluarganya. Bahkan juga di tengah-tengah masyarakat. Pemalas itu sesungguhnya ya rekan jati dianggap sampah ya. Serta juga banyak orang pergunjingkan, aduh kalau saatnya kaya entahlah ya, malas kayak gitu ya. Nah lucu lagi ketika seseorang yang punya harta banyak malas ya dibolehkan ya. Padahal mau ada harta ataupun tidak ya jangan jadi suami pemalas. Karena kenapa rekan jati? Suami itu kan adalah pemimpin di dalam rumah tangga.

0: Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam mengajarkan kepada kita tentang keindahan penciptaan manusia dengan keseimbangan gender yang sempurna. Setiap individu memiliki fitrah dan potensi unik yang diberikan Allah.
1: Namun di era modern ini, banyak dari kita yang mengalami kebingungan tentang identitas diri. Islam tidak mengajarkan kita untuk menolak siapapun, tetapi mengajak semua umat kembali kepada fitrah alami yang telah Allah berikan sejak awal.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 30.

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama. Tetap berdiri atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 1.

0: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, Adam, dan Dia menciptakan darinya pasangan Hawa. Dari keduanya, Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah dengan namanya. Kamu saling meminta dan perliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya, Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani, atau Majusi." Fitrah ini adalah kejernihan hati yang mengenal Allah dan keseimbangan diri yang sempurna.
1: Kami mengajak dengan penuh kasih sayang dan tanpa menghakimi. Kembalilah kepada fitrah Anda. Kembalilah kepada kesadaran bahwa Anda adalah makhluk Allah yang diciptakan dengan sempurna. Cari bimbingan dari orang-orang yang bijak, dari ulama, dan dari keluarga yang mencintai Anda.
2: Tidak ada yang terlalu terlambat untuk berubah. Pintu taubat selalu terbuka lebar. Allah menerima taubat siapa saja yang kembali dengan sepenuh hati. Anda berharga, dan kehidupan yang sejati dimulai ketika Anda kembali kepada fitrah. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Syariat Islam Aceh.
0: Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart Banda Aceh, Rekan Jati. Selamat pagi ya buat Rekan Jati yang saat ini konsen 103,6 Jati FM. Terus juga banyak hal yang harus Anda lakukan, ya lakukan saja sambil Anda mendengarkan radio. Rekan Jati, itulah ya asiknya kita dengan menikmati radio. Kita bisa melakukan pekerjaan kita, menyambil dan apa saja, tapi kita juga enggak ketinggalan informasi. Lalu juga kita dihibur dengan nomor-nomor bagus ya dari radio siaran. Dan juga serasa ditemanin beneran nih di rumah ya. Rekan Jati, suami malas itu tidak ada satu perempuan pun yang bercita-cita mendapatkan suami malas ya. Rekan Jati, lantas bagaimana ya gitu ya? Pasti ada pertanyaan nih, lantas bagaimana caranya untuk membangkitkan semangat suami yang pemalas? Tapi ada yang bilang ke Nesya, buang ke laut aja, ya jangan, nanti dia tenggelam, kalau dia nggak bisa berenang, ya nanti dia ditelan ombak, atau nanti dia ketemu putri duyung, ya nggak balik lagi toh. Akhirnya kan jadi ya. Ada yang bilang cuma buang ke laut aja ya gitu ya. Rekan Jati, membangkitkan semangat suami yang pemalas itu gimana sih? Harusnya kan ada solusi, jangan cuma marah-marah saja. Ketika sering-sering terjadi pertengkaran di sebuah rumah tangga, Rekan Jati, maka rejeki ya, rejeki dari keluarga itu akan tertutup. Makanya harus ada solusi ya. Ada beberapa solusi yang bisa dilakukan oleh seorang istri ketika melihat suaminya malas ya. Pertama apa? Jadikan suami kita itu pahlawan. Waduh, dia malas, kok dijadiin pahlawan? Nah, Rekan Jati, saat suami kita malas, sebenarnya ia perlu motivasi dari orang terdekatnya. Siapa orang terdekatnya? Ya kita. Nah, Rekan Jati, kita harus menjadikan suami kita itu memiliki perasaan sebagai orang yang paling dibutuhkan, atau menjadi orang yang paling penting, atau menjadi orang yang paling berjasa seperti seorang pahlawan. Gimana? Ya, kita kan udah kesel nih, ya. Kita kan udah kesel gitu. Kok malah kita harus menganggap jadikan dia sebagai pahlawan? Nah, Rekan Jati, contohnya begini. Kita minta dia mengerjakan sesuatu. Ya. Kita minta dia mengerjakan sesuatu yang memang pekerjaan laki-laki. Misalnya, potong rumput halaman rumah, memperbaiki listrik, memasang gas LPG, misalnya. Rekan Jati, dari hal sederhana, ya, harapannya akan menumbuhkan perasaan sebagai seorang pahlawan keluarga. Tapi Nesya, banyak loh para suami gak bisa masakin LPG, gak bisa itu tuh bantuin masalah listrik di rumah, ya, gitu ya. Banyak masih sekarang seperti itu. Terus ya udah, minta tolong potong rumput. Lalu dia jawab, direndap aja. Bingung lagi. Iya udah, paling kurang minta tolong sapukan halaman rumah. Ya. Nah, ada yang bisa kita minta. Ada yang bisa kita minta, tentu dengan cara-cara yang baik. Kan ada solusinya. Kan kita punya cara untuk menyampaikan dan meminta tolong kepada pasangan kita. Jangan sampai terus-terusan kita merasakan perih.

0: Hidup adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Inilah 103,6 JTFM.

0: Untuk Anda yang menjadi kepala keluarga, terima kasih karena terus berjuang tanpa lelah demi orang-orang tersayang. Semoga setiap langkahmu selalu diberi kekuatan, kesehatan, dan rezeki yang penuh berkah. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Ya, masih 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, ada yang protes nih ya tentang suami kok dijadikan pahlawan padahal dia malas ya. Rekan Jati, sesungguhnya memang istri itu jangan dipaksa menerima kebiasaan buruk ya. Sementara suami sendiri gak pernah bisa menerima reaksi dari istri karena kesel ya dengan sikap dari pasangan kita. Kadang dalam rumah tangga ada yang bilang, ya kamu harus ngerti aku. Tapi ketika pasangan mulai mengeluh, maka kamu itu ya, pasangan kita terlalu sensitif. Lalu dibilang lagi, kamu tuh kebanyakan mikir, gitu aja dipermasalahkan, kan bisa dikerjakan sendiri. Akhirnya satu orang terus diminta mengerti, sementara yang lain merasa bahwa saya tidak perlu berubah. Rekan Jati, padahal Allah berfirman, dan bergaullah dengan mereka secara patut. Quran Surah An-Nisa ayat 19. Bergaul secara patut bukan cuma soal memberi nafkah atau memenuhi kebutuhan. Ada cara bicara, ada cara memperlakukan, ada cara menyikapi rasa kecewa pasangan. Kepada para suami, harus paham bahwa istri adalah juga manusia yang punya hati. Karena itu, meminta istri Anda itu menerima apa adanya bukan berarti bebas mempertahankan kebiasaan yang bisa menyakitinya. Ada saatnya bertanya, selama ini aku minta dimengerti, tapi apakah sudah belajar untuk bisa memahami orang lain? Allah juga menggambarkan pernikahan itu sebagai tempat adanya mawaddah warahmah, kasih sayang dan rahmat. Quran Surah Ar-Rum ayat 2. Jadi, rumah tangga bukan tentang siapa yang menang saat bertengkar. Tapi rekan Jati, bagaimana dua orang tetap bisa menghadirkan kasih sayang bahkan ketika sedang berbeda. Makanya ketika Nisha bilang bahwa menyelesaikan masalah dengan cinta, terus orang berpikir, lo kan sedang marahan nih, ini sedang marah ini, di mana kita meletakkannya cinta? Padahal ketika kita menyelesaikan masalah dengan cinta, semuanya akan selesai dengan cepat. Jadi kalau ada keluhan dibalas dengan defensif, setiap kritik dianggap serangan, setiap reaksi dianggap lebay, lama-lama istri akan bilang percuma cerita. Dan disitulah jarak biasanya mulai tumbuh. Rekan Jati, bukan karena sudah tidak cinta, tapi karena sudah tidak merasa aman untuk berbicara. Ya sudah, diam saja. Makanya rekan Jati, kita berpikir bahwa besok kejadian lagi, lusa kejadian lagi, sampai akhirnya yang lelah bukan cuma perasaan, tapi pernikahan. Nah rekan Jati, benar, cara-cara menyelesaikan masalah dengan cinta, salah satunya itu, ya jadikan suami itu sebagai pahlawan dan minta tolong dengan cara-cara yang pelan. Terus yang kedua, memberikan apresiasi terbuka saat suami melakukan tugasnya, ya, mencari nafkah untuk keluarga meski mungkin nominalnya kecil atau sedikit, ya, kita harus tetap memberi apresiasi secara terbuka, ya. Misalnya dengan mencium tangannya, mengucapkan terima kasih, ya. Terus berdoa di hadapannya agar rezekinya berkah. Nah, rekan Jati bukan malah bilang, ya cuma segini, aduh mau beli apa? Semua serba mahal loh. Ini anak-anak suka makan ayam, tapi sekarang ayam sangat mahal. Kalau cuma 50 ribu beli ayam juga gak cukup. Jadi itu cuma keributan yang terjadi. Sementara penghasilannya secara nominal untuk saat ini memang kecil. Narikan Jati, ya, adalah kata terima kasih dan berdoa di hadapannya semoga rezekinya berkah sehingga Allah membuka pintu rezeki selanjutnya.

0: Jangan pernah takut bermimpi. Semua pencapaian besar selalu diawali dari sebuah mimpi. Percayalah pada kemampuan diri, terus berusaha, dan jangan pernah menyerah mengejar apa yang kamu inginkan. Tetap konsen di 103,6 JDFM.
1: Inilah 103,6 JDFM.

Ya, 103,6 Jati FM, Tuhat Banda Aceh, cinta pertama dari Mika Tambayong. Rekan Jati, Inesi akan sampaikan apa kata Ustadz Hanan Ataki. Dia bilang begini, kalau ada laki-laki sukses karena doa ibunya, dia pasti sukses sebelum ia menikah. Tapi faktanya, 90% laki-laki itu sukses setelah menikah. Kenapa? Karena di situ ada rezeki istri dan anak yang Allah titipkan lewat suami. Makanya para suami harus paham yang berhak didahulukan adalah istri dan anak, baru orang lain. Jika anak dan istrimu meminta sesuatu yang mereka butuhkan tapi tidak dikabulkan oleh suami karena takut uangnya habis, maka percayalah, justru uang suami akan habis lebih banyak dari jalur yang lain. Termasuk juga berarti rekan Jati, kalau seandainya suami berpikir bahwa harta gue masih banyak ya, masih punya banyak warisan, terus kalau bermalas-malasan juga gak masalah, rekan Jati, dia lupa bahwa ada doa istri ya, yang akan terus menuntun keberhasilannya di perjalanan kehidupan kelak.

0: tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Kejujuran adalah salah satu bentuk kebaikan yang paling berharga. Dengan bersikap jujur, kita belajar bersyukur atas hidup yang kita miliki dan mampu membagikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
0: Inilah 103,6 Jati FM.

sulit diatur ya, karena kenapa? Membiarkan dia menanggung semuanya sendirian. Iya, istri terpaksa mengeraskan hatinya demi tidak hancur dengan beban hidup yang diabaikan oleh suaminya. Ya, nafkah yang kurang, perhatian juga yang absen ya, itu akan mengikis fitrah lembutnya perempuan. Aduh, senang nih bacanya ya. Lalu juga katanya hal-hal seperti inilah ya yang membuat ya yang membuat perempuan itu terlalu lelah, yang sangat-sangat lelah. Makanya jadilah suami yang bertanggung jawab dan jangan malas. Oke. Narikan Jati, terima kasih ya buat Edi yang sudah menyampaikan. Lalu Nesya sampaikan solusi yang ketiga, Rekan Jati ya. Solusi pertama sudah, anggaplah dia menjadi seorang pahlawan, bisa nyapu aja ya. Jangan pada saat dia sedang nyapu lalu kita juga bilang, aduh gak bersih sebelah sana tuh, gak bersih ini. Nah, akhirnya dia gak mau melakukannya. Ya nyapu aja gak bisa, ya Allah. Lalu yang kedua, berikan apresiasi. Ya, walaupun nominal nafkah yang diberikan itu sedikit gak cukup, ngomong ya, ngomong, bicarakan. Ini kalau segini penghasilannya, berarti kita cuma bisa untuk ini, dan itu. Ya, ini saja. Tidak bisa untuk lebih dari itu. Lalu berdoalah. Ya, semoga Allah memberikan rezeki selanjutnya. Seperti tadi kata Ustaz Hanan Ataki bahwa doa istri itu ya sangat didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan 90% laki-laki sukses itu setelah dia memiliki istri dan anak-anak. Mereka jadi yang ketiga, kita tuh jangan mendikte ya. Sebagai seorang kepala rumah tangga, terkadang suami juga berusaha untuk menjaga wibawanya. Walaupun ada rasa malas, sehingga berusaha untuk menutupi rasa malas dengan berbagai alibi ataupun alasan. Ya, udah ngertiin aja lah, emang aku gak pernah kok, gak pernah disuruh-suruh sama mamaku dulu gitu ya. Rekan Jati, menjaga wibawanya juga dengan cara tidak mau didikte oleh istrinya atau juga orang lain dalam hal kewajibannya. Maka kita seorang istri harus pandai-pandai memberikan masukan atau solusi terhadap suami kita yang sedang malas. Ya, kalau kamu gini terus gimana? Ya, jangankan mau untuk jajan anak. Jangankan mau untuk kita ngopi bareng di kafe, ya mau buat teh aja nggak ada gula, pelan-pelan bilangnya, ya. Jadi Rekan Jati, ya kadang suami punya cara sendiri, perlu sejenak waktu dan juga perlu dukungan kita sebagai istri, karena mungkin kita suami kita itu kadang kurang percaya diri. Atau dia ragu-ragu ya, malu menunjukkan keahliannya, sehingga harus berusaha, kita harus berusaha menempatnya pada tetap sebagai kepala rumah tangga yang dihormati dan ditaati. Jangan menjatuhkannya. Lalu ada lagi, bekerja sama. Gimana kerjasamanya? Nanti nih saya kasih tahu ya. Setelah nomor bagus satu ini sampai habis air mataku.

0: Sahabat yang baik membuat hati terasa tenang. Bersamanya, kita bisa menjadi diri sendiri tanpa harus berpura-pura. Mereka hadir bukan hanya saat kita bahagia, tetapi juga saat kita sedang menghadapi kesulitan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6 Jati.

Oke, nomor bagus dari Mita Lestari ya, Rekan Jati. Mas Indonesia menemani Rekan Jati udah pukul 11 lewat 19 menit waktu Indonesia bagian barat. Semoga Rekan Jati dalam kondisi sehat ya. Semua yang direncanakan bisa dikerjakan hari ini. Lalu kalau ada yang tertunda, tentu saja enggak perlu kesel ya atau kecewa. Pasti ada waktu lain yang paling tepat ya. Rekan Jati yang paling penting jangan bermalas-malasan ya. Kalau udah tertunda, aduh ya udah malas mager gitu ya, malas gerak. Ketika ada masalah, tentu kita harus mencari jalan keluarnya. Bukan malah, alah ya sudahlah tutup aja, nah, gitu ya. Padahal Rekan Jati, kita memang harus pernah terjatuh supaya kita tahu bagaimana caranya bergerak untuk kembali bisa berdiri. Rekan Jati, kalau untuk ya suami yang malas, Nesya kasih solusi ya. Tapi tentu saja menyelesaikannya dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang, bukan dengan bertengkar ya, bukan dengan ribut-ribut, karena kenapa? Efeknya nanti panjang. Ya Rekan Jati, udah ada 3 hal yang Nesya sampaikan. Yang ketiga adalah tidak mendikte suami kita, karena sebagai seorang kepala rumah tangga, terkadang suami kita juga berusaha untuk menjaga wibawanya. Dan yang keempat Rekan Jati, yang paling penting itu bekerja sama. Salah satu cara jitu ya mengatasi suami yang pemalas, kita ajak ya, kita ajak untuk menyelesaikan pekerjaan bersama. Bekerja sama itu bisa mengerjakan satu pekerjaan secara bersama-sama atau dalam waktu yang sama tapi dengan pekerjaan yang berbeda. Ya, misalnya tentu memintanya harus dengan bahasa yang baik dan gak perlu memaksa atau menggurui. Dan kalau memungkinkan bertanya kepada suami kita tentang pekerjaan rumah yang dia suka itu apa ya, atau pekerjaan mencari nafkah yang dianggap cocok dengan kemampuannya itu apa. Rekan Jati, dengan komunikasi yang baik ya, dan suami mengerjakan pekerjaan yang dia sukai, itu biasanya semangat dan tidak akan malas mengerjakannya. Lalu kemudian jangan lupa menawarkan diri untuk membantunya ketika pekerjaannya belum selesai. Jangan bilang, "Lah, udah dari tadi belum selesai-selesai juga." Ya jangan gitu ya. Biarkan saja lalu bantu. Ya, oh nggak bisa bantu, paling kurang duduk di sampingnya. Nah Rekan Jati, bekerja sama dengan pasangan justru akan membuat hubungan kian harmonis serta seluruh pekerjaan itu bisa selesai dengan cepat dan juga tepat. Jadi jangan sibuk, olah ini aja dari tadi nggak selesai-selesai. Jadi ketika dia ingin melakukannya, jadi malas. Kenapa? Ya dikit-dikit udah dimarahin. Salah sedikit juga dimarahin. Ya, aduh. Kalau ada yang salah, gini loh sayang caranya. Kan mudah tuh. Ya. Atau kalau kamu nggak mau bantuin, terus saya gimana nih? Ya siapa yang bisa membantu saya? Apa mungkin nih saya minta bantuan tetangga ya gitu ya. Jadi ada cara-cara yang tentu saja bisa kita lakukan. Oh, dia sukanya dia sukanya misalnya menanam sesuatu gitu. Ya udah ikut aja gitu. Gimana nih kalau kita misalnya karena cabai mahal gitu ya, atau untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, kita berkebun yuk, padahal kita nggak suka gitu misalnya. Tapi ya udah kita lakukan bersama-sama, walaupun kita cuma urusannya jadi asisten, tolong ambilkan itu, tolong ambilkan ini, bisa kamu potong tolong sebentar. Nah jadi asik kan ketika kita melakukannya bersama-sama. Lalu kita bilang pakai itu ya, pakai pelindung ya supaya jangan kepanasan. Nah semuanya jadi indah ketika kita melakukannya bersama-sama. Di dalam rumah tangga cinta itu cuma 10%, 90%-nya adalah kebersamaan. Jadi
jangan ya, jangan dibiarkan dia kerja sendirian. Ketika kita punya waktu, walaupun kita cuma untuk duduk mengantarkan minumannya, dah lebih banyak kita yang minum daripada orang yang kerja, tapi nggak apa-apa. Nah, untuk apa? Mendukung dia supaya dia tidak bermalas-malasan lagi. Kalau memang misalnya penghasilan kamu itu tidak cukup ya untuk memenuhi kebutuhan kita, yuk kita melakukan jalan yang lain. Misalnya kita tanam cabai di polybag, atau kita tanam sayuran di polybag. Kan kita nggak perlu makan halaman yang luas. Oke, semuanya bisa dijalankan bersama-sama, dan tentu saja dengan cara yang baik.

Ya, masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh ya. Udah 29 menit lewat dari pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Rekan Jati, memang saat ini kita akan siap-siap ya buat yang melaksanakan ibadah salat Jumat, jangan lalai. Rekan Jati, ada yang kelima, sering komunikasi dan diskusi. Biasanya, suami yang malas kerja itu juga malas berbicara. Tetapi ada juga yang banyak bicara untuk membela diri dengan berbagai alasannya. Tapi yang paling penting rekan Jati, bagi kita seorang istri adalah lebih sering berkomunikasi serta melakukan diskusi dengan suami terkait dengan pekerjaan. Karena kenapa? Komunikasi yang sering itu akan meningkatkan pemahaman satu sama lain. Meskipun dia tidak mengakuinya, tapi ya sebenarnya dia paham gitu ya. Ada transformasi pemahaman pada saat kita berdiskusi. Ya, pada saat kita berkomunikasi ada transformasi pemahaman. Informasi juga ya. Lalu juga yang paling penting lagi ada motivasi maupun kepribadian sehingga suami kita itu berkembang wawasannya. Dan kita juga bisa memahami kondisinya. Jadi jangan marah-marah aja ya. Ngomong baik-baik. Kenapa dulu waktu baru-baru menikah bisa semuanya bicarakan dengan baik-baik. Lalu di sepanjang perjalanan pernikahan, kenapa kita gak bisa membicarakannya dengan cara yang baik-baik? Kenapa kita gak bisa lagi berkomunikasi dengan cara yang lemah lembut seperti dulu? Pada saat bulan-bulan 1, 2, 3, 4 kita baru menikah. Ya rekan Jati, jadi kita harus bisa paham kondisi itu. Kehidupan rumah tangga yang dapat menjaga ritme komunikasi dan diskusi itu akan relatif stabil dan mudah mencari solusi ya. Termasuk misalnya saat suami kita malas. Pada saat dia malas ya, duduk di sampingnya, kita juga bermalas-malasan. Lalu bilang, saya juga mager nih, gak mau ngapa-ngapain. Loh, lapar dong kita nih, kalau kamu hari ini tidak masak. Benar, tapi gak ada yang bantuin. Nah, coba ada yang bantuin kupas bawang. Jangan di handphone aja. Udah, emang banyak bawangnya? Cuma 3. Ya Allah, cuma 3 kok masalah minta dibantuin. Tapi itu kan cuma teknis, ya. Cuma cara saja. Cuma bawang 3 kamu minta bantu. Nah, padahal kita memancingnya untuk jangan bermalas-malasan. Tuh jangan cuma asik dengan handphonenya aja. Kamu tuh asik berhubungan dengan orang dunia luar. Sementara aku di sini sendirian. Oke? Nah, rekan Jati, itu adalah teknis ya. Teknis pelaksanaannya itu. Jadi enggak susah sebenarnya. Coba melakukannya dengan penuh kasih sayang, ya. Menjaga ritme komunikasi dan diskusi itu maka akan mudah mencari solusi. Ya, karena itu rekan Jati, berdiskusinya itu diarahkan kepada tema tentang pekerjaan, ya. Lebih sering diskusi tentang peluang pekerjaan, pembagian tugas, ya. Evaluasi target kita, ya. Ini anak kita nih tahun depan dia bakal masuk SD loh. Kayaknya tabungan kita enggak ada untuk biaya dia masuk SD. Gimana ya jalan keluarnya? Nah, gitu. Kalau gak diomongin, dia gak tahu. Dia pikir semua berjalan baik-baik aja sesuai rencana. Makanya kamu jangan duduk aja. Ayo, ini gimana nih jalan keluarnya? Apa mau anak kita tuh gak masuk sekolah dasar? Nah, ya kan? Sampaikan masalahnya. Kemudian sama-sama kita mencari solusinya. Jangan dengan cara-cara yang tidak penuh dengan kasih sayang. Seringnya kita seperti itu ya. Terus kita bilangin,
gimana nih, udah gini hari, ini bulan berapa ini? Ini bulan Agustus ya? Padahal bukan, udah September. Begitulah kita, pada saat kita emosi, sampai tanggal salah, bulan pun salah, akhirnya semua salah. Ya, seperti kata Samson, rasa yang salah.

103,6 Jati FM, The Heart Banda Aceh, satu nomor bagus dari Samson, Rasa Yang Salah. Ya, rekan Jati, ada juga hal yang salah yang bisa kita, yang terjadi, yang kita lakukan sebagai istri. Misalnya gini, istri karena kesel suami malas mencari nafkah, kita kan malah berpikir, oh ya sudahlah, walaupun cuma sedikit, ayo, ya, ayo bergerak, ya, sampaikan kepadanya. Kita bukan melihat hasilnya saja, tapi jangan kamu duduk-duduk saja, ya. Rekan Jati, istri akhirnya menanggung kebutuhan rumah tangga. Ya, kalau dia nggak melakukan itu, bagaimana dengan kehidupan anak-anak? Bagaimana dengan pendidikan anak-anak? Ya, karena kenapa? Males sekali, kesel kita ya, mencari nafkah juga malas. Rekan Jati, di Aceh ini ya, untuk Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Besar, itu angka perceraian tinggi. Walaupun memang pihak kantor urusan agama tidak menyampaikan penyebab perceraian, tapi para istri itu yang melakukan gugat cerai. Ya, umumnya ya, itu yang menggugat cerai adalah istri. Dan tentu saja faktornya faktor ekonomi. Dari kan Jati, itu tadi ketika tidak dipenuhi oleh suami, maka istri selalu menanggung kebutuhan rumah tangga. Dan padahal rekan Jati tanpa sadar sesungguhnya sedang memutuskan aliran rezeki. Sehingga suami berpikir, alah ya sudah diselesaikan, tenang saja. Rekan Jati, ya, tentu saja kalimat ini membuka bukan karena kita tuh tidak ikhlas ya, tapi kita tuh udah lelah gitu ya. Akhirnya setiap ada kekurangan, ya udah istri yang bergerak menutupi. Kita tuh mengambil alih ya, bayar ini, bayar itu, ya menambal hampir seluruh kebutuhan karena kita pikir ya udah kalau bukan aku siapa lagi, mau minta ke siapa? Ya, mau minta ke tetangga, selalu minta ke saudara, sakit hati dengernya. Dia akan bilang, jadi suami kamu ngapain? Dia tidur aja. Berapa emang di warung aja duduknya? Nah, gitu ya. Jadi tanpa sadar, kebiasaan ini membuat masuk ke fase overfunctioning. Jadi kita merasa harus selalu sigap ya. Karena kenapa? Keadaan kita harus menyelamatkan. Padahal peran yang seharusnya diemban suami itu ya akhirnya bergeser ke pundak kita sebagai istri. Rekan Jati, saat kita selalu sigap menambal di depan, ruang bagi suami untuk mengambil tanggung jawab jadi tertutup. Ya, makanya kadang-kadang ya harus juga dibiarin supaya rasa tanggung jawabnya itu tetap diajak laksanakan. Jadi jangan sampai ya suami kita itu kehilangan inisiatif. Kita tuh bukan gak sayang ya dengan kondisi. Tapi itu tadi karena sistem darurat itu sudah berjalan otomatis tanpa celah. Ya, karena celah itu selalu sudah kita yang menutupinya. Rekan Jati, rezeki rumah tangga itu ibarat saluran air. Ketika satu pihak terus-menerus mengambil alih porsi beban yang bukan jalurnya, maka keseimbangan ikhtiar di dalam rumah itu juga ikut berubah. Ya, kalau kita terus bergerak, terus kita menambal, terus kita yang mencari jalan keluar, kita biarkan dia dalam kondisi bermalas-malasan, sampai akhirnya kita sendiri kehabisan tenaga. Rekan Jati, sampai kapan? Ya, sampai kapan kita mau bertahan jadi penyangga tunggal yang menanggung semuanya sendirian? Jadi, lelah kita itu bukan cuma lelah fisik, tapi juga lelah batin. Karena kenapa? Terlalu lama merasa semua, ya, semua harus aman di tangan kita. Lalu di mana tanggung jawabnya? Jadi bukan berarti kita tidak sayang ya dengan pasangan kita, tapi juga jangan kita membiarkan dia untuk santai bermalas-malasan. Ya semua sudah kita selesaikan.
Semua telah ada di pundak kita. Padahal rekan jati, ya, kita ini berposisi sebagai tulang rusuk, bukan tulang punggung. Karena itu rekan jati, berhenti menyelamatkan keadaan bukan berarti kita itu egois atau berhenti membantu suami. Tapi ketika kita lihat, ketika kita memberi jalan keluar untuk membantunya, malah dia terus masih bermalas-malasan. Nah, kita hanya perlu belajar mengembalikan porsi tanggung jawab pada tempatnya. Supaya suami itu punya ruang untuk kembali mengambil perannya sebagai pemimpin.

Ya, satu nomor bagus dari Sela Ikhfar Rekan Jati dengan Ikrar Cinta. Ya, ingat pada saat pertama bagaimana kita berjanji untuk semua dilaksanakan, dijalankan bersama-sama. Jangan sampai ada yang kecewa. Ya, Rekan Jati. Tentu saja Rekan Jati

Jadi rekan jati ya, para suami mesti sadar bahwa jangan sampai para istri itu sampai mengemis nafkah ya. Ketika itu terjadi, maka siap-siaplah ya, karena hidupmu akan melarat nanti tentunya ya. Karena harus sadar bahwa istri itu telah lelah mengurusin segala macam hal, mengurus rumah tangga dan juga hal-hal yang lainnya. Jadi itu bukan pekerjaan gampang ya. Karena itu rekan jati, untuk bisa bersama menyelesaikan segala macam hal itu sangat penting. Dan ada lagi, udah malas dengan pekerjaan di rumah dan juga pekerjaan mencari nafkah, bagaimana mungkin kita bisa berharap bahwa suami itu bisa mendidik istrinya? Rekan jati, mendidik istri itu juga tanggung jawab suami. Tapi kalau suami nggak peduli, apa yang akan terjadi? Ya, tentu saja kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Makanya kalau seandainya dia malas ya, untuk hal-hal yang membantu saja dia malas, bagaimana mungkin dia bisa mendidik istrinya? Lalu ada orang terus dikatakan bahwa surganya istri itu tergantung suami. Betul. Kalau suami itu baik memperlakukan istrinya, maka dia bisa membawa istrinya ke surga. Surga dunia atau juga sampai hingga nanti surga di akhirat kelak. Jadi kalau seandainya dia tidak bisa membimbing keluarganya, membimbing istrinya, bagaimana mungkin dia bisa membawa istrinya ke surga? Sedangkan di dunia saja sudah sangat menderita dan merana. Jadi kalau seandainya kita lihat kesuksesan suaminya, lihat dulu istrinya bahagia apa enggak. Ya. Kalau memang ingin istri cantik, maka biayain dong, ya, biayain untuk tetap menjaga kecantikannya. Terus juga kalau memang ingin istrinya tetap pinter, karena kemarin-kemarin itu dia anak yang pinter, seorang anak yang pinter, kemudian dia menikah dengan kita, lalu kita juga harus memberikan sarana supaya dia tetap mempunyai pikiran yang cemerlang, dengan memberikan sarana-sarana yang memudahkannya. Jadi semua itu ada efeknya. Ketika misalnya kita ingin, wah saya ingin loh penampilannya gimana lah gitu ya, maka kita harus mau mengeluarkan biaya untuk itu. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, sering begitu. Sejak menikah tuh, sejak punya anak, penampilan istri gue, gimana lah gitu, tuh cerita sama temennya. Iya, kok gitu sih? Gitu, temennya gitu. Harusnya temennya nanya, kamu tuh ada gak kasih biaya untuk istrimu itu menjaga dirinya? Ada gak memberikan fasilitas ya supaya istri kamu itu tetap menjaga penampilannya? Atau jawab lah, tanya lagi, ada gak kamu bantuin dia di rumah sehingga dia bukan sebagai pembantu? Ya, pekerjaan rumah itu bukan kewajiban istri. Nah, suami ya wajib memberikan sandang, pangan, papan ya, dan juga pendidikan bagi istrinya. Jadi pangan dimaksud adalah makanan yang sudah tersedia. Nah, sandang yang dimaksud adalah ya kelengkapan pakaian yang sudah tersedia. Jadi ketika ada istri melakukannya sendiri ya, dia melakukan pekerjaan di rumah itu sendiri dengan ikhlas, maka itu adalah sedekah yang dilakukannya. Tentu saja semua istri itu ingin masuk surga kan, makanya dia melaksanakan dengan ikhlas apa-apa yang bisa dilakukannya sehingga tidak membebani berat tanggung jawab dari suaminya. Lalu juga ya, tingkat menemaninya makan, mengambilkan air minum bagi suaminya yang sedang makan, itu adalah kerjaan seorang bidadari. Tapi bagaimana mungkin dia mau bisa melakukan itu kalau seandainya semua hal di rumah dia melakukannya sendiri
tanpa batuan. Semua kita pengen ya tua bersama dengan pasangan kita. Makanya jadi suami jangan malas.

103,6 Jati FM, The Heart Banda Aceh, rekan Jati. Nomor akhir sua kita di zona darah untuk hari ini. Waduh, suami males ya. Udah Nisha sampaikan solusinya. Dan ingat bahwa kita tetap ingin hingga tua bersama. Rizky Febian, nomor akhir sua kita untuk edisi hari ini. Insya Allah kita ketemu Jumat depan dengan tema yang berbeda. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibu Banda Aceh, rekan Jati Nisha sign off. Jaga diri baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

garis kos, tak pernah kembali ke masa yang lalu. Hidup bukan bulatan bola yang tiada ujung.

Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tangan kita adalah ponsel yang terhubung dengan jutaan manusia. Media sosial adalah amanah yang besar, dan kita harus bertanggung jawab atas setiap kata yang kita bagikan.
1: Seringkali kita lupa bahwa di balik layar ponsel ada manusia lain dengan perasaan, dengan keluarga, dengan harga diri. Sebelum kita klik bagikan atau kirim, bertanyalah kepada diri sendiri. Apakah ini benar? Apakah ini akan bermanfaat atau malah melukai?
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 11 sampai dengan 12. Ya.

0: Janganlah suatu kaum mengolok-ngolok kaum lain, dan janganlah seorang wanita mengolok-ngolok wanita lain. Dan janganlah kamu mengunjing satu sama lain, dan janganlah memanggil satu sama lain dengan gelar yang tidak menyenangkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahf ayat 18.
1: Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid.
0: Tidak ada suatu kata pun yang terucap melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Al-Quran mengajarkan agar kita selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya, menjaga ucapan, dan tidak merugikan orang lain. Prinsip ini juga terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 6 dan surat Al-Ahzab ayat 70. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata baik atau diam. Prinsip ini berlaku juga di dunia digital. Setiap postingan, setiap komentar, setiap cerita yang kita bagikan adalah amanah.
2: Mari kita praktikkan bijak bermedia sosial. Pertama, verifikasi sebelum membagikan. Jangan sebarkan berita tanpa mengetahui kebenarannya. Kedua, hormati privasi orang lain. Jangan bagikan foto atau informasi pribadi tanpa izin. Ketiga, hindari komentar yang merendahkan atau menyakiti. Keempat, batasi waktu bermedia sosial agar tetap produktif dan sehat.
3: Ingatlah bahwa media sosial adalah cerminan diri kita. Apa yang kita bagikan menunjukkan siapa kita sesungguhnya. Mari kita gunakan platform ini untuk berbagi kebaikan, inspirasi, dan ilmu pengetahuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Syariat Islam Aceh.

Hidup adalah perjalanan yang terus berlanjut. Setiap hari, selalu ada pengalaman baru yang mengajarkan arti kesabaran, keikhlasan, dan rasa syukur. Teruslah belajar dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Jadilah seseorang yang selalu menyebarkan kebaikan. Tidak harus dengan hal-hal besar, karena senyuman, perhatian, dan kepedulian juga bisa membawa kebahagiaan bagi sesama. Kebaikan yang kita tanam hari ini akan menjadi investasi yang tak ternilai di masa depan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Hal yang paling indah dari seorang sahabat sejati adalah kehadirannya. Mereka membawa semangat baru, energi positif, dan membuat kita percaya bahwa kita tidak pernah sendirian menghadapi hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Mulailah hari dengan semangat, berpikir positif, dan terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Kegagalan adalah guru terbaik. Jangan takut gagal, karena dari kegagalan kita belajar menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Kebaikan adalah cahaya yang menerangi perjalanan hidup. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, bisa menjadi harapan dan kebahagiaan bagi orang lain. Jadi, jangan pernah ragu untuk berbuat baik. Tetap konsen di 103,6 Chatty FM.

Apa yang kita alami dengan seorang sahabat terkadang melelahkan dan menjengkelkan. Namun dari situlah kita belajar tentang arti pengorbanan, kepercayaan, dan kesetiaan. Itulah yang membuat persahabatan memiliki nilai yang begitu indah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, cuaca ekstrim, banjir, tanah longsor, ini bukanlah peristiwa kebetulan semata. Mereka adalah tanda dari kuasa Allah kepada kita semua.
1: Ketika alam berguncang, Allah sedang berbicara kepada kita. Dia mengingatkan kita bahwa kekuatannya tak tertandingi. Bahwa segala yang kita miliki adalah amanah yang bisa diambil kapan saja. Dan yang terpenting, Allah mengajak kita untuk kembali, untuk bertaubat dan untuk memperbaiki diri.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 41.

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155.

Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah, wahai Nabi Muhammad, kabar gembira kepada orang-orang sabar. Al-Quran juga banyak membahas tentang bencana alam sebagai pengingat bagi manusia. Di antaranya, terdapat dalam surat Al-Hadid ayat 22, surat Al-Fusilat ayat 13, dan surat Al-Hajj ayat 45. Ayat-ayat tersebut mengajak kita untuk mengambil hikmah, memperbaiki diri, dan semakin

0: kasih sayang.
1: Cuaca ekstrim adalah pengingat bahwa kita harus menjaga lingkungan kita, mengurangi kerusakan alam, dan memelihara bumi ini sebagai amanah dari Allah. Kita juga harus menjaga ibadah kita, memperkuat doa, dan meminta perlindungan Allah. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Syariat Islam Aceh.

0: είναι η Λάρισα. Το στιγμό μα δεν είναι.
1: Ya, serto leko manam jati FM Daruh Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Jalan Wedana lebih 57 Mibo Banda Aceh. Rekan jati alhamdulillah penumpang lain ngana pulo di zona Poh Cakra. Edisi Uro Jumat ya, tanggai 19 September 2026. Oke, puha baronyo, semoga bandum sehat ya. Yang tengah dalam masa penyembuhan, tetap semangat. Yang tengah bekerja, selamat bekerja. Yang tengah beristirahat, semoga menyenangkan ya. Lagi biasa, lagi kaim. Ya, sampopo limang, luntuan pengen rekannya di Pat Manteng dengan lagu-lagu Aceh pilihan. Ya, lagi biasa, sambil lantar dengan lagu na pembahasan ya. Membuka zona Poh Cakra edisi kalinya, coba ada dengan lagu dari Irma RH, Kuah Gampung ya. Mungkin yang tengah pajobu pokuah ronyo. Tetap konsen di sini di serta oleh 6 Jati FM.

Iya, sertul he komanam Jati FM Narok Banda Aceh riwang teman di zona Poh Cakra uro Jumat tanggal 11 September 2026. Dua buah lagu membuka zona Poh Cakra edisi kalinya, lagu Fun Buno dari Irma RH Kuah Gampung, lagu kedua dari Faisal Ulka ya. Judul jipu Wangi Kasturi. Oke, lalu sahabatilah yang mantang konsen, rakan jati mungkin nyobagi kaum Adam yang banwo dari masjid ya. Dan jino tengah menikmati dengan pajuh abu kadang ya. Oke, atau dengan ujib kopi yang banlih pajuh bu. Oke, nyong menyeta pegah-pegah tentang makanan, rakan jati kan. Nyona hal yang menarik ya. Terkadang kan makanannya kan sederhana ya, tapi menyata nikmati, menyata pajuh di alam terbuka, kok rasanya lebih mangan, ah? Bahkan kira-kira. Misal kan tak pajuh bukan di Pak Bineh Pasi, kayaknya. Di miyup bak kaya yang rindang, ya. Di pegunungan, misalnya kan. Atau mungkin sekedar neduk di rumah, ya, neleng tika. Pajuh hubungan keluarga ya, di sini na udara yang segar, na pemandangan ya, dan nacit mungkin suara-suara alam ya, dan tentunya na obrolan santai yang membuat suasana wadah pajuh makanan kan jadi berbeda ya. Jadi sebetulnya yang membuat nikmatnya yang terasa nikmat, terasa mengatnya, bekeh makanan, bekeh suasana, atau karena pikiran tanyo tengah lebih rileks ya. Jadi nyan ke yang tak berpengaruhnya, hal sederhana yang tongen keseharian tanyo, bahkan menyeta pajuh makanan di alam terbuka, terasa lebih nikmat ya. Tetap konsen di Tino di Sertuh Lekomanam Jati FM.

0: Iya, assalamualaikum, 6 Jati FM, Taruh Banda Aceh, Ruang Teman di Zona Pocakra, edisi Uro Jumat, 11 September 2026. Nah, rekan Jati pernah ya, merasakan makanan yang sebetulnya sederhana, tapi menyetap aja di alam terbuka, rasanya luar biasa. Kayaknya, lagi misalnya nak bubungko ya, atau mie, ya, mie calu, pekenyan mie, Indomie, mie instan maksudnya, atau jagung tetet ya, atau mungkin sekedar sabah gula kopi dan bada, oh ya, menyerah nikmati mie tapajoh, mie sambil takalan laut ya, taduk di miyup bak kaye ya, atau musapat bersama dengan keluarga, rasanya lagi nah kenikmatan tersendiri ya. Nah, sebetulnya apa yang membuat makanannya atau makanan di alam terbuka terasa lebih nikmat? Pukul karena memang udara segar ya. Atau mungkin pemandangan yang tanyo kalen, suasana yang lebih santai, atau justru karena tanyo tengah tanikmati kebersamaan ya dan hana buru-buru ya. Jadi uronyo ya, cot uronyo jelang suput tanyo tap pegah-pegah santai mantang suai hal sederhana yang ternyata to dengan hudip tanyo suyoro-uro ya makan di alam terbuka karena rekannya ti sodepu yang membuat makanan lebih mangatnyo kun hanya kon mungkin kan karena alam piring tapi sesuatu ya di sekitar tanyo ya. Oke, yang kena gabung lun buka telepon 0651106 atau telepon GSM 0811682106. Kita terhubung dengan Kak Inong. Oke, siat Kak Inong bohnyo lun hubung delay dengan Bluetooth. Karena goh terhubung dengan Bluetooth. Oke, siat Kak Inong. Oke. Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
0: Kainong puah baronyo.
1: Alhamdulillah abah gotet ya.
0: Gimana kalih?
1: Kalih dia ya.
0: Kalih menikmati makanan uronyo pajubus cot uronyo.
1: Belum.
0: Oh, belum ah. Tengah istirahat.
1: Oh, istirahat di area ya.
0: Tengah istirahat ya.
1: Iya.
0: Oke. Kainang uronyo tanyo dapat pegas santai mantang tentang lagi lon pegah beno. Kita nyo menyata baju si pepe makanan mie di alam terbuka terasa lebih mangan yo. Pekan kai kira menurut Kainang.
1: Menurut lon ka menyatanya baju alam terbuka ya tanyo bebas untuk menghirup udara ya. Hirup udara dan tanya pun semangat lah yang kita bagi makan karena lingkungan tanya yang bersih dan mutuji hawa di semangat ayah. Hai walaupun di rumah api mangat tapi menyo alam terbuka kan lebih bebas belum tanya ayah untuk menikmati suasana ya.
0: Apa ke suasana ikut jet ke bumbu masakan atau gimana?
1: Iya betul ya. Betul betul ya. Ya karena tanya waktu di alam di kapajunya naya sambilan tadu ya ataupun kesandarkan ya, bak pohon-pohon naya. Jadi tanya pikiran tanya agaknya ya agak plong.
0: Oh lebih stres ya.
1: Ya stres nyantanya stres tanya ataupun pupu ya. Jadi semangat ya ada kapajunya nanti suasana tanya kami kuat di langit ataupun di sekeliling tanya ya na daun-daun di yang agak biru-biru ya, hijau-hijau ya, pokoknya segala bidang lah.
0: Oke. Okay. Menurut Kak Inang gimana? Apa ruang makan tak pegat lagi alam terbuka, tak cet babak, tak pegat babak kaya, nanda gambar babak kaya, gimana ibar
1: ya? Tak mungkin ya.
0: Tak mungkin?
1: Karena kan rumah kan tak mungkin ya, tak pegat lagi nyana ya.
0: Kan mesti tak cet kan nyol, tak gambar sih.
1: Ah, mungkin tak cet lah, mungkin lah ya. Ha, mungkin lah ya, tak cet babak kaya ya.
0: Tak pegat pemandangan, kan. Tak pegat pemandangan di ruang makan lagi suasana lagi di alam terbuka menan.
1: Tapi ayah tak mungkin ayah. Karena waktu tak baju untuk sendiri aja tidak mencukupi, untuk apa kemewahan terpegat lagak-lagak di dalam ya.
0: Oke.
1: Jadi menyatanya ingin lagi ni lah, ya lah sabar saat lah tunggu ulu ayah ataupun pada dua ayah tiga go konferensing hit ayah.
0: Refreshing.
1: Jadi semangatit Udin, iya semangatit ayah. Walaupun kadang-kadang di rumah saya baju dengan keluarga ayah, hai nanti semangat ayah kadang. Walaupun ditanya kadang tak paju hana sama gak paju ayah, tapi untuk tak paju dalam rumah ji punya semangat aja, semangat sih anak ya.
0: Oke, ya ya.
1: Ya.
0: Oke, Kak Inong, ya memang suara Kak Inong agak pecahnya mungkin karena pegunnya. Karena
1: ya, karena kurung ya ule ya kurung mecut.
0: Kan sinonya mungkin pengaturannya han goh. Jelas.
1: Karena ayah pas ayah kena.
0: Pengaturannya. Oke, Kak Inong juga jelas suara Kak Inong.
1: Tak jelas. Karena cukai cukai hinang kena ayah bukan tak jelas.
0: Cukai cukai hinang.
1: Bukan kan cukai dengo mantau kena. Jadi ayah lagu pun lagu ayah putar tak boleh.
0: Lagu terserah Kak Inong pun lagu ya.
1: Lagu Cinta Daud Pulpen ya.
0: Cinta Daud Pulpen. Kiban jut put jut alih kiban cinta di Pulpen.
1: So enggak ada alih kum cinta tulian di Pulpen.
0: Cinta coba lagunya Kak Inong.
1: Aroma mati air nampak dia ya.
0: Oh, sang Hana Kak Inong.
1: Hana. Tapi ini putih tak apa ya yang Hana tadi dengar ya.
0: Yang hantam dah dengar.
1: Ya hantam dah dengar.
0: Kira-kira dari
1: ini buka pokoknya yang bersemangat betul ayah. Pokoknya terserah ayah lah.
0: Okey, yang semangat lah. Yang ngebit
1: ya, semangat. Ya, yang ngebit yang berbuduk-buduk ya.
0: Yang kencang-kencang lah.
1: Ya, selalu pun tak lagi ayah le. Selamat bertugas. Sampai tuntas. Semoga rasa sabi yang keluarga ya.
0: Amin.
1: Alehan ke Kak Yana tanya, Kak Kiana, Kak Aisyah Cik. Alehan ke Bang Amin Mahmud Cik, yang keluarga semoga sihat sabina. Dan Bang Tar Cik, semoga sihat sabi Cik yang keluarga. Alehan Kak Cik tanya, alehan ke Rahma Rizibre Nazar Cik. Alehan ke Umi tanya, alehan siapa-apa, Mama Kembar Cik. Dan dek ju tanya yang ada di seberang laut, Kak Nur, alahan Mama Cik, alahan ke Ayah Gas tanya Cik, alahan ke Bang Rusli, Nek Din, alahan Radit Ibiti Jaya, Mawar Di Cik, alahan ke Anak Prada, Firsa Belangintang, Bang Kebun Cik, alahan ke Kak Eli, Cukup Loh, alahan Kanda Syohada, Ibu Ketua Ridlah, semoga sihat sade, alahan Ibang Wawah Cik, lahan ke di warki, lahan ke Pak John, lahan Pak Amri di, ya bi, mana tu tu nak ponnya makunya, lahan ke Pak Amri kali ya, lahan ke Kak Jamalia yang cukup hari, lahan ke Pak Lee Ronggolawe, semua kasih asabe, cukup kamci. Lahan tu mana wendu ngaju ya, boleh angkat. Oh ni orang saya ke Baleman ke dulu.
0: Iya.
1: Bang Leman yang di Ani semoga sehat sabi. Lahan ke Bamba Serikit. Lahan ke mana wendu ngaju ya, boleh angkat. Menjak tak mau yang kat sehat-sehat inan tokoji. Masuklah. Kau mana ya, satu Malaysia ya.
0: Tamang ya, tamang. Get, terima kasih Kak Inong.
1: Tamang, Get. Nyaman tong ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Inong di Lamreng. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan So di Pad.
2: Dengan Ola di Lamintang.
0: Ola, lagi ada bulan Ola. Iban Ola di Blang Bintang, Ronyo.
2: Ujun, ya.
0: Ujun, Blang Bintang.
2: Ujun.
0: Okey. Apa do ujun?
2: Nyo dengan ujun ah.
0: Dengan ujun ah. Apa do meno Melayu? Melayu.
2: Bangkok ah.
0: Oh, Bangkok ah. Okey, nya ka lepi olah.
2: Ya.
0: Olah topik guronyo tentangnya. Mungkin olah pernah mengalami gedro menyepajuh makanan di luar ruangan atau di alam terbuka lebih nikmat, lebih mangat. Kira-kira pakannya olah pekeh memang suasana jid kesabah bumbu masakan, makanan?
2: Mungkin karena si gogo ya.
0: Si gogo.
2: Rumah sampai rumah.
0: Oh ya kan pakan mesti minyak dapat jauh makanan di luar di alam terbuka sangat mangat manan. Pakan ayo. Pakan olah.
2: Mangat sekarang saja mangat sih lagi kan.
0: Mangat. Hanat on jelaskan olah. Hanat on jelaskan nah. Okey olah. Kiban ya olah nan request lagu.
2: Lagu Pergi Ayah.
0: Pergi judul pu ola.
2: Racun Lam Cawan ayah. Lagu baru dah entah.
0: Oh baru ah racun.
2: Racun Lam Cawan.
0: Racun Lam Cawan. Tapi kau na nyolom.
2: Nyolom na nyolom na. Baik menghantu.
0: Nyan hana cit.
2: Hana cit. Sok keren mantang ayah.
0: Sok keren ya dari Berge Cina.
2: Ya.
0: Salam nah. Salam nah. Olah.
2: Salam ke mantu-mantu mantang ayah. Ayah sehat tapi.
0: Amin. Terima kasih olah.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Olah di Belang Bintang. Terima kasih olah ke bergabung. Kaim-kaim tamang olah di Belang Bintang. Okey, nanya na Sidkia ya di Sermindra. Depannya Sermindra ya. Assalamualaikum ya, waalaikumsalam. Nyo dengan Sidkia di Sermindra. Okey, Pat Sermindra. Di luar mangat baju buaya, luah pemandangan, ada hanang kopi de pajuh-pajuh laju. Belumnya nangon punya, belumnya nangon, iya belumnya nangon bak bine ya sambilan tapura-pura haba, hana tate ka abibu. Oh menana, Sidkia. Ayah lun laki lagu sabah dari De Arul. Tia Monica. Salam muteri untuk ayah dan kemandu-mandu manteng. Oke, okay, terima kasih untuk Sidkia ya di Sermindra. Di Pat Sermindra ya, Sidkia. Oke, okay, untuk kainang lagu long pilih dari Nurul Munira, judul Jituplah Dua. Semoga kainang senang dengan lagunya, bah.

0: Ya, sertul hai komanam jati FM Tarok Banda Aceh, ruang tema di zona Pop Cakra, uro Jumat 11 September 2026. Lagu dari De Adul, Tia Monica. Lagunya sempat viral di TikTok ya, tahun 2025 ya. Oke, lagu bono gelake le Sidkia ya, di Sir Mindra. Semoga Sidkia ka senang, ka terhibur, cot uro menjelang sepunyo. Oke, 52 menit lewat dari poh duar, kenyati mantengan ayah puluh di Vino. Ya, manteng tak pegah-pegah sabohal yang mungkin kaim tak alami, yaitu menyetap pejuh makanan di luar ruangan atau di alam terbuka, terasa lebih nikmat ya. Nyor kanyati terkadang yang merasa lebih nikmat kan karena makanan sih, tetapi suasana Mbak Wade tanya tak pejuh makanannya ya. Jadi mungkin sambil takalan pepohonan ya, tak dengar su angin ya, atau tak kalen pemandangan laut, nyo mungkin membuat pengalaman terasa berbeda. Suasana tenang ya, memberikan mungkin lagi bumbu tambahan ya, yang hana Pak meja makan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Bang Bas.
1: Ya, Kak Udin, Kak Priyo, beti-beti yang rupu, lupa pula ada keluarga, Kak Rudu, itu belum ujian.
0: Belang bintang mau ujian ya, Bukali, Ola.
1: Menanti Kak Sejan, ya, ya. Ini aja, jibit, juga, hukum, Kak, luar biasa, tuh.
0: Iya, semoga, ya.
1: Ya, ya, ya. Maksudnya, nyan, Kak Paju, makanan, tanya, daripada barang tertutup, makan dari luar. Di luar karena kalau dalam ni dah yang mati dia menyamai dah pada bu menelah tu mangan kan kula nangengen tinggal ya
0: iya pakannya ya, lebih mangan dan Bang Bas
1: sambil tak pegah atau tak sambil tak pasal bu tak pegah pegah kena tang yang kena tinggal ke di situ dan yang ialah oh mati gelombang gelombangan yang
0: iya
1: tadi masak lagi ya timangan kan
0: iya.
1: Dan yang mesti urung ramai kira menero sih ramai dah urung yang kira kamu jajak urut itu nana.
0: Ya.
1: Mana yang ni? Ini rumah pun kita biasa lah beli rumah. Ni yang macam ayah.
0: Good Bang Bas.
1: Nabi lalu sabo pamir lah.

0: ¿Cómo no vas, Yanova Barúan?
1: Hola, Blanc Bintang.
0: Hola, hola, aquí, Valeña, yang Leyen, Andong. Valeña, Algom Tanyong, Valeña, Kaeli, Kanon, Valeña, Ratiana.
1: Terputus, Bang Bas, ya, pakaiannya terputus. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, ayah.
1: Ngan so dipad.
2: Nyulun dari Pulau.
1: Eh, Kak Nur, lego. Apa, Kak Nur?
2: Apa aja, ya?
1: Delima, mendung, Blanc Bintang, ujun, Pulau Aceh, Kiban, Kak Nur.
2: Mendung, aja.
1: Mendung?
2: Iya.
1: Hati Kak Nur, Hana mendung, kan?
2: Biasa. Ade mendung-mendung je ayah, ade anak mendung,
1: anak si. Baik mendung-mendung, Kak Nur eh.
2: Jaga mendung lah ayah.
1: Baik mendung-mendung.
2: Baik cerah tu. Jaga ya.
1: Kak Nur, okay Kak Nur, Kak Nur kanto dengan Lambaru, Lambaru apa sih Lambaru?
2: Ina nanti nak ayah cari jenjar pasi Lambaru ya, baju-baju makanan nak cari.
1: Ya, jadi pasi dah cina jaga kenan.
2: Hana si ayah, Hana lenjak aja, enggak aja Hana aja.
1: Oh benar,
2: Singogol. Nah, ini buat kerja-kerja dan baju-baju ini yang mana.
1: Oh benar.
2: Ya aduh, kusum lah, pasti belah maru Hana ya, halo.
1: Kan coba sih ke Kano, pakai anak min, ya. Baju,
2: ha? Anak min, ya kero ya.
1: Pakai beruang anak min, tiga gue menikmati bukan kebersamaan dengan keluarga, kan lebih, lebih toh.
2: Iya, mesti buat jajak-jajak lantai bola. Nah, mesti baju lapangan bola anak ya.
1: Oh, gimana rasa aja ini baju mimak lapangan bola, gimana kan?
2: Mesti indah aja, pandangan mesti dah uring aja, nanya-nanya menanggap. Ya, dari
1: namangan, namangan mi baju buat lapangan bola dengan mi rumah sama kan?
2: Hai, mini rumah mesti, ada baju mesti, anak pandangan ini adalah rumah mentah ya. Mesti dia nak pandangan kan lagi minum-minum laut ya kan. Minum kopi di Tiban.
1: Ya.
2: Aku mana yang malam?
1: Get Kak Nur.
2: Pagi bidan desa macam eh.
1: Bidan?
2: Bidan desa.
1: Hana desa yang nak langsa Kak Nur.
2: Hana ya. Hana tu bidan langsa macam ya.
1: Bidan langsa.
2: Oh. Dalam-dalam kerana ayah, semoga ayah sendiri mekahu berkari sisi selama iman dunia akhirat keluarga. Alin yang kak cik gantung, mak adik, alin yang cuka, cik ni di cik li, kuti daya, kak nana taburik, ayino, umi sapapu, noradi, anda semua mawardi, bang al, alin yang kumuka, kubang basri, kubang isan, alin yang cuka. Kak Ru Sabang, Kak Erna, Kak Kiana, semoga kanya sehat bendua, Gebang Ganteng, Nazar, Ramadhi Sibre, Bang Meri, Lenyan Kak Erli, Lenyan Bang Bina, Lenyan Bang Rusli, di Surin, Lenyan Kejati, semoga Kejati, semoga sehat sampai ayah, weh.
1: Amin.
2: Lenyan kemadu-madu-madu, ya, weh. Ke Piti semoga sehat, semoga sehat Piti ya.
1: Piti sakit.
2: Semoga sehat. Ini yang anak baru. Mana ya, Pak Lun?
1: Gen, Kak Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Pulau.
1: Di sini ada ujian, ada kebukaan ujian, Blanc Bintang.
3: Empat tempat lain nak nak ujian. Memang kadang oleh apa dengan Blanc Bintang ya.
1: Kenan.
3: Ke Blanc Bintang ni punya ya. Kadang tu nak ingin dia nak ujian dia nak. Alhamdulillah ya.
1: Iya, iya, iya. Kadang tu.
3: Bang Ferry ni dekat bandara, dekat bandara ya.
1: Dekat bandara Bang Ferry eh.
3: Ada dekat bandara je. Tak nak ujian lah ya.
1: Mana?
3: Kadang-kadang ada gunung dia bisa ujian kadang ya.
1: Ujian lokal kadang ah.
3: Bisa jadi lah ya.
1: Iya Bang Ferry fail.
3: Apa tempat dia no jawan ada badi ni dia buat
1: ya. Oh, dia ada badi ya.
3: Memang ke kan ujian ya.
1: Ya ya.
3: Tapi dia nak ada apa dengan ayah apa?
1: Iya.
3: Hayo kan nak kita yang pada ke mesti dah ujian lah macam mana ya.
1: Kan.
3: Tampak mana ya?
1: Kamu ho Bang Ferry. Nyo di
3: ada urut mengo ya. Amanah dah kan saya ya.
1: Ya. Hanya di asrama, di rumah.

0: di warung.
1: Nyo, asrama badi huwa di bitah saya.
0: Oke, istirahat sejenak.
1: Mang Ferry nya kerja memang setengah hari ya.
0: Oh, setengah hari. Oh, iya.
1: Setengah hari itu di asrama yang lagi boleh balik ya.
0: Nya.
1: Jadi nak tadi apa yang sama aja saya.
0: Iya.
1: Kami hanya dan hiburan ke hampa hanya kena ya.
0: Tiga ke Bang Ferry kan?
1: Nya ya.
0: Cok bu, bak serama sama kan? Aminan.
1: Hanya buat asrama ini ayah ada kan bu, mungkin kampung kah ada tapi mana? Nya jadi ini luar jadi mengalami ya.
0: Iya, kita pakannya menyatap aja makanan di luar terasa lebih nikmat kadang-kadang.
1: Kanyonya ada pagi makanan di luar ya ha. Jadi ini kan yang nampak ya, ini kota ini jalan di mana ya.
0: Ya.
1: Jadi ini sih, hai raja mesti kita pergi dulu dalam pun makan di rumah dan di mana ya.
0: Ya.
1: Jadi ini rajanya rajak dalam kota, rajak balak rajak kami di mana ya.
0: Oh.
1: Orang hai dekat, orang hai dekat dan di dekat dan dekat buah di pada dulu mana buah buah mana ya.
0: Ya.
1: Kan mesti marah bukan rajak na ya. Kau dah balak mana kau dah na ya.
0: Ya.
1: Jadi ayah merokoknya dia nyaring dia ajak dia banyak juga dia tadi dan berbahabar makanan lah ya.
0: Iya.
1: Ini yang gampang mana mesti dengan bunga dapur dia kadang datang tak tapi kan agak agak lah ya.
0: Iya.
1: Ayah dia ya punya anda ya.
0: Ya.
1: Banyak kerja ajak dan nyanyi dia tak mesti dia nak barang anda pernah nampak tak ada dia berbahabar pak kencing lah ya.
0: Iya.
1: Ham yang kampung mengah dia kan dan hanya mengah hanya dia punya mana dia sudah mahir
0: lah ya. Iya, tip bronya nah.
1: Macam dia nak dia dia jak jak mono nikel nah ya.
0: Ya.
1: Kan dia jak dia jak jak mono nikel mahir break ni dia kan kan ya.
0: Iya betul.
1: Hanya boleh yang break ni dia kan bagi ulah dia bang. Lama tak banyak nah ya. Hmm. Ini kampung ada dapat tak tak tapi ya. Mana-mana dalam nah ya. Jadi dia tema yang ada.
0: Good.
1: Ada kat luar saya.
0: Good, very, very well.
1: Jadi lagu dia ya, Cinta Melangi. Cinta Melangi, apa?
0: Cinta Melangi.
1: Eh, lagu pun dia, urus Hana, nak, apa?
0: Okey.
1: Dia urus untuk Cinta Melangi, tak mau tak Hana, apa saya?
0: Ya.
1: Jadi, saya mulai, ayah dia, semoga abut saya lebih keluarga di kampung, ya.
0: Amin.
1: Ada yang ke, Hana di Prada, semoga besar, tak ada nanti pelanahan.
0: Ya.
1: Ada yang ke, tak nak cuci pelanahan, seanya, ke Bang Bafuri, gigi-gigi. Kain yang lama tu, uminya ni puji masa apapun, suka di tabang, tak ada di pagar air. Ada yang tu, dia nak pun dia nak ke tapang, ke bang kebun di Zawlam. Ada yang lam tu, bang Rukuli di Turin, ke nak di Lademan. Ada yang tu, Pak Amari di Kota Malaka ya.
0: Ya.
1: Ke Ati di Impo, dan ke Mandung Matang, ayah ber.
0: Nya Bang Ferry, lagu Cinta Melangih dari Pale Pekamal Abi.
1: Pale KTB ya, apa?
0: Pale KTB nya, okey, good.
1: Akhirnya salim sih ke bangsa-bangsa ayah yang tengah dalam toko ukna ya.
0: Iya.
1: Semoga Bang Samura buat cepat kerja kan ya.
0: Ah ya, amin.
1: Cepat kerja ya, kita mudah-mudah hiburan, mudah-mudah anak apa yang mudah-mudah dan berkembang ya.
0: Okey, ya Bang Samudra.
1: Jadi yang kira mana banyak kurang ya, Bud.
0: Sama-sama, terima kasih Bang Ferry.
1: Assalamualaikum ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ferry Fel di Blang Bintang. Oke, penuh nak coba-coba gabung. Nah, ya Bid, nah, Nek Din ya. Rekannya ti, ya, pikiran lebih rileksnya mungkin selera makan ikut berubah ya. Mbak Bati tanya, pekun dapat jauh makanan di alam terbuka. Tanya hana terburu-buru ya. Jadi udara segar kadang ya, suasana yang santai nyo membuat pikiran lebih tenang ya, tubuh dan pikiran rileks ya. Jadi tanya jita nikmati aroma pekunyan masakan makanan lebih pekun lebih ya lagi terasa hadir ya. Jadi makanan sederhana pun lebih memuaskan, lebih nikmat karena tanya betul-betul tengah tak nikmati momennya ya. Oke, jadi pikiran lebih rileksnya selera makan ikut berubah ha. Bang Bina tiat bonyo karena kena lihat penelpon, tak dengar lagu label lagu Bang Bas Food. Ya, duet vokal Fahmi dengan Nurul Munira. Sabo tujuan.

0: Iya, 10,6 Jati FM, Daroh Banda Aceh. Kiban Sunan ngebas. Oke, Kiban Sulun nang ngebas Hana. Mantang ge biasa. Iya. Ya mantang ya perlu di tinor kan jati topik goronyo mantang dapat bekas sabohal yang mungkin nak kaim talami tanyo mungkin dengan keluarga baju bu di luar baju makanan di luar di alam terbuka terasa lebih mangat pakan kira-kira ya nanyo Mbak Wati tanyo piknik kadang kan jati ya piknik ya atau dia upasi ya di, pokoknya di alam terbuka ya. Nyo tanyo hana butuh makanan yang muhai ya. Mie instan ya, bubungku bungkuh kadang jagung tetet bada atau mungkin taba makanan dari rumah. Nyo sang-sang terasa luar biasa mangan ya. Mungkin karena makanannya jid kebagian dari sebuah pengalamannya. Jadi mangatnya hana ditentukan li harga makanan ya. Tabu telepon yang kagabung. Nah, soalnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Silakan Muksal.
1: Ya, ya. Gimana ya?
0: Ya, alhamdulillah sehat Muksal.
1: Sehat.
0: Sehat alhamdulillah. Muksal kiban.
1: Benar kan? Kalau ujungnya mana?
0: Banda Hana Ujun.
1: Hana Ujun.
0: Ujun. Alhamdulillah kalepi Muksal. Kapunuh ilama nah. Apa buka inan dengan apa ya?
1: Kamu saya.
0: Di Melasa?
1: Ha?
0: Tiro duk inan?
1: Tiro ya.
0: Karab asa?
1: Iya.
0: Oh, benar nah. Bubu di mana tak? Bubu di mana tak tapi.
1: Baiklah, ini lebih oya.
0: Hai, si gagal, jah gede. Hai, kenanan.
1: Oh ya.
0: Kenan.
1: Oh ya.
0: Gede, hai. Ah, gede.
1: Mana nak gede, hanya gede oyo.
0: Gede jerut, ya baju, ya jeep itu be.
1: Hanya itu be, ya oyo dia.
0: Bajunya, baju. Pepinan di Gejrut. Oke, Muksal. Kibah nurunya. Penapakan ya.
1: Tema ya.
0: Oh, tema nurunya. Muksal nakaim ja upasi atau upengudungan sambil ba makanan.
1: Upasi ya.
0: Pasti itu aja, Muksal.
1: Jadi,
0: okey, nambah makanan ada yang upasi?
1: Nah.
0: Nah, apa beda baju makanan bapak ini upasi dengan rumah? Nah, beda?
1: Di rumah, ya.
0: Nah, beda aja?
1: Beda.
0: Apa lebih hangat di, lebih hangat di rumah atau lebih hangat di pasi?
1: Nah, beda di rumah.
0: Apakan mengai rumah?
1: Ini pasti yang lupa sama baju, ya.
0: Apakan?
1: Nah.
0: Jadi mengai rumah baju buah?
1: Yo.
0: Oke, siap Muksal. Lagu puronyo.
1: Siap ya. Pada gua yo.
0: Biar yang bahaya.
1: Yo, ya oke. Kemala Yati.
0: Kemala sa, aku Kemala Yati. Ah, judul apa?
1: Judul tak payah lah, boh.
0: Ya, salib nah.
1: Salib nah, dua. Saya ada pun dekat.
0: Salam.
1: Salam dari rezeki.
0: Amin.
1: Apa-apa sekali?
0: Ya.
1: Sama wifi. Ayo. Kainong kalau masuk.
0: Kainong kalau benar.
1: Rumah tak awal ya. No?
0: Ya, salam.
1: Lagu pu dekat Kak Inong ya.
0: Lagu Kak Inong pu beno. Hana gelake guyu pilih puno Kak Inong.
1: Oh, pilih.
0: Ya guyu pilih bahaya.
1: No apa. Ano mo huli kay inyong?
0: Ya, kasalam ka, ka, Muksal.
1: Ayo sawa di ya.
0: Ya.
1: Saya nak ada nyong. Cepat kau. Ada benda sabang. Ani ayah hai. Ani ayah miyup.
0: Ani ayah miyup. Okey.
1: Yang ni ayah mana miyup?
0: Good.
1: Sama-sama ayah.
0: Assalamualaikum Muksal.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: Ksal di Delima. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Jaya-jaya.
0: Alhamdulillah datang bang lego.
2: Mama ipai jaya-jaya.
0: Kubu inan tapi.
2: Ya mau aku ikhirohan bagai. Hehehe.
0: Bagari lo ma. Oh ya, kibainan cuaca ronyo.
2: Kerja
0: itu rindu. Oh, rindu ah. Mana jak kerja arunya?
2: Saya free.
0: Pakan pre.
2: Ini tengah hajin pas bawa.
0: Ah ya ya. Pakan malu mau tahan. Mana poding lah.
2: Lumo satu kerja.
0: Poding bet lumo.
2: Poli
0: poli bet. Hah? Poding bo, poding boite, boite, boite ijo. Ya. Gimana pun apa kat orangnya?
2: Pakai bo lagu dah bo.
0: Lagu dah bo ha?
2: Lagu perbang.
0: Pe?
2: Lagu perbang tu pelagu.
0: Lagu pe?
2: Perbang ni.
0: Lagu pe?
2: Perbang ni kan.
0: Lagu power bank gimana lagu yang?
2: Kainong lah lagi
0: lagu. Lagu pe, lagu bank pe gimana lagu pe?
2: Lagu kainong lagi power bank lagi.
0: Lagu pe power bank. Ha, ada pe lagu yang Bang Amarify.
2: Lagu yang macam.
0: Armawati AR
2: kedua cinta.
0: Kedua cinta. Hana yang kedua cinta.
2: Bahidara dan pengen kau nyala.
0: Dedek kata kedua na nyo le Armawati le to.
2: Kedua bijak.
0: Get. Salim na, 02.
2: Salim, musahnya mantap kali di rumah batu. Rasa dingin di Jaya, Yahdi sudah sering. Mama, wafan, di kecilin. Sama lupa. Nggak ingat, jom. Itu, dan beli. Di sini dari selam. Sama di kecilin. Nggak ingat, jom. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Amarify di Curi Aceh Jaya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam ya ayam tua.
0: Wah, Pak Oma, uronyo.
3: Kapan dan ayam tua?
0: Iya, giban uronyo cot keung na uje ninan.
3: Nah ya, cuma ujin ngoro yang tua.
0: Ujin pe, Oma?
3: Ngon uro.
0: Ujin ngon uro.
3: Ya, biasa pegang nah ya, ujin ngon uro ni enam tiga.
0: Oh, menan.
3: Mudahan Hana ya.
0: Mudah-mudahan Hana. Ini mentang, mentang ujin?
3: Kagak piyo ya.
0: Oh, kagak piyo. Bahkan tu be, paling piyo. Ha.
3: Iya, nak duduk yuk, bak umpisang naya, karena di kau umur
0: lepas pisang. Oh, bak pisang. Mana bau jantung pisang na, bak ayah aja cok, mana bau jantung pisang.
3: Bau pisang naya, kau sini.
0: Bau jantung dengan kuah.
3: Ingin kali cut wanya naya, nak bolong umur kita yang tuah deh.
0: Pisang pun ka, Oma?
3: Pisang monyet.
0: Pisang monyet. Oma, topik kuronya tentang mungkin Oma pernah alami ketika nyepajuh makanan di luar, di alam terbuka lebih nikmat rasa jih. Apa kan kira-kira Oma?
3: Karena ini terbatas saya.
0: Terbatas bu Oma.
3: Di segi tanya kebak cablomi bak kedai.
0: Ya.
3: Di segi bila indomi atau mimi lain. Tapi kot jik sembarangan sabah luar boh. Tapi ni cajak bak pantinnya cuma sabah saya.
0: Oh, jadi hanale secukupnya lebih nikmat menana.
3: Ya, enak kala ya.
0: Oh, ya, ya, ya.
3: Karena Oma pernah jadi ide mbak pantai penyu kena ya.
0: Pantai penyi, apa nama pantai penyi?
3: Ya, lewat doa, bapa aku ada.
0: Oh,
3: ya. Bapa aku ada ya, tak mana juga minyak dia ya. Lom-lom tu. Iya. Menang kaya itu lagi Oma.
0: Okey, pisang pun bener Oma, pisang monyet.
3: Pisang monyet ni ke masa Malaysia ya.
0: Oh, nak nak anak je?
3: Oh, mana kereta ni di kandang ayah.
0: Okey, pisang wak, pisang wak nah.
3: Iya, pisang wak lah. Itu mana aku lupa mana anak betul nari di sini dengan rasa.
0: Kan pisang wak nak Mbak Oma.
3: Yang ke pisang wak yang ke ayah.
0: Pisang wak, okey. Itu punya ayah jaknan. Ayah belum Mbak Oma apa?
3: Eh, belum ayah. Ayah, Oma bagi-bagi sedekah lah. Ayah,
0: siapa belum? Sedekah, sedekah Oma. Mudah rezeki Oma.
3: Awalnya naik apa? Borong sampai tak hitung ni, ayah, mitua.
0: Ah, bak apakah?
3: Kanan, pasal nenek laut, sedekah ayah mitua.
0: Oh,
3: okey. Itu lagi ni.
0: Ya.
3: Ni nak tandan si ayah. Dua tandan si ayah. Tahu oh, ayah tandan.
0: Tandan ni, mu kan? Sabah mu. Ya, sabah mu. Pada sabah mu, Oma, ayah belum?
3: Ya,
0: bisa mana
3: anak
0: aku berdua ya. Okey, sabar
3: mu, berapa? Ya, aku pun mau malu. Jadi dia dikrek ayah. Tapi kan dan dikrek. Cuma dikrek. Alhamdulillah, ayah aku bawang selam tak ada apa Oma ya.
0: Oh, menantu ya. Mereka masak kena jagenan. Okey, Oma, nyo Oma na sepri ke berah laki cik nyo pisang. Okey, mana? Sepri, sepri laki pisang je gimana?
3: Amun ayah. Insyaallah kena mentengnya omah tu meja lom kena tak abut dan cuma dam.
0: Okey kan Oma. Oma apa lagu Oma aronya?
3: Lagu terserah ya yang tu ayah.
0: Okey lagu tu azan Oma. Apa yang karab azan ya Oma?
3: Ayah, ayah, ayah selalu untuk mandu-mandu. Tu ya Abid, Kak Yana, Kak Anis, Kak Eli, Nedi, Tari U. Macam mana tu ayah, ha? Mukesah. Nah, itu ayah dan punya-punya lain mandu. Semangat tugas, bisa sabar, sabar, tu ayah.
0: Amin.
3: Itu Kak Ino, selamat, cuap-cuap lagi. Ya, besok lusa ya. Terima kasih ayam tua. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma cet keung. Anyo kale 25 menit lewat dari Pohler kanya tirap azan asarnyo tapi nasabah pesan WA coba ta baca na Mami Azet di Punge. Assalamualaikum waalaikumsalam. Mami Azet di Punge, salam ke ayah pulo. Terima kasih Mami. Salam cik dari Mami ke Pak Erik, Pak Isan dan salam ke Kak Cik ke Zalwa Ulfa, Kak Inong, Cut Kari, Kak Eli, ke Amir Mahmud, Bang Rusli dan Upi. Mami laki lagu dari Imam John. Ayah pulau pilih mentang. Terima kasih ayah pulau. Salam dari Mami Azet di Punge. Okey, terima kasih untuk Mami Azet di Punge. Rekan nyatinya lagu-lagu permintaan tak puta leh tak tunaikan ibadah solat asar karena nyorap azan. Put menit jelang azan bagi Rono yang mungkin tengah kerja, tengah beraktivitas ya. Mungkin juga siap-siap untuk ta tunaikan ibadah solat asar. Okey, tetap konsen di Tino di 101.6 FM.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Allah.

Bek iri wate takalan gop lebih le nikmat. Buna tak ingat Allah berkahitanya secara berkala. Bek cita banding tapi bukaim syukur ke Allah. Menyelo syukur nikmat utama. Janji Allah menan sedara. Tetap konsen di Serto 0.6 Jati FM.

Baik iri wate takalan gop lebih le nikmat. Buna tak ingat Allah berkahitanya secara berkala. Baik cita banding tapi bukaim syukur ke Allah. Menyelo syukur nikmat utama. Janji Allah menan sedara. Tetap konsen di Serto 106.6 JTFM.

0: Jati FM.
1: Ya, mantang dari Jalan Wedana lebih 57 Mibu Banda Aceh, rekan Jati Riwang Demah di zona Poh Cakera, edisi Uro Jumat 11 September 2026. Informasi wateka 6 menit lewat dari Poh Put. Nah, bagi rakan-rakan yang goh sholat asar nyobai lale ya, karena wate ija aju. Dan bagi rana yang kali ini rakan ibadah sholat asar ya, semoga ibadah ketanyo Allah terima ya. Oke, dan jino ta sambung temannya di zona Poh Cakra rekan Jati. Da buno si golom azan asar ya, ta pegah-pegah ya, ta obrol sabuhai tentang sesuatu mungkin yang sederhana tapi menarik. Bahkan makanan minyak di alam terbukanya lebih terasa nikmat ya, padahal minyak padahal menuju goh apa golam dente ya, lagi misi abu bungkuk ya. Lenyan ya kopi mungkin sambil ta nikmat di pemandangan terasa lebih nikmat ya. Belum yang nangen-ngen ya keluarga yang suasana memang lebih terasa lain ya. Jadi menurut rekannya tipe yang sebetulnya membuat makanannya lebih terasa nikmat, lemangat ketika menyatap jauh di alam terbuka, pekeh suasana ji, pekeh pemandangan ji, udara segar ji, atau memang justru kebersamaan dengan urung-urung yang tanya sayangi ya. Oke, coba tabut telpon yang kena gabung. Oh, puno nasabuh lagu dari Jud Rani Auliza ya. Lagu pesanan Sepri di Peniti di Lampuh U. Oke, Sepri itu tak kalian pakai nah. Tak terima penelpon yang kagabung nah Ferry Mameh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam ya.
1: Puhaba Bang Ferry FM.
2: Habagar ya.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah ya.
1: Gimana tuh penyoinan di Pat di Lambaru?
2: Di Bakoi ya.
1: Bakoi. Bakoi.
2: Cuaca agak kamangak lah ya nasu dari Beno ya.
1: Okay, lebih ya.
2: Nyopi bantu sih dari Bakoi ya, karena Beno di dalam temen Beno.
1: Okay, benar ya. Bakoi tempat suasana tempat mangan ya baju makanan di Bakoi ya.
2: Mangan ya pula untuk rujak ugroh ini ya.
1: Iya. Rujak ugroh ini dumpu warung kopi wa pinih jalannya mangan sih ya.
2: Engko tadi wa pinih krung lom.
1: Pinih krung ya. Menurut Bang Ferry apakah kira-kira ame ta baju makanan di luar rasa lebih nikmat daripada di rumah.
2: Hai,

0: sama dengan gimana?
1: Bukan, memang suasana aja karena makanan bukan.
0: Yang pertama ya suasana, yang kedua tanya kadang hai masa-masa tanya mantang SMP SMP masanya hai ramengon candaria inana ya nah itu kata baju meramin ba panci lagi nanti tanya hai dalam pungku hai lo di mana di pulang tu di pulangnya untuk berbagi-bagi nah ya saling berbagi-bagi bagiannya. Hai cuti kena baca tangan cuti kena rasa-rasa ada sali satu cerita istilahnya kekompakannya nah ya istilah di persahabatannya nah kata di masa-masa di panti ya. Kuas lah tu rami makin kong nah ya kita tanya merami ya ya cuma dina tinggal kenangan ya orang yang ngan tanya rame yang pulang bak Allah tema. Jadi ya, ya. Ana yang selamat ya.
1: Oh, ada tsunami ya.
0: Ya, kamu kawa di bawah panti ya, tak lewat petisai berjamun kan awak muka di rata ya.
1: Ya, ya, ya, ya. Okey, toh ini mati ya.
0: Okay, ya, si ikut ilaut ya.
1: Ya. Tapi kakak lu orang yang tinggal di Polsek Lungai nan. Halo Bang Ferry.
0: Ya di Polsek iya ya.
1: Oh iya di Polsek inan ya ya.
0: Mungkin lenduri mungkin ya aneh-aneh gaknya nayak kula ba SD mungkin.
1: Jino ka tabotao ka Papua gede u ya tabotao. Oke Bang Ferry ya. Nan request.
0: Nah request saya. Pul mangat lagu request saya. Tapi ni lamno ya gara-gara mata kijang ya.
1: Gara-gara mata kijang ah berubah haluan.
0: Iya.
1: Salam nama Bang Ferry.
0: Salam ayah yang pun ke ayah besar tabi. Abisnya bunda rezeki ayah. Abisnya benona Bang Musal, Bang Rifai, Oma. Abisnya Mama Azet ah.
1: Ya.
0: Habisnya na Septri yang lagi mantau dengan makna di peniti. Habisnya Radit, Kanda Suada, Kak Inong, Kak Eli. Kak.
1: Ya, kesalahan.
0: Ini habisnya Putraya. Habisnya Rahma di Tibre, Kak Putro, Bang Basri, anak kebuah pertama, Bang Awe. Habisnya Ayah Kas. Abangnya ke abang kebun ke Cik Mat Ajiskan ke tak ditanya putih sejagat radio
1: iya
0: Kak Nur di Pulau Aceh dan mandum-mandum lah ayah yang tidak terkecuali ayah ibu satu-satu ya dan untuk penyiar radio Jati FM ayah.
1: Get, terima kasih Bang Ferry.
0: Untuk malam nanti TTS ya. Untuk malam nanti TTS ya.
1: Coba lon kalian roster. Okey nah.
0: Biasa naib. Nah ya, okey lah ya. Terima kasih ayah be.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ferry, ya Bang Ferry Mameh di Belang, bukan di Belang. Di Bangkui, Lambaru. Assalamualaikum Nadin. Halo Nedin. Ya, how kasu Nedin?
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam Nedin.
2: Ya, belum tersambung ayah.
1: Baru tersambung. Buno double dengan Bang Ferry Mameh, Buno. Ya, Bang Ferry telpon lewat WA, Bang Nedin telpon pulsa. Ya, okey. Sehat, alhamdulillah Nek. Ya, Nedin.
2: Ana lupa tahu.
1: Ana jak tahu Nedin. Tugas negara, ha? Nah, tugas negara. Anje jak tahu Cit Nedin.
2: Tugas negara Cit.
1: Tugas negara Cit.

0: Nek Din,
1: Oh ya, gimana ya?
0: ya gimana Nek Din? Mana rencana
1: Ya,
0: Nek Din?
1: semoga kemarin.
0: Ya. Nek Din pasti
1: Tema
0: pernah
1: itu ya.
0: tema aja, Nek Din pasti pernah alami ketika ya pajak makanan di luar rasa lebih mangan daripada di ruang tertutup.
1: Nah, kadang-kadang ada mau juga mengasih yang di luar, karena betul menyebar betul ya, contoh dari mau sebagainya kan.
0: Ya.
1: Mau yang luar, kadang-kadang punya urut-urut yang apa, kadang-kadang pun juga, kadang-kadang pun juga, kan.
0: Ya.
1: Tapi yang semua-semua yang apa, kadang-kadang itu anak juga.
0: Atau minta lokasi yang di depan di lapangan-lapangan terbuka di belakang padang ganjil dan mebui rumah kadang Nek Din sama cik ya.
1: Kalau kamu ini bukan sih, jari yang mana?
0: Oh jari dengan Nek Din, ya ya.
1: Nah, kita mau di sini, di dalam sini, ini mau yang di daerah ini, karena ada pasti dari Tuhan, itu yang ibu lebih cek, itu malah pangan lagi.
0: Nah, ini di ke rumah Bang Rusli, lanjut cik, nan.
1: Nah, wajibnya sulit.
0: Oh, kan, kan lorong sama lorong, nubuka warok, kan?
1: Nah, mau, ten aja dari unit ya, ini arah dari unit ya, ini ya.
0: Iya.
1: Abang harus ini beliau itu beliau beliau ui ya.
0: Oh menan, sabar lorong ah.
1: Selain itu dia lagi orang beda.
0: Oke ya.
1: Apa dia menarik ni lah kalau lagi orang.
0: Get, get Nedin.
1: Ya, pelagu lagi, harus pelagu lagi.
0: Pelagu dah lah keronya.
1: Tak, kalau pergi ada juga. Bubung jenisnya salah, menyokong salah, tapi betulnya sebetulnya salah.
0: Ya.
1: Bubung cinta, nah.
0: Bubung cinta.
1: Bukan bubung, ubung, mesti mana lah.
0: Yang penting nak bubung, bubung, bubung mana, nah.
1: Bubung cinta, betul dari unit sekolah.
0: Oh.
1: Yang itu menyokong ubung, cinta, ubung. Yang betul, ya,
0: nah. Oh, yang betul, ya.
1: Betul. Yang betul, ya.
0: Hubung cinta.
1: Get. Wah.
0: Hubung. Hanabi. Hanabi.
1: Kamu hubung lah.
0: Ya.
1: Ah, tadi mana lu ni dia untuk sudah dua mencang lah. Dia pernah mengatakan Thailand saya. Yang ikan. Olehnya itu jadi mandum tanpa kecuali. Only tu banyak guna nak omku nama mi azet.
0: Ya.
1: Olehnya nak omang apa tu ni penting tu. Doktor risernya nak dijamin siang. Yang kena pau juga apa risa lah. Guna ni kan awak jen lah. Kena cepat kan. Di kampung omau dia mau perisai.
0: Oh, kampung oma.
1: Omau dia. Ada bukti lah kalau guna. Kali ke banyak lom ke abang Rusli, Siti Kari, Kepulia Maria, Siti Ingan Apa, Amir Kubun, Amir Mahmud Diwaila, Kacari U, Tiana di Aceh Jaya, Radik Nena di Pijai,
0: ya.
1: Olang ke Apa, Nena di Suraya, dan ke Mandu-Mandu.
0: Good.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek Din di Lamtemen. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam ayah.
0: Oke, uji nih Nana.
2: Sehat ha uji ayah.
0: Oke, alhamdulillah ya.
2: Dah susu radio nak tak dengar ya kalau tutup pintu.
0: Oh, ya ya ya.
2: Berarti Pak. Nama ayah ada pun bergaya.
0: Anasu. Berarti tegak uji, no?
2: Apa ya, Pak?
0: Tegak uji berarti, eh?
2: Tegak, ha. Berarti benar. Baca-baca. Benar lah, ya. Tiba-tiba, berung-berung.
0: Oke.
2: Okay. Kan kedengaran suji, kan?
0: Uji lokal, berarti. Buna belang bintang, ya, kalau lam baru.
2: Buna lam di luar, ya. Lam penerutnya uji. Batas tutu pasar induk lambarannya hana udin.
0: Hujan lokal ah.
2: Lo basah benda wak jalan tapi kalau benda hana bantu rumah ka itu tu lebihnya. ujiannya berjalan ya. Dibayar ya?
0: Uronyo kayaknya tentang mungkin kayaknya sering mengalami kadang ketika iya. Ketika tanyo mesiji ya apa kan pajoh makanan di luar di alam terbuka lebih nikmat daripada di dalam ruang tertutup ya.
2: Oh pasti ya.
0: Pakan yang bisa menanah atau memang karena makanan mangat pek suasana aja beda gimana?
2: Di samping makanan menyehana mangat di suasana mangat ayah sabah-sabohan abis sih sebenarnya.
0: Jadi suasana mempengaruhi rasa.
2: Suasana mempengaruhi karena kan tadi kan hana sempurna dengan kan.
0: Ya.
2: Hana bak ruangan yang di dalam lah tutup-tutup. Memang kan karena udara segar. Nah pemandangan kak iu ayah belum tertutup. Eh? Kan lebih indah lah mengenai uring-uring je. Nanti kakak iu rinja, kakak iu pemandangan. Hai pot-pot le angin sepal-sepal ya. Nah, angin ni pot-pot dia tanya, saya tujuk dia ya. Ya. Aci ayah ada benda pantai yang dia baca satu je. Tiba-tiba ada yang di pot-pot le angin ya.
0: Ya, berarti mempengaruhi suasana
2: ni. Suasana ni, ini terdapat pengasihan haba ya, terdapat kecil-kecil, terdapat sama-sama up. Sama dia yang pakai, apa ya, ya makanan hampir barang malah ya.
0: Mm-hmm.
2: Apa yang tamah loh? Jadi suasana yang mempengaruhi ya, ya. Karena ladom nasi yang memang galak ruangan tertutup ya kan.
0: Yeah.
2: Tapi punya ya lebih galak yang ruangan alam bebas tuh nana ya terbesar. Pemandangan pantai di Pulau Mak Dineh Belang ya, Mak Dineh Tumen kan. Okay. Ini seru lah ya.
0: Iya.
2: Itu saja ya.
0: Get Kayana.
2: Anda tak cukup dengar Leo ya.
0: Jid, nak request silakan.
2: Ah, masih yang kemarin aja ya.
0: Okey, nak salam.
2: Golong gelak lah ya.
0: Gelak.
2: Ah, salam, sodok gaya. Semoga sehat pagi, berkah umur, berkah hati. Banyak keman dengan tu majalah ya.
0: Okey.
2: Jangan nasih ya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nak kayaknya di Lambaro ujin rekan nyati ya. Nah, rekan nyati pemandangannya membuat pengalaman waktu kita pajuh makanan berbeda ya. Jadi, mie tapajuh makanan di rumah, kadang kan perhatian tanya, bah, mungkin tertuju bah, meja makan ya. Tapi, menyena di luar alam terbuka, mata pekunnya. Jika kalian lagi misalnya menyertai upasi, nah laut ya, menyertai gunung, nah pegunungan ya, menyertai uplang kadang, nah sawah, di taman, nah lebak bakai atau pepohonannya, jadi kebagian dari pengalaman pun menikmati makanan. Nah, jadi kan hanya lidah yang menikmati, tapi mata dan pikiran juga ikut makan ya, makan suasana maksudnya ya.

0: Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tangan kita adalah ponsel yang terhubung dengan jutaan manusia. Media sosial adalah amanah yang besar, dan kita harus bertanggung jawab atas setiap kata yang kita bagikan.
1: Seringkali kita lupa bahwa di balik layar ponsel ada manusia lain dengan perasaan, dengan keluarga, dengan harga diri. Sebelum kita klik bagikan atau kirim, bertanyalah kepada diri sendiri, apakah ini benar? Apakah ini akan bermanfaat atau malah melukai?
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 11 sampai dengan 12. Ya.

0: Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum lain, dan janganlah seorang wanita mengolok-olok wanita lain. Dan janganlah kamu mengunjing satu sama lain, dan janganlah memanggil satu sama lain dengan gelar yang tidak menyenangkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahf ayat 18.
1: Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid.
0: Tidak ada suatu kata pun yang terucap melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Al-Quran mengajarkan agar kita selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya, menjaga ucapan, dan tidak merugikan orang lain. Prinsip ini juga terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 6 dan surat Al-Ahzab ayat 70. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata baik atau diam. Prinsip ini berlaku juga di dunia digital. Setiap postingan, setiap komentar, setiap cerita yang kita bagikan adalah amanah.
2: Mari kita praktikkan bijak bermedia sosial. Pertama, verifikasi sebelum membagikan. Jangan sebarkan berita tanpa mengetahui kebenarannya. Kedua, hormati privasi orang lain. Jangan bagikan foto atau informasi pribadi tanpa izin. Ketiga, hindari komentar yang merendahkan atau menyakiti. Keempat, batasi waktu bermedia sosial agar tetap produktif dan sehat.
3: Ingatlah bahwa media sosial adalah cerminan diri kita. Apa yang kita bagikan menunjukkan siapa kita sesungguhnya. Mari kita gunakan platform ini untuk berbagi kebaikan, inspirasi, dan ilmu pengetahuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Syariat Islam Aceh.

peng yut tamita, pangkat yut ta usaha. Tapi gasih sayang mak kegutanyo, hana soto pe sampo pajan tatemerasa. Tetap konsen di serto leko manam jati FM.

0: Iya, sertu 0,6 Jati FM Daruh Banda Aceh. Betul 2 menit lewat dari poh put rekan Jati mantengan ya Pulau Litino sampo po limang ana replaynyo ke bersamantanyo. Nah, sampo pesan WA na Bang Tar di Woyla Indu. Assalamualaikum ya, Waalaikumsalam. Masya Allah berkat tema nibak uluhonyo. Nibak sepupnyo ka tebayang di lon masa hobit bit di lea ya. Karena watenya kaim pajuh bu bak jambu belang sambari paruh dulu. Ya, ingat kenangan ya Bang Tar ya. Okay, ya Allah cukup berat merasa. Jadi lagu ji tolong ayah buta dari sal. Oh, jambu-jambu ya. Jambu-jambu. Salam dari Bang Tar ke ayah, semoga ayah bu sihat sabi. Berkah umur dan rezeki lenyan salam jid ke Bang Bas Cutkari Yahbit Muksal Kak Inong, Kak Yana, Kak Eli Amir Mahmud Amarifai lenyan Hana tua ke Bandung rekan nyati di Patman Tengna tanpa terkecuali semoga awak dron bersihat sabi lenyan berkah umur dan berkah rezeki jid. Terima kasih untuk Bang Tar di Woyla Induk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ya warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Kak Cik.
1: Gimana ya tema nanti lu mau nak uji nak ya kontak.
0: Tema ronya Kak Cik.
1: Ya.
0: Ketika Kak Cik pajuh bu di luar ruangan lebih nikmat daripada di dalam ruangan.
1: Lebih dulu lah ya, karena pemandangan dia ya. Dengan menetasi lemah-lemah ombak-ombak di mana ya, ilah ujo-ujo. Ya, inggir ya, kamu ya, lemah gunung-gunung, bapak kaya di mana. Ya, rumah tak sehat-sehat aja lah ya, Kak.
0: Pakan, Mr. Ji. Pakan, karena suasana aja, suasana alam menambah kenikmatan atau kiban?
1: Iya, suasana alam ayah kiban juga. Nah, beli ngomong pikiran ya. Suasana alam di mutu re, dikin re, angin sepo-sepo, gelombang, ombak-ombak, nah, sendu-sendu. Ayuh, sudah ya lebih-lebih lah. Jawab kamu ayah, apa yang benda pasti ya, ya?
0: Benda pasti di projek.
1: Iya, biru, keleti, benar, oh my God. Terbayang. Orangnya lo dah jauhnya, ya. Ini dah jauh-jauhnya. Kamu kena dari pula, ya. Dia boleh pek pengelawang. Boleh pek pengelawang, duk, ayah, saja, bu. Oh my God, ya, tu. Dalam orang dicem, krik-krik, itu, nah, igle, lau tu, tu, riba, itu, nah, dicem. Itu, ku, nah, ni, ya. Tak, ya, ya. Hello, mana, ya. Ni otak bagai kerana nak nak dajak nama kedeleng. Ya, sila dajak ugle, dajak ublang, dajak ulak od ayah.
0: Ya.
1: Mungkin nama ayah. Lebih indah suasana di luar ya. Daripada rumah-rumah. Meja-meja buah tu ayah tak ayah ya. Bapak bintik-bintik haju. Ha, ya buat tak berkati sama.
0: Ya.
1: Mungkin nama ayah. Selalu ayah ke memandu mentong. Jangan lupa lama iman sebuah-sebuah dunia. Lagu nak sempat lah ya.
0: Lagu Kak Cik?
1: Lagu Bek Lebih Bang, ya.
0: Sobat
1: dari Maimun Akti, ya.
0: Apa lagu Maimun? Ha?
1: Bek Lebih Bang.
0: Bek Lebih Bang.
1: Ya, orang kaya. Bersiak sabi sekeluarga, mudah rezeki. Oh, berkah umi, mudah rezeki. Selamat iman kita sabi. Lagu Cik Jok Udan, Dong Masa Mudra. Orang yang kepunya radio jati bertekat dengan Allah. Orang ke fan-fan bersihat cabai jadi dah Allah. Besok ayah je, jangan lupa ya. Hari Sabtu besok.
0: Hari Sabtu?
1: Ajak Abang Isan, Dek Lia, ya. Terima kasih ayah.
0: InsyaAllah Kak Cik.
1: Iya, terima kasih banyak ayah ya.
0: Sama-sama Kak Cik.
1: Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Cik di Janto ya, kaput peluh 7 menit lewat dari poh. Ya, poh put. Assalamualaikum Bang Bina.
2: Tuh.
0: Iya, Bang Mina, silakan Bang Mina.
2: Silakan pula ya.
0: Silakan Piyo. Wadah
2: Yo.
0: titik. Wadah tinggal 10 menit uku Bang Mina.
2: Iya, Ah, mau tolong buka lagu ya, Bojek.
0: Lagu apa Bang Mina?
2: Mabuk Rayuan.
0: Mabuk Rayuan, coba lagunya.
2: Doles.
0: Oh, Hana sang Bang Mina.
2: Oh, Hana.
0: Hana.
2: Kananya han ge kayo wa ya ba jawu le kawan kang ya ba.
0: Oke Bang Mina, get.
2: Lagu untuk buta lah yang kang mas.
0: Get.
2: Tanjung kaya, teman-teman kang ya ba.
0: Get Bang Mina.
2: Tingkat sabate.
0: Iya.
2: Terima kasih ya kalau mau nih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bina di Lambaru ya. Terdengar lagu permintaan Bang Tar di Woyla Indu dari vokal Safira Amalia. Jambu ya, ingat masa-masa ubud, jaga dulu, jaga pipit, burung pipit ya. Pajuh bubarang kang blang.

Ya, sertul 0,6 Jati FM Daruh Banda Aceh. Rekan Jati dari pub dari Puyang Tapuga Puno tentang pakan makanan alam terbuka lebih terasa nikmat ya. Oke, ternyata kenikmatan mangat bisa buah makanan kon sabe ditentukan li muhai dan mewah di menu. Terkadang makanan sederhana ya ju terasa luar biasa ya ketika bawa tetanyo tapa ju di tempat yang nyaman dengan udara yang segar ya, pemandangan yang lagak dan udurung yang tanya sayangi ya. Karena rekannya tuh yang membuat makanan yang terasa lebih nikmat kan hanya rasa aja tapi suasana dan calitra ya, kebersamaan. Jadi rekannya tuh untuk na kesempatan mungkin Sabtu Minggu singa nah coba 3G ya be baju bu mbak meja makan tapi ya cari nimita ruangan terbuka lagi lapangan ya. Duduk santai, nikmati makanan dan ya tetap menikmati momen tanpa buru-buru ya. Kalimang puluh namanya lewat dari Poh Put akan nyanti. Oke, untuk lagu untuk Bang Bina untuk leng putar lewat Polimang bah karena nyorap Polimang ah. Oke, terima kasih yang kabar gabung muno dari Poh 2 sampai Polimang ya. Oke, Muhammad Ono lan pengen rekannya di zona Poh Cakra, langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Hayo pulau pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Gat ngan bro, kon bak baje. Kon cit mutun te, ni bak rupa. Kulit hitam, keso tamale. Hitam putih bule, bak Allah sama. Tetap konsen di Serta Lai 0.6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Sketsa Keluarga.
1: Jadi kita boleh dong nanya ke pemilik daycare-nya, punya nggak rekam jejak manajemennya dan juga seluruh dari pekerja di daycare itu, rekam jejak apakah dia pernah menjadi pelaku kekerasan, itu kan bisa dibuktikan oleh SKCK. Terus pernah nggak di daycare itu manajemennya dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi kompetensinya minimal, itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga nanya ke daycare itu, apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak? Dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak? Misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan, anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh, ketika belajar jalan gak benjol kepalanya, dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak. Itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Inspirasi sehat. Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan, lagi musim campak. Iya, lagi musim nih di sekolah, lagi musim gak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu, karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan, dia itu ditularkan tuh melalui udara. Kalau kayak COVID itu kan dibilang droplet. Berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan sama kayak penyakit-penyakit saluran pernapasan lain, jadi gampang sekali menular.
3: Inspirasi sehat.
4: Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu pemerintah daerah, dalam hal ini Kota Banda Aceh, untuk bisa meningkatkan cakupan imunisasi anak. Karena sekarang cakupan imunisasi Kota Banda Aceh masih jauh di bawah target nasional, masih di 34%, sehingga kerja yang dibutuhkan adalah kerja kolektif lintas sektoral, tidak bisa hanya dibebankan kepada dinas kesehatan saja. Oleh karena itu, hari ini kita kumpulkan semua stakeholder yang terkait yang bisa membantu, dan mereka sendiri yang menyampaikan pendapatnya, rekomendasinya berdasarkan hasil penelitian kita dan kondisi yang ada di lapangan.
5: When 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

edisi hari ini, Jumat 11 September 2026 hingga nanti usai menjelang pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Dan rekan Jati, Jumat sore akhirnya datang lagi ya. Dan biasanya kalau dari Senin sampai Kamis rasanya itu hari berjalan kayak lambat banget gitu ya. Tapi kalau udah sampai Jumat sore itu suasananya beda. Ada rasa kayak okay, tinggal sedikit lagi ya menuju weekend. Apalagi habis hujan ringan seperti sore ini, dimana udara terasa lebih adem ya. Langit juga masih agak mendung, jalanan masih basah. Jadi kayak suasana itu kesantai banget ya. Nah, untuk yang lagi menikmati perjalanan sore atau udah mulai rebahan di rumah, atau mungkin Anda udah punya rencana ya untuk weekend besok, pokoknya nikmati dulu sore ini pelan-pelan ya. Dan tentu bersama saya Dwi di sini dengan rangkaian informasi dan juga deretan nomor bagus yang telah kami siapkan untuk Anda. Spesial pokoknya ya. Dan informasi kita awali dari Aceh Utara, di mana 4 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Aceh Utara diberhentikan sementara waktu oleh Badan Gizi Nasional atau BGN. Di mana ini rekan Jati, pemberhentian tersebut diduga lantaran keempat dapur ini belum mengantongi sertifikat laik higienis sanitasi atau SLHS walaupun sudah beroperasi beberapa bulan lalu. Nah, dilansir dari AJNN rekan Jati, dalam surat resmi dari BGN tertanggal 7 September menyebutkan pemberhentian sementara terhadap SPPG ini dengan kategori sanksi sedang dengan seluruh hak operasionalnya dalam jangka waktu maksimal 20 hari kalender, di mana sanksi ini berlaku sejak tanggal surat tersebut dikeluarkan. Nah, surat ini juga meminta kepala SPPG diwajibkan menyelesaikan seluruh proses pembayaran yang menggunakan virtual account dalam waktu 1 x 24 jam untuk periode operasional sebelum dikeluarkannya surat tersebut. Nah, rekan Jati, pencabutan status pemberhentian operasional sementara hanya dapat dilakukan ya setelah diserahkannya bukti pengajuan atau pendaftaran SLHS yang sah. Dan tentunya telah diverifikasi oleh Kepala KPPG kepada Deputi Bidang Pemantauan dan juga Pengawasan. Nah, apabila nih hingga batas waktu sanksi berakhir, SPPG belum menyampaikan bukti perbaikan dan juga dokumen pendukung yang sah, maka akan diberlakukan eskalasi kategori sanksi secara otomatis. Nah, sementara itu koordinator SPPG Aceh Utara, Rizda Felina ya, belum memberikan jawaban apapun mengenai berita ini. Dan Rizda bahkan sudah beberapa kali nih diam ya saat dihubungi oleh media untuk hal-hal lain yang berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis atau MBG.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Cafe Jati. Untuk

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Jati FM.

Rekan JT ada Malik The Essentials, dia yang baru aja membawa kita ke 28 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Satu nomor bagus yang semoga ya bisa menemani waktu santai Anda ataupun waktu di perjalanan pulang. Memang agak rame ya Rekan Jati, tapi mohon bersabar. Ini ujian, enggak ya. Ini bagian dari perjalanan. Bersabar, hati-hati, dan selalu waspada ya. Semoga selamat sampai tujuan Rekan Jati dan tak ada hambatan yang berarti. Dan Rekan Jati, di informasi kita selanjutnya ada Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kejari Banda Aceh yang telah memeriksa 14 saksi dalam persidangan perkara dugaan korupsi program beasiswa BPSDM Aceh. Nah, Jaksa menyebut keterangan para saksi sejauh ini mendukung pembuktian dakwaan yang diajukan terhadap 4 terdakwa. Dan kasih Pitsus Kejari Aceh yaitu Aulia menyampaikan dari beberapa saksi yang sudah dipanggil dan sudah memberikan keterangan bahwa sejauh yang diharapkan keterangannya sangat mendukung untuk pembuktian sebagaimana dakwaan yang telah disampaikan. Nah, Aulia mengatakan para saksi yang dihadirkan berkaitan langsung dengan program beasiswa mulai dari mahasiswa penerima hingga pihak dari BPSDM Aceh. Nah, menurut Aulia, keterangan para saksi antara lain berkaitan dengan pencairan dana program beasiswa serta mahasiswa yang menjalani pendidikan di Universitas Syekh Kuala dan Universitas Rhode Island di Amerika Serikat. Nah, disampaikan ya Rekan Jati, keterangan ini berkaitan dengan materi dakwaan jaksa mengenai dugaan penggelembungan harga atau markup serta dugaan perbuatan fiktif dalam program beasiswa. Dan terkait besaran uang yang diterima mahasiswa setiap bulan Rekan Jati, Aulia menjelaskan hal ini telah diatur dalam kontrak atau perjanjian program beasiswa. Nah, berdasarkan keterangan mahasiswa dalam persidangan, selama menjalani pendidikan di USK, penerima beasiswa mendapatkan 2,25 juta per bulan selama 9 bulan. Sementara saat melanjutkan pendidikan di URI atau Amerika Serikat, mahasiswa menerima $1,300 Amerika Serikat per bulannya. Dan juga Rekan Jati, hal ini sudah sesuai dengan perjanjian dan sudah diiyakan oleh para mahasiswa penerima beasiswa. Dan dikatakan pemeriksaan saksi di persidangan masih berlanjut Rekan Jati, JPU akan menghadirkan saksi-saksi lainnya yang berkaitan dengan program beasiswa untuk mendukung pembuktian dakwaan dalam perkara ini. Dan sebagai informasi ya, perkara ini menjerat 4 terdakwa, yakni Syahridin selaku kepala BPSDM Aceh sekaligus pengguna anggaran, Khailili Putra selaku kuasa pengguna anggaran atau KPA, di mana program pembangunan SDM BPSDM Aceh, kemudian ada Reza Hidayat Syah selaku kepala subbidang pengembangan SDM non-aparatur sekaligus pejabat pelaksana teknis kegiatan atau PPTK, serta Eva Triani selaku bendahara Yayasan Interkultural Edukasi Partner Persada Indonesia.

Ya rekan Jati, gak kerasa ya, sore kita udah mulai menuju penghujung hari. Apalagi di Jumat sore ini, rasanya weekend sudah semakin dekat ya. Tapi sebelum benar-benar masuk ke suasana malam, sebentar lagi kita juga akan masuk ke waktu azan maghrib untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Jadi untuk kalian yang mungkin masih di perjalanan rekan Jati, bisa bersiap ya untuk yang di rumah juga. Dan tentu saya Dwi akan tetap menemani Anda di sini hingga nanti usai menjelang pukul 20 waktu Indonesia bagian barat.

0: Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, cuaca ekstrim, banjir, tanah longsor, ini bukanlah peristiwa kebetulan semata. Mereka adalah tanda dari kuasa Allah kepada kita semua.
1: Ketika alam berguncang, Allah sedang berbicara kepada kita. Dia mengingatkan kita bahwa kekuatannya tak tertandingi. Bahwa segala yang kita miliki adalah amanah yang bisa diambil kapan saja. Dan yang terpenting, Allah mengajak kita untuk kembali, untuk bertaubat dan untuk memperbaiki diri.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 41.

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155.

0: Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah, wahai Nabi Muhammad, kabar gembira kepada orang-orang sabar. Al-Quran juga banyak membahas tentang bencana alam sebagai pengingat bagi manusia. Di antaranya, terdapat dalam surat Al-Hadid ayat 22, surat Al-Fusilat ayat 13, dan surat Al-Hajj ayat 45. Ayat-ayat tersebut mengajak kita untuk mengambil hikmah, memperbaiki diri, dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketika terjadi gempa bumi, itu adalah bentuk teguran dari Allah untuk hambanya. Musibah ini datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk mengingatkan kita bahwa ada yang harus diperbaiki dalam kehidupan kita."
1: Mari kita ambil hikmah dari peristiwa ini. Pertama, bertaubatlah dari dosa-dosa kita. Kedua, tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Ketiga, siapkan diri untuk menghadapi musibah. Pelihara keluarga, kuatkan iman, bangun kebersamaan dalam masyarakat. Dan keempat, bantu sesama yang terkena musibah dengan penuh kasih sayang.
2: Cocok kita memelihara bumi ini sebagai amanah dari Allah. Kita juga harus menjaga ibadah kita, memperkuat doa, dan meminta perlindungan Allah. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Syariat Islam Aceh.

Rezeki tidak pernah salah alamat. Setiap orang memiliki jalan dan waktunya masing-masing. Tugas kita adalah terus berusaha, bersabar, dan tidak berhenti berharap. Karena setiap kebaikan akan datang pada waktu yang paling tepat. Tetap konsen di 103,6 JTFM. Dari

Selamat malam rekan Jati dimanapun Anda berada saat ini. Masih di Zona Kopi Jati bersama saya Dwi hingga nanti usai menjelang pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Dan ada Kifnu Merindumu Lagi yang baru saja menemani kita di malam yang sejuk ini. Dan memang dengan Jati peralihan antara sore ke malam punya waktu magis ya, seperti yang gak kita pikirkan di sepanjang hari tiba-tiba bisa masuk nih, bisa balik dan membuat kita termenung mungkin ya. Tapi gak apa-apa ya rekan Jati, setiap hidup punya fase. Ketika memang kita tiba-tiba memikirkan sesuatu yang udah pernah lewat gitu, ya mungkin kita mengambil hikmahnya. Karena kalau kita ngomongin tentang merindukan sebuah kenangan ya, itu manusiawi sekali. Karena memang kita sebagai manusia biasa diprogram, waduh, untuk selalu melihat masa lalu sebagai bagian dari kehidupan. Kalau memang ada yang menyakitkan, ya semoga kita bisa mengambil pelajaran di mana kita gak ngambil langkah yang sama. Kalau ada sesuatu yang menyenangkan, kita jadikan motivasi untuk melangkah lebih, apa ya, lebih ringan lagi ke depannya di tahun 2026 yang sudah tersisa kurang dari 4 bulan lagi ya rekan Jati. Dan tentunya masih kami temani di sini dengan berbagai rangkaian informasi. Dari tadi juga kita udah bahas ya banyak hal. Dan rekan Jati informasi kita selanjutnya tentang jurnalis ya yang masih belum ditemukan yang hilang ketika meliput erupsi Anak Krakatau. Tapi ada yang kau tahu. Polda Banten menyatakan rekan Jati, rompi pelampung yang ditemukan tim pencari bukan berasal dari kapal Arpadatu 1 yang membawa rombongan jurnalis yang hilang kontak di perairan Selat Sunda. Nah mungkin Anda sempat lihat ya rekan Jati, ramai di sosial media penemuan rompi yang dikaitkan dengan hilangnya para jurnalis ini. Dan Kapolda Banten Irjen Hengki mengatakan hal ini berdasarkan keterangan dari Sandi selaku pemilik kapal yang membawa rombongan jurnalis tersebut. Dan dari hasil pemeriksaan maupun interogasi kepada Sandi ya selaku pemilik kapal, karena pemilik kapal ada dua rekan Jati, Arpadatu 1 maupun Arpadatu 2, tidak menggunakan life jacket seperti yang ditemukan. Sungguh aku sangat rindu. Dan lebih lanjut Hengki, hingga saat ini tim SAR gabungan dari berbagai unsur masih terus melakukan upaya pencarian terhadap rombongan jurnalis tersebut ya. Dan sebelumnya speedboat yang membawa 5 tim jurnalis yang hendak meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau dilaporkan hilang kontak di perairan Selat Sunda Kabupaten Pandeglang Banten pada Selasa 8 September lalu. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten selaku SAR Mission Coordinator Al Amrat menyampaikan bahwa 8 orang yang berada di dalam speedboat terdiri dari 2 awak kapal, seorang pemandu atau guide, serta 5 jurnalis. Sungguh aku sangat. Dan awak kapal dalam speedboat itu rekan Jati adalah Warta berusia 55 tahun selaku kapten kapal, Surakman 60 tahun selaku anak buah kapal, dan Haryanto berusia 49 tahun selaku guide. Sementara 5 jurnalis yang ada di dalam speedboat yakni pewarta foto LKBN Antara, M. Bagus Khoirunnas, Ari Basuki dari Merdeka, Yudis dari iNews, Daus dari Anadolu, serta Donald pewarta lepas atau freelance. Lagi dan masih kakak. Dan kita masih menantikan rekan Jati informasi terkait hilangnya kapal yang meliput ya aktivitas dari Anak Krakatau yang sampai saat ini masih belum ditemukan. Dan kita doakan yang terbaik rekan Jati, semoga para awak kapal dan juga jurnalis bisa ditemukan dalam keadaan selamat ya. Dan rekan Jati kami akan kembali lagi menemani Anda setelah beberapa nomor bagus berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Ya, penyesalan memang selalu datang di akhir. Kalau di awal namanya pendaftaran, benar. Ada Ipang dengan lagunya Sekali Lagi yang baru aja menemani kita Rekan Jati. Dan tentu lagu ini penuh dengan penyesalan ya. Dan ya memang segala keputusan yang kita ambil gak semuanya bisa menghasilkan semua keinginan kita terwujud Rekan Jati. Gak semuanya berakhir indah, tapi semoga di akhir tahun ini, menjelang akhir tahun ya, kita membuat sebuah keputusan yang memang benar-benar nanti indah gitu ya. Jadi ada keputusan, ada hasil yang memang selama ini kita harapkan. Dan mungkin goals Anda di tahun ini masih banyak yang belum tercapai. Gak apa-apa, manusia memang boleh berencana, tapi Tuhanlah yang menentukan apakah rencana itu bagus, apakah rencana itu memang ditakdirkan untuk kita, atau ya ada takdir lain ya yang menanti, ada hal baik lain yang menanti. Tapi ini Rekan Jati, kalau ngomongin tentang goals, kalau wanita ya khususnya memang punya goals tahun ini kayaknya mau lebih rajin skincare-an deh. Tahun ini mau lebih glowing pokoknya. Tapi Rekan Jati di Cina nih, setidaknya ada satu hal yang dipercaya oleh para pekerja di Cina, di mana mereka beranggapan lama berada di ruang kantor dianggap dapat memicu penuaan dini. Iya, jadi gampang, kok gampang tua sih? Lebih cepat mendapatkan tanda-tanda penuaan ya mungkin. Nah, dalam beberapa waktu terakhir sejumlah pekerja muda Cina ramai-ramai berbagi tips ya di media sosial untuk mengatasi office aging. Namanya office aging ya, penuaan di kantor. Tipsnya itu beragam ya, mulai dari mengoleskan tabir surya berlebihan, menggunakan sheet mask, atau pasang payung nih di meja kerja biar gak kena sinar matahari sama sekali. Dan seorang pengguna media sosial di Red Note berbagi kalau dalam satu bulan setelah mulai bekerja, dia ngaku warna kulitnya terlihat lebih gelap dan matanya sering terasa lelah. Dan postingan ini tentu dibanjiri komentar pekerja lainnya. Mereka berbondong-bondong nih, aduh nasib ya. Lah, masih mending saya nih kerja sebulan, udah ada bintik hitam. Pengguna lain juga melaporkan bahwa penampilannya itu lebih jauh lebih cerah setelah ngambil cuti Rekan Jati. Ada juga pengguna yang mengeluhkan asap rokok pasif yang berada di ruang kantor bersama. Dan beberapa pekerja juga mengaku mulai masang payung, menggunakan topi atau sheet mask, dan mengoleskan tabir surya secara berlebihan ke wajah dan juga lengan. Nah, dikutip dari South China Morning Post, desainer pencahayaan asal Cina, yaitu Yoki, mengatakan banyak kantor nih di negeri tirai bambu ini yang menggunakan pencahayaan alami bernuansa sejuk untuk menjaga kewaspadaan para pekerja. Nah, harapannya ya, pencahayaan seperti ini dapat meningkatkan produktivitas. Tapi pencahayaan hanyalah satu aspek dari masalah yang lebih besar Rekan Jati, yaitu udara kering, sistem ventilasi yang penuh debu, dan juga kadar karbon dioksida yang tinggi dapat memperburuk rasa tidak nyaman dengan jam kerja yang panjang. Nah, di tahun 1980-an, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengangkat fenomena Sick Building Syndrome atau SBS. Jadi istilah ini digunakan untuk menggambarkan serangkaian gejala terkait dengan waktu yang dihabiskan di bangunan tertentu, bahkan tanpa penyakit spesifik yang dapat didiagnosis. Dan sederhananya ya, seseorang merasa sakit atau tidak sehat saat berada di sebuah gedung, tapi tidak ditemukan nih satu penyakit atau penyebab spesifik yang bisa dijelaskan semua keluhan yang udah dirasa gitu. Dan gedung perkantoran menjadi salah satu konteks yang paling sering dikaitkan dengan SBS ini. Dan gejala itu berupa sakit kepala, hidung tersumbat, kulit kering, iritasi tenggorokan, kelelahan, dan juga konsentrasi yang buruk. Kondisi ini ya sering memperburuk dengan paparan yang berkepanjangan. Dan tentu Rekan Jati, kondisi ini ya yang membuat orang-orang bertanya, kenapa sih saya merasa sakit ketika kerja?
Dan ya, lingkungan berpengaruh rekan jati. Dan kondisi ini juga dikaitkan dengan kebiasaan duduk terlalu lama, lengkap dengan posisi leher yang membungkuk ke depan, kita nggak gerak-gerak ya selama beberapa jam, atau juga paparan polusi setiap harinya di jalanan, terus juga stres kerja yang semakin menumpuk setiap harinya. Jadi kalau misalnya pekerjaan rekan jati yang memang sulit untuk ditinggalkan, dan untuk mengatasi SBS tadi ya, atau sick building syndrome, kita bisa sesekali keluar dari gedung, terus juga menghirup udara segar, biar gak terus-menerus nih terjebak di udara dalam ruangan yang apalagi minim ventilasi.

Rekan Jati, informasi kita selanjutnya datang dari wisata Gunung Bromo ya, yang disampaikan akses wisata ke Gunung Bromo dari arah Malang, Jawa Timur ditutup sementara imbas kebakaran yang terjadi di kawasan Sabana Pengol, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru pada Kamis 10 September kemarin. Dan penutupan akses wisata ini berlaku untuk pintu masuk Jemplang Malang hingga batas waktu yang belum ditentukan. Dan dilansir dari detik.com, kebakaran dilaporkan mulai terlihat pada Kamis sore sekitar pukul 16.10 waktu Indonesia bagian Barat. Api membakar kawasan Sabana Pengol yang berada di sekitar Bukit Teletubbies. Dan setelah mendapatkan laporan, tim gabungan langsung menuju lokasi untuk melakukan penanganan dan pemadaman serta mencegah api meluas. Kejadian tersebut kemudian membuat Balai Besar TNBTS mengambil langkah pembatasan aktivitas wisata Rekan Jati, di mana Kepala Balai Besar TNBTS Rudi Janta Yahya Nugraha menyebut kalau penutupan dilakukan untuk mendukung upaya penanganan dan juga pemadaman kebakaran sekaligus menjaga keamanan dan juga keselamatan pengunjung. Dan meski akses dari Jemplang ditutup, wisatawan masih dapat menuju kawasan Gunung Bromo melalui pintu masuk Cemoro Lawang di Probolinggo dan juga Wonokitiri di Pasuruan. Namun kunjungan melalui kedua pintu tersebut dibatasi dan wisatawan hanya diperbolehkan sampai kawasan Laut Pasir. Dan sementara itu Rekan Jati, Savana Lembah Watangan ditutup dari aktivitas wisata dan lokasi kebakaran juga hanya dapat dimasuki oleh petugas, mitra dan juga relawan yang terlibat dalam penanganan serta pemadaman. Penutupan akses Jemplang juga tidak berarti seluruh jalur Malang Lumajang ditutup Rekan Jati, di mana berdasarkan pengumuman dari BBTNBTS, jalur Malang Lumajang melalui Kecamatan Pucokusumo dan Senduro masih dapat dilalui. Dan kunjungan wisata ke Ranu Regulo juga dapat tetap diperbolehkan dengan himbauan masyarakat dan wisatawan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran.

Ya, rekan jati, kebakaran hutan dan lahan ya melanda Taman Nasional Tanjung Puting yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Tengah, di mana kebakaran yang melanda kawasan pusat konservasi orang hutan pertama di Indonesia masih belum padam sepenuhnya hingga Kamis kemarin. Lahan yang terbakar meluas hingga mencapai 3.105 hektar, di mana Kepala Balai TNTP Yohan Hedrat Moko mengatakan sekitar 70% personel dari tim gabungan diterjunkan untuk memadamkan titik-titik api di kawasan TNTP, di mana titik api tersebut diantaranya Teluk Pangarangan atau Kumai, Teluk Pulai dan juga Sungai Cabang di Kabupaten Kota Waringin Barat, serta Sungai Perlu di Kabupaten Seruyan. Rekan jati, disampaikan ya bahwa fokus penanganannya menghalau api agar tidak menyebar ke area yang lebih luas di wilayah Kobar dan juga Seruyan. Dan menurut data Balai TNTP, per 9 September 2026, kebakaran tersebar di 3 wilayah resor, di mana luasan terbesar berada di resor Sungai Cabang, SPTN wilayah 3 Tanjung Harapan dengan area terdampak sekitar 1.113 hektar dan teridentifikasi pada 30 Agustus 2026. Dengan jati, kebakaran yang semakin meluas mengancam habitat dan juga satwa yang dilindungi di dalamnya, termasuk orang hutan Kalimantan atau Pongo Paimegsus, sebab selama ini TNTP dikenal sebagai salah satu kawasan konservasi yang sangat penting bagi kehidupan satwa tersebut. Proses pemadaman terkendala sulitnya akses menuju lokasi, keterbatasan personel hingga area yang terbakar merupakan lahan gambut yang memiliki kedalaman sekitar 0,5 sampai 4 meter. Lahan gambut dapat menahan api di bawah permukaan yang menyebabkan proses pemadaman memerlukan penanganan serta waktu yang intensif. Dan karenanya rekan jati, Yohan berharap mendapat bantuan waterbombing untuk mempercepat proses pemadaman. Bupati Kobar Nur Hadian mengatakan bahwa area yang menjadi fokus pemadaman adalah area yang memiliki nilai konservasi tinggi, yaitu TNTP dan kawasan hutan Danau Masorain, sebab kedua area ini tidak hanya menjadi habitat dan pusat rehabilitasi orang hutan, tetapi juga kawasan pengembangan riset dan juga konservasi. Dan rekan jati, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini di Zona Cafe Jati untuk edisi Jumat 11 September 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah konser rekan jati, baik di via radio, audio mobil maupun streaming kita di www.radiojatifm.com. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dewi Zin sign off dari ruang dengar Anda. Tetap jaga kesehatan dimanapun Anda berada, dan semoga informasi yang telah kami sampaikan bisa menjadi bekal ya, dan juga menambah wawasan bagi Anda di malam hari ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Medan nomor 57 Mibo Banda Aceh 103,6 Jati FM di Harof Banda Aceh. Apa kabar Gan Jati?
1: Benar, mudah-mudahan sehat terus dan selalu dengerin kita berdua di tebak-tebakan seru.
0: Ada saya Feli
1: dan saya Jo.
0: Yang seperti biasa bakal menemani Anda sampai jam
1: 10
0: malam. Malam ini kayak biasanya nemenin malam Sabtu teman-teman.
1: Bener.
0: Semuanya. Kita udah bawain persiapan banyak nih ya.
1: Ada buku sakti kita bawa nih Pak.
0: Iya benar sekali ya. Jadi kita jangan kemana-mana, tetap konsen di tebak-tebakan seru.

0: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
1: Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, cuaca ekstrim, banjir, tanah longsor, ini bukanlah peristiwa kebetulan semata. Mereka adalah tanda dari kuasa Allah kepada kita semua.
2: Ketika alam berguncang, Allah sedang berbicara kepada kita. Dia mengingatkan kita bahwa kekuatannya tak tertandingi. Bahwa segala yang kita miliki adalah amanah yang bisa diambil kapan saja. Dan yang terpenting, Allah mengajak kita untuk kembali, untuk bertaubat dan untuk memperbaiki diri.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 41.

telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155.

0: Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah, wahai Nabi Muhammad, kabar gembira kepada orang-orang sabar. Al-Quran juga banyak membahas tentang bencana alam sebagai pengingat bagi manusia. Di antaranya, terdapat dalam surat Al-Hadid ayat 22, surat Al-Fusilat ayat 13, dan surat Al-Hajj ayat 45. Ayat-ayat tersebut mengajak kita untuk mengambil hikmah, memperbaiki diri, dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketika terjadi gempa bumi, itu adalah bentuk teguran dari Allah untuk hambanya. Musibah ini datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk mengingatkan kita bahwa ada yang harus diperbaiki dalam kehidupan kita."
1: Mari kita ambil hikmah dari peristiwa ini. Pertama, bertaubatlah dari dosa-dosa kita. Kedua, tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Ketiga, siapkan diri untuk menghadapi musibah. Pelihara keluarga, kuatkan iman, bangun kebersamaan dalam masyarakat. Dan keempat, bantu sesama yang terkena musibah dengan penuh kasih sayang.
2: Cuaca ekstrim adalah pengingat bahwa kita harus menjaga lingkungan kita, mengurangi kerusakan alam, dan memelihara bumi ini sebagai amanah dari Allah. Kita juga harus menjaga ibadah kita, memperkuat doa, dan meminta perlindungan Allah. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Syariat Islam Aceh.
3: Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
4: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Kembali lagi di 103,6 JT FM di Harok Banda Aceh. Don't look back in anger, rekan Jati. Oasis.
1: Benar. Dengar Oasis ini teringat ini, Pak.
0: Apa tuh?
1: Padang pasir, Pak.
0: Iya, benar. Benar kan? Ya. Saya dengar Oasis nih ingat masa sekolah dulu
1: ya. Oasis, Pak ya.
0: Ketua Oasis ya. Ya, banyak dengerin Oasis jadi ingat sama masa lalu juga nih rekan. Jadi Britpop era 90-an tuh merajai tangga musik di mana-mana ya.
1: Benar.
0: Ada Oasis, ada Blur, ada banyaklah band-band asal Inggris lainnya yang Green bawa. Green Day punk.
1: Oh,
0: dia tetap punk.
1: Oke.
0: Iya, dia juga enggak dari Inggris ya.
1: Dari Amerika ya.
0: Dari Cisarua kayaknya ya. Bapak tahu Cisarua enggak, Pak?
1: Itu salah satu tempat di Jakarta ya?
0: Di Jawa Barat.
1: Oh, Jawa Barat ya.
0: Ya, Jawa Barat. Jangan mentang-mentang Green Day juga orang barat, Pak, ya. Jadi mereka juga sama-sama barat dong.
1: Oh, ya. Okay. Dari Cisarua.
0: Cisarua ya.
1: Karena
0: ya.
1: Orang barat ya.
0: Benar. Green Day itu jadi dari Cisarua terkenalnya. Oke, biasa tebak-tebakan seru in the house malam ini kembali bagi-bagi hadiah 50.000 buat Anda semua yang berhasil jawab pertanyaan kita.
1: Benar.
0: Mungkin buat teman-teman yang di live TikTok udah gabung, udah tahu pertanyaannya.
1: Betul.
0: Kali ini kita mau ngasih tahu langsung di udara. Langsung aja Bang Isa.
1: Oke. Jadi rekan Jati, negara apa yang pertama kali temuin bola lampu?
0: Nah, lampu tuh pertama kali ditemuin di negara mana ya, Bang Jonnya? Di mana? Langsung gabung 0651410136 atau 0811-682-1036. Wah, sudah ramai yang masuk nih ya.
1: Oke.
0: Di WhatsApp langsung aja. Nanti kita bacain ya kalau yang di WhatsApp nih. Yang ini di telepon tadi banyak juga. Oke.
1: Ini udah ada yang masuk dari TikTok nih, Bang.
0: Coba tuh.
1: Ada Just Friend, jadi jawabannya itu Amerika Serikat karena penemunya Thomas Alva Edison. Ini jawaban ilmiahnya benar nih.
0: Thomas Alva Edison bukannya nemuin speaker.
1: Oh iya. Iya. Oh iya.
0: Harusnya kalau dia nemuin lampu kan Thomas Alva Edison ya.
1: Oh iya. Edison ya.
0: Harusnya itu sama-sama yang di-like ya.
1: Penemu ini son berarti
0: dia. Iya, itu penemu speaker itu. Edison ya. Jadi siapa tadi?
1: Dari Just Friend, hanya teman saja.
0: Ya, cuman sendirian aja nih ya. Langsung aja buat teman-teman yang udah gabung via WhatsApp, kita mau sapa-sapa juga Kakak Mary.
1: Oh, Kakak Mary. Apa kabar?
0: Apa kabar Kakak Mary? Mary mau request lagu Melly. Judulnya Bahagia. Melly apa nih? Melly yang berjalan lambat?
1: Melly berjalan lambat.
0: Melly Gus lo ya.
1: Oh iya, lambat ya.
0: Iya, Melly berjalan lambat, Melly Gus lo. Iya, enggak bisa jadi pembalap F1 gitu ya. Jadi Melly Go Fast. Ya, Kak Mary hari ini mau dengar lagu Bahagia dari Melly Gus lo. Ya, oke, makasih buat Kak Mary ya. Pertanyaannya boleh dijawab kalau
1: Udah kepikiran
0: ya.
1: Kalau misalnya di tempat Honda, parkiran.
0: Ke parkiran. Ya. Sudah mulai ya. Kenapa bisa tiba-tiba beberapa bulan ini jadi lucu, Bapak Isan?
1: Karena ada buku sakti, Pak.
0: Buku sakti.
1: Ini kita kasih nampak ya. Di live-nya. Ini kita buku sakti ya.
0: Itu adalah obat ketika kami buntu jokes akan jadi ya. Kita referensinya dari buku. Dari siapa penerbitnya?
1: Penerbitnya Alva Edison.
0: Bukan.
1: Ini ada Lucky Yusuf.
0: Oh, Lucky Yusuf. Ya, dia juga dari barat tuh. Dari timur ya. Karena dia penerbit. Hampir kebilang dari barat. Bahaya dong. Iya, Kakak Mary katanya pantas pakai jaket hujan. Sini bentar hujan lah maksudnya.
1: Di sana mau hujan mungkin ya.
0: Oh iya. Yeah. Emang dari sore tadi hujan? Oh siang ya?
1: Siang benar.
0: Siang. Sore.
1: Oh, sore hujan ya.
0: Sore. Siang panas loh. Bapak siang tidur ya?
1: Saya di sini terus Pak kan keluar.
0: Oh, Bapak tidak sholat Jumat ya di sini terus.
1: Ganti zuhur, Pak. Enggak sholat Jumat, Pak.
0: Salah.
1: Canda.
0: Ya. Dan enggak jadi ya.
1: Aduh.
0: Langsung kita skip ya. Tadi sore itu sekitar jam 4 lah udah mulai hujan ya. Jadi

0: adem lah cuaca Banda Aceh.
1: Benar.
0: Oke, kita angkat telepon dulu kalau gitu. Assalamualaikum.
1: Halo. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Dengan siapa ini?
1: Yahbit nih.
2: Ya.
0: Yeah. Aduh, Yahbit kok lemes malam ini. Belum ngopi pasti.
2: Belum ngopi, nanti ngopi.
0: Ngopinya nanti. Emang lagi di mana nih, Yahbit?
2: Golek-golek.
0: Oh, lagi di rumah. Golek-golek ya. Kan gak mungkin golek-golek di warung kopi ya.
1: Kira di pohon. Ya lah.
0: Wah, Yahbit kok asem. Lagi golek-golek.
1: Mangga golek.
0: Oke, Yahbit, pertanyaannya. Dari negara manakah berasal bola lampu?
2: Bola lampu dari...
0: Di mana?
2: Malaysia.
0: Dari Malaysia. Kenapa?
1: Kenapa, Yahbit?
2: Apa?
1: Kenapa dari Malaysia jawabannya, Yahbit? Alasannya itu apa, Yahbit? Pasti dapat lucunya deh.
2: Alasannya kuat tahan lagi lampu.
1: Oh, lampu Malaysia kuat dan tahan ya, Bid ya.
2: Iya.
1: Oke.
0: Oke lah, mau diputar lagu apa ya, Bid?
2: Lagu apa nih, lagu setelah Bang Deddy aja ya.
0: Oke, nanti Bang Deddy Mulyadi yang putarin ya. Mau salam-salam ya, Bid.
2: Salam-salam Kak Juju, Pak Aldi, Ekundo, Kadia, Gigi, Rapanya, Cekini, semua-semua aja ya.
1: Oke. Makasih, Habib.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Memang hujan-hujan gini tuh paling enak golek-golek ya, San.
1: Bener, karena kalau golek-golek tuh berarti ketiduran ya.
0: Ah, kenapa bisa gitu?
1: Ya habis golek-golek pak ketiduran. Saya mau bawa joke yang kebangkiran lagi nanti basi jadi.
0: Saya golek-golek tuh nggak boleh sambil balik-balik John.
1: Kenapa?
0: Karena kalau sambil balik-balik saya pusing. Kenapa? Karena jadinya kelok-kelok.
1: Udah ya.
0: Golek dibalik apa? Kelok kan?
1: Bener. Kepikiran aja bapak.
0: Coba jangan golek-golek di dalam mobil ya ketika lagi berkendara ya.
1: Bahaya.
0: Karena puyeng.
1: Iya ya. Bener.
0: Kok dibalik jadi kelok-kelok. Iya, selamat malam buat Fitri juga yang lagi dengerin kita. Fitri lagi persiapan mau nelpon nih katanya.
1: Oh ya. Fitri, lagi mikirin apa ini jawabannya pasti ya?
0: Lagi mikirin jawabannya ya. Fitri mungkin belum tahu pertanyaannya dari negara manakah asal bola lampu ya. Pertama kali ditemukan di mana ya. Tadi ada Just Friend juga Yahbit yang udah jawab versi Yahbit sama Just Friend-nya. Lalu ada Kak Mary juga ya, yang masih bingung nih tapi request lagu Melly Bahagia. Lagunya belum saya cariin lagi nih.
1: Ada yang telepon nih, Pak.
0: Oh, ada. Langsung aja. Assalamualaikum.
1: Halo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa?
3: Dengan Mbak Fitri nih.
1: Oh, dengan Fitri.
0: Fitri kenapa belum apa-apa deh ketawa?
3: Kenapa? Nggak ada. Tadi ada apa aja? Tengok apa video di IG gitu ya, ketawa gitu dan
0: aduh ketawanya sampai kesini ya, ke bawah di siaran ya,
1: membagikan ini ya.
0: Ya ketawanya ini ya sendirian doang ya, kita nggak ngerti ini ya.
1: Saya terkejut tadi dance
0: itu nih, mau ketawa dulu biar kita tinggal.
3: Enggak lah.
0: Iya, kita mau ngasih waktu buat Fitri ketawa dulu kalau
3: enggak Fitri nanti ya bisa lihat Isha malas ya setiap aku video selalu IG gitu habis gaji ya Allah lucu kali gitu, ada yang asalnya kocak banget gitu ceritanya.
0: Oke.
3: Bikin kita bikin kita kayak saat kita tidur gitu ya.
1: Ada yang kotak Fitri ya?
3: Kocak.
1: Yeah,
3: orang-orang kan. Anak-anak gue bilang kan kocak gitu ya kan.
1: Oh, saya saya kira nasi kota.
0: Nasi kocak.
3: Itu kota, itu kota.
0: Itu punya kota. Itu 2 minggu yang lalu, Pak. Ya. Itu lucunya 2 minggu yang lalu, ya. Oke, Fitri, langsung aja pertanyaannya. Di negara manakah?
3: Iya, Bang.
0: Di negara manakah? Aduh, Fit. Pertanyaannya di
3: apa?
0: Ya, pertanyaannya di negara manakah pertama kali bola lampu ditemukan?
1: Di negara mana, Fit? Bola lampu ditemukan.
3: Coba diulang lagi.
1: Di negara manakah bola lampu pertama kali ditemukan?
3: Di mana ya? Aduh, what's wrong, baby?
1: Tadi Yabit jawab Malaysia.
3: Kenapa dia Malaysia?
1: Karena tahan lama dan kuat katanya.
3: Ya Allah,
1: please back. Mungkin Fitri jawabnya Singapura mungkin.
3: Enggak, akunya belum lagi, belum punya apa.
1: Nah, jadi Fitri jawabnya apa nih?
3: Kalau aku sendiri ya, Bang Ferry, apa ya? Tunggu. 4 minutes, oke?
1: Okay?
3: Apa ya?
1: Apa ini aja. Indonesia, kenapa?
0: Bukan,
1: belum. Kirain udah.
3: Belum lah. Ini, Vietnam.
0: Vietnam, kenapa Vietnam?
3: Karena malamnya terlalu gelap gitu, enam.
0: Oh gitu. Kirain kenapa lampu ditemukan di sana? Karena mataharinya, mati lampunya sampai hari Sabtu gitu ya.
1: Oh, 6 ya.
3: Ya Allah, mati.
1: 6 hari.
3: Ya Allah, mati.
0: Oke, Fitri, mau request lagu apa?
3: Apa ya, Bang Ferry, Bang Jok-nya? Semangat. Dewa 19 aja.
1: Dewa 19.
0: Yang mana Dewa?
3: Tahu kan lagu yang mana.
0: Oke, kita pilihin kalau gitu. Sip. Makasih Fitri, ditunggu ya.
3: Salah kaliannya boleh, Bang?
0: Boleh, buat siapa?
3: Yang pertama buat kalian, sehat terus, senyum terus, amin. Selamat dunia sihirat terus, dan mudah rezeki, dan sukses terus karirnya ya.
1: Amin.
3: Dan penyiarannya juga, tambah penyiar baru lagi, dan semakin it's the best Radio Jati.
1: Okay.
3: Radio Jati. Selalu di hatiku. Wih, gitu ya,
1: ini lama mikirannya pasti nih.
0: Makasih, Fit.
3: Radio yang lain,
1: no way. Yeah,
0: kan? Norway,
1: ya.
0: Radio yang lain, Erling Haaland. Norway. Norway, ya.
3: Aku
0: tuh
3: buat
0: siapa-siapa
3: yang nomor 1,
0: nyampe nggak, Pak?
3: Yang nomor 1 punya,
0: Pak. Ada Yabit, ada... Ya, Kak Juju, ada...
3: Kami.
1: Kami ada.
3: Bakteri Evan.
0: Udah juga tadi. Sebelum Ayah Bit.
3: Udah masuk, Bakteri.
0: Sebelum Ayah Bit udah.
3: Buat Kak Juju. Waktu aku mana nih, Waktu ini? Kok diem, kok dia gak pernah masuk lagi di Radio?
0: Waduh, tadi udah pas-pasan sama Fitri. Tanya. Makanya gak kita angkat dulu. Ya.
1: Oh iya, beradu.
0: Beradu.
3: Pokoknya buat waktu, masuklah waktu, pengen dengar suara waktu sekali, okay. Jangan sombong kali di radio Jatim gitu.
1: Kadang
3: ya
1: kan. Kadang waktu lagi ini kadang, berkuda.
3: Sepi.
1: Kau beradu.
3: Sepi kalau gak ada, Mbak Ferry, gak ada suara waktu, sepi di radio Jatim ya kan? Gak ada
1: sombong ya kan?
0: Waduh, lagi ini, hari ini lagi, malam ini lagi ngaji katanya.
1: Waduh, iya. Masya Allah ya waduh.
0: Kan waduh kerjanya lagi sembahyang dan mengaji.
1: Ini.
0: Aduh,
1: sialan.
0: Si Wadul gitu ya.
3: Betapa di dua hirau.
0: Oke, thank you Fitri ya.
1: Oke,
3: thank you sebelumnya. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
0: Randy Jati selalu di hatiku.
1: Ini mantap ya.
0: Apaan sih? Makasih buat Fitri udah bikin tagline buat kita ya. Tapi sayangnya kita tidak tertarik Fitri ya. Thank you lah ya. Kita apresiasi.
1: Bener.
0: Semangat Fitri. Fitri ini kenapa?
1: Sampai Fitri bilang tadi Norway.
0: Iya, Norway. Norway. bahasa iya ya, ya langsung halen halen gitu. Tapi di antara beberapa penyiar pendengar ya, teman-teman yang nelpon, Fitri itu salah satu teman kita yang paling semangat nih.
1: Benar.
0: Setiap dia nelpon selalu memberikan
1: semangat.
0: Semangat dan benar, kebahagiaan. Jadi yang dengerinnya jadi ikut bahagia juga nih.
1: Benar.
0: John ya. Mumpung lagi bahagia-bahagia kayak Fitri, kita puterin satu lagu yang bisa bikin kita bahagia juga nih.
1: Dari siapa?
0: Dari GAC, Bahagia. Oh.

0: Masih di 103,6 JDFM. Ada Ferry di sini dan teman saya ya.
1: Ada John yang menemani gitu. Rekan semua.
0: Rekan apa?
1: Rekan jati.
0: Selamat malam buat teman-teman kita yang makin ramai di
1: TikTok.
0: Enggak, di warung kopi dong.
1: Di warung kopi. Kocek saya, Pak.
0: Yang teman-teman kita yang masih ramai menikmati suasana Kota Bandar Aceh.
1: Bener.
0: Di malam ini sejuk sekali, Rekan Jati.
1: Benar, baru turun hujan, Pak ya.
0: Iya, ya ditemani secangkir kopi.
1: Ada lagunya tuh, lagu betul. Turun hujan.
0: Gimana sih lagunya?
1: Tik tik tik bunyi hujan. Saya lucu sendiri, Pak, jadi ya, Pak.
0: Bapak asik orangnya ya. Asik sendiri.
1: Asik sendiri.
0: Selamat malam buat teman-teman yang udah gabung barusan. Ada
1: siapa aja, Pak?
0: Ada Diana Natasha.
1: Wow.
0: Selamat malam juga buat Roji.
1: Malam, Roji.
0: Buat It's Nura.
1: It's Nura.
0: Oh, It's Nura nih. Ini nih penyiar kita dulu nih.
1: Siapa
0: ya?
1: Tuh?
0: Nura.
1: Nura.
0: Ya. Nura Sul.
1: Oh. Ya. Halo, mudah-mudahan sehat terus tuh Nura, Nurasul.
0: Nurasul Ikma. Ya. Halo, apa kabar Ikma? Apa kabar Ikma ya? Saya udah lama enggak ketemu Ikma nih.
1: Benar. Saya baru, Pak.
0: Baru.
1: Kemarin itu, Pak.
0: Oh iya, minggu lalu. Mm-mm. Habis acara ya.
1: Acara benar.
0: Saya kok enggak diajak?
1: Ada, Pak. Bapak berhalangan, Pak.
0: Enggak, saya banyak waktu nganggurnya. Saya enggak diajak kok.
1: Ada Rega Jati, benar. Semua diajak Rega Jati.
0: Enggak bohong. Oke, kita masih kembali lagi ya, untuk tebak-tebakan seru kita malam ini ya. Masih ngebahas negara mana yang pertama kali nemuin
1: bola lampu
0: Rega Jati ya. Tadi ada Kakak Mary jawabnya Jepang. Ya.
1: Apa alasannya itu?
0: Enggak tahu kenapa.
1: Apakah mungkin karena jembatan Pangu mungkin?
0: Mungkin ya.
1: Banyak lampunya di sana.
0: Gelap sih di sana. Iya, jembatan Pangu bisa jadi ya. Selamat malam juga buat Kakak Sepri. Sepri Anti ya. Malam ini katanya pengen dengerin lagu Seventeen judulnya kemarin.
1: Oh, kemarin. Iya. Berarti besok diputarin.
0: Besok diputarin. Salamnya buat saya sama yang di samping. Wah, tidak ada orang di samping saya ya. Di depan maksudnya.
1: Oh, oke.
0: Okay. Salam kenal ya. Wah, dia tidak kenal Isan.
1: Oh. Main-mainlah ke radio biar tahu saya.
0: Bapak Isan ini bos saya loh ya.
1: Sama. Kebetulan saya stay di sini.
0: Saya kenapa enggak diajak stay, Pak?
1: Mungkin kurang ini, Pak.
0: Kurang gajinya. Kurang kuat gajinya. Oke, kita angkat telepon dulu lah. Assalamualaikum.
1: Halo.
2: Halo, waalaikumsalam Ferry Maisan.
1: Oke, Kak Juju.
2: Dengan Kak Juju.
0: Kak Juju, di mana Kak Juju?
2: Alhamdulillah masih di Sabang.
1: Oh, di Sabang.
0: Di Sabang hujan enggak, Kak?
2: Alhamdulillah enggak.
0: Loh, kok bisa beda? Biasanya sama.
1: Iya, awannya beda nih berarti ya.
2: Rahmatnya belum sampai ke sini.
0: Oh gitu.
1: Nanti saya suruh naik kapal nanti.
0: Ya.
1: Rahmat Kurniawan.
2: Iya. Kapal nggak dapat tiket. Soalnya
0: kan sekarang
2: bisa
0: melalui
2: online.
0: Oke. Pesan online ya.
1: Oke.
0: Iya. Oke lah. Kakak Rahmat. Kakak Juju. Sorry.
1: Oke.
0: Pertanyaannya langsung aja, Bang Isan.
1: Negara apa yang pertama kali menemukan boh lampu?
2: Bola lampu.
1: Maksudnya
2: kan. Bola lampu mah. Bahasa Aceh ya. Bola lampu. Apa ya? Ya udahlah, Filipina.
1: Kenapa Kak Zu?
0: Kenapa Filipina?
2: Karena ada mereknya, Philip.
0: Bisa ya. Tapi dia ngasih lampunya tuh enggak ke semua.
1: Kenapa?
0: Karena dia pilih-pilih.
1: Harus saya pikir yang lain ini dulu. Belum dapat lagi.
0: Oke, makasih Kak Zu, mau request lagu apa?
2: Hari ini Kak Zu mau dari Adele.
1: Adele, judulnya?
2: Aduh, apa ya? Skyfall.
1: Steko ada, Pak?
0: Steko. Skyfall.
1: Oh, Skyfall.
0: Ya, oke, okay. Ditunggu Kak Zu. Aduh, semutan saya.
2: Maaf. Oke,
0: terima kasih
1: banyak.
0: Sama-sama,
1: Kak Zu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Skyfall dari Adele, saya nggak ada.
1: Nggak ada?
0: Nggak ada.
1: Ya, dari yang lain mungkin ya.
0: Nanti kita cariin dulu ya. Nanti kita cariin dulu ya. Soalnya lagi ribet nih rekan jati ya. Saya megang 3 kerjaan nih. Ya.
1: Aduh, udah pegang HP lagi.
0: Makanya saya nggak dikasih stay di sini ya. Nggak kuat. Permintaannya banyak ya rekan jati. Oke, selamat malam juga buat Fitri barusan ngechat ya, doi ngechat nih.
1: Apa dia ganti jawaban?
0: Bacain lah.
1: Oke. Tolong lagunya udah diputarin
0: tadi ya. Bacain yang paling bawah.
1: Salam buat kakakku yang tercantik Kak Zuzu. Dari Fitri.
0: Aduh, memancing dia nih ya.
1: Yeah. Oke, ada dari siapa lagi tadi? Bu Dewi ini juga nih, yeah, kita bacain ya.
0: Sama Bu Dewi juga.
1: Tadi kita ada putarin lagu dari The Police, keren kata lagunya.
0: Makasih Bu Dewi. Ya. Oke, lagu Skyfall nyampe dapet ya. Saya salah ngetik tadi Skyfall saya ngetiknya.
1: Untung bukan Stay Cool Pak ya.
0: Stay Cool ya, kan jadi ya. Salam buat teman-teman juga yang lagi dengerin kita via audio streaming. Mm-mm. Kita udah bisa menjangkau streaming loh. Caranya gimana Bang John?
1: Bisa diketik aja www.radiojatifm.com.
0: Aduh ketawa dong saya kalau diketik.
1: Oh iya,
0: iya ya. Langsung aja browsing melalui aplikasi juga bisa di Spara.
1: Benar.
0: Cari aja di Play Store atau website kita di www.radiojatifm.com.
1: Benar.
0: Scroll sampai bawah ada pilihan streaming ya nih rekan Jati.
1: Benar.
0: Kenapa harus streaming Radio Jati FM?
1: Karena radio kita yang ada streaming, Pak.
0: Oh, radio lain ada juga loh, Pak.
1: Khusus mungkin. Dengan program-program yang sangat ini apa tuh menginspirasi.
0: Sangat menginspirasi. Ya, kita punya beberapa potongan siaran TTS tuh yang khusus memuat inspirasi-inspirasi.
1: Bener.
0: Ya. Nanti saya posting.
1: Bener.
0: Saya udah siapin.
1: Udah Pak. Ya. Oke, luar biasa.
0: Untuk siaran minggu lalu itu saya udah ngutip beberapa kalimat-kalimat motivasi inspirasi teman-teman ya. Jadi nggak semuanya siaran kita bercanda rekan jati ya. Jadi kadang-kadang juga kita ngasih beberapa petuah bijak lah.
1: Bener.
0: Ya. Sawah kali dibijak ya.
1: Bajak Pak.
0: Ya, salam buat Feni, Kakak Feni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Kakak Feni udah gabung sama kita malam ini ya. Oke, Skyfall langsung aja saya hadirkan untuk kakak kita semua. Kakak tercantiknya Fitri ini ya.
1: Oke. Okay.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: 103,6 Jati FM.

0: Ya, masih di 103.6 JT FM, Next Shift Superstar News, Rekan Jati ya. Spesial buat Bu Dewi malam ini, saya nggak ngada-ngadain saya yang muter karena saya suka Muse, nggak ya.
1: Bu Dewi berarti ini juga fans Muse ya?
0: Bu Dewi kayaknya fans musik-musik keren.
1: Keren ya, ya benar.
0: Muse kan keren.
1: Tapi saya kemarin sempat baca berita di layar kaca, Pak.
0: Layar kaca, layar HP.
1: Jadi katanya di IG-nya Muse berubah jadi Muse Band.
0: Iya, gara-gara, enggak gara-gara sih ya. Ya, namanya aja si Mark Zuckerberg kan ya, emang yang punya meta ya. Emang.
1: Jadi bisa buat
0: dia dong.
1: Ya. Benar-benar.
0: Jadi emang IG Instagram Muse tuh yang dulu username-nya Muse. Ya, terpaksa harus ganti jadi Muse Band. Mm-mm. Karena Mark Zuckerberg tuh ngerilis fitur AI Muse.
1: Oke, okay. Itu infonya Rinja.
0: Kecewa sih saya. Itu doang, Mak. Makanya tuh beberapa hari lalu saya sempat cover Muse kan. Nge-tag Muse, kok keluarnya Muse Band gitu.
1: Oh.
0: Makanya, kayaknya sadarnya buat dari situ
1: itu,
0: sih.
1: Oke.
0: Okay. Ya, gitu lah. Ya, tapi ngomong-ngomongin sosial media akhir-akhir ini ya, banyak teman-teman kita yang balik ke tahun 80-an ya.
1: Benar. Mungkin mengingatkan kenangan-kenangan dulu ya.
0: Kayak pernah hidup aja tahun 80-an.
1: Saya sering nonton TV-nya, Pak. Film Warkop.
0: Warkop ya.
1: Iya kan?
0: 70-an, 80-an.
1: Ya.
0: Warkop sampai 2000-an ada.
1: Ada kan? Mungkin lagi ngetrennya ini, Pak, buat status jadi kayak dulu lagi. Karena kan dulu lebih berwarna.
0: Iya, full color gitu
1: full
0: ya.
1: Full color.
0: Dan saya yakin nih, John, beberapa tahun lagi tren fashion full color kayak gitu tuh bakal
1: muncul
0: balik.
1: Muncul ya?
0: Iya, sekarang kan udah mulai kelihatan tuh orangnya pakai
1: warna-warna.
0: Cutray, baggy pants, ya pakai celana yang gede.
1: Iya,
0: ya,
1: benar-benar.
0: Baju kaos boxy, ya, yang sepinggang doang tuh buat cowok tuh. Itu kan tren-trennya dulu Axl Rose loh ya. Axl Rose, ya, mereka tuh pakai kaos boxy kayak gitu, kan jadinya. Jadi kayaknya tuh full colornya 80-an bakal
1: muncul lagi ya.
0: Iya, bapak nyangka nggak dulu orang pakai rambut mullet itu aneh, tapi sekarang
1: enggak.
0: Rame lagi kan?
1: Iya, benar-benar.
0: Iya kan, masih rame. Iya. Sekarang malah masih rame nih orang yang
1: rambut
0: mullet ya.
1: Iya.
0: Teman-teman mungkin yang nggak tahu mullet, aduh sakit perut nih.
1: Mulus tuh, Pak.
0: Aduh sakit perut nih.
1: Mulus.
0: Saya ke barber dulu dong. Agak mulut tuh potongan rambut yang hanya ngikis samping kanan kiri doang ya. Belakang ditinggalin, atas ya dipendekin. Ya kayak David Bowie tau enggak?
1: David Bowie.
0: Bapak bener enggak tau David Bowie, Pak?
1: Pemain bola ya?
0: Bukan.
1: Oh, itu David Villa ya.
0: David Villa ya. David Bowie itu ya penyanyi tahun 70-an.
1: Oh,
0: ya.
1: Saya baru tahu deh, Pak.
0: Tanya Bu Dewi deh, Bu Dewi tahu pasti David Bowie. David Bowie ya, gara-gara David Bowie itu ya, tahun 70-an.
1: Oh, trennya itu ya model rambut mullet ya.
0: Mullet ya. Vintage kata Mama Sultan ya. Halo Mama Sultan, malam ini Mama Sultan mau diputin lagu Mocha. Judulnya The Best Thing. Tadi teman-teman buat yang request tapi nggak keputarin, kita sortit dulu lagunya, kalau terlalu slow kita puterin entar.
1: Bener.
0: Menjelang pukul 10 ya.
1: Bener.
0: Di hari Minggu.
1: Kelamaan.
0: Jelang pukul 10 bentar lagi lah. Jadi ya. Sekarang kan yang kenceng-kenceng dulu
1: kita
0: ya.
1: Sesuaikan dengan segmennya biar makin seru.
0: Ya. Ada yang nanyain tebak-tebakannya apa malam ini?
1: Negara apa yang pertama kali menemukan bola lampu?
0: Ya. Negara apa yang pertama kali menemukan
1: bola lampu?
0: Ya, bola lampu ya. Gitu ya. Tadi ada yang jawab negara Indonesia.
1: Kenapa? Kenapa negara Indonesia? Siapa tuh?
0: Di Jawa Timur katanya ya. Dari Rahmat nih. Rahmat di Darussalam. Temannya Basyar nih.
1: Oh, teman Basyar.
0: Ya. Dia tuh sering masuk pas kita siaran berdua, saya sama Basyar. Katanya Indonesia, tepatnya Jawa Timur, karena di sana ada Thomas Alva Edison gitu.
1: Thomas
0: yang tadi.
1: Thomas
0: Alva Edison.
1: Oke.
0: Oke.
1: Oke.
0: Terima kasih buat Rahmat di Darussalam ya. Ada-ada aja tingkah warga Darussalam ini ya. Selain Fitri, Rahmat juga luar biasa absurdnya. Buat teman-teman kita yang udah gabung via TikTok, ada yang
1: ada siapa aja
0: user nih? Namanya Titik Doang.
1: Titik Doang.
0: Yang... Ada Titik, Titik. Gitu ya. Dia jawabnya
1: lagu Sal Priadi itu ya. Ya
0: jawabnya tuh Cina. Kenapa Cina kakak ya? Kenapa?
1: Karena mungkin Cina pintar-pintar ya.
0: Mungkin bisa jadi. Tapi banyak orang Cina di Bali loh sekarang.
1: Kenapa?
0: Made in Cina. Oh, oh orang Bali di Cina.
1: Oke, geri-geri ya.
0: Made di mana? Made in Cina loh. Made
1: in Cina. Mantas banyak orang Bali ke Cina.
0: Iya, banyak. Jadi selain orang Cina juga banyak kerja di Indonesia, orang Bali banyak ke Cina.
1: Oke. Okay. Gitu. Wah, luar biasa jawabannya dari Tik-Tik ya.
0: TikTok. Titik. Namanya username Titik ya. Nah, kayak yang namanya Titik boleh lah dikasih tahu namanya. Selamat malam juga buat Mama Sultan. Tadi jawabannya AS.
1: Apa AS tuh? Apa nih?
0: AS ya. Amerika Serikat.
1: Oh. USA.
0: Ya, ada yang masuk telepon, Bang. Oh, udah putus.
1: Dari telepon rumah ya? Sorry, ya. AS kenapa nih? Mama RS nih.
0: Mama RS kenapa? AS ya.
1: AS. Amerika Serikat.
0: Kenapa ya?
1: Apakah karena di situ banyak penemu?
0: Atau?
1: Ataukah mungkin ada yang lebih lucu lagi jawabannya? Saya nggak kepikiran apa ya.
0: Oke lah, kita break bentar kan jadi ya sebelum kita bacain dan kita umumin pemenangnya bentar lagi. Ada the best thing special buat Mama Sultan. Mocha ini grup folk yang udah vakum sih sekarang nih. Anak-anak milenial pasti tahu lah lagu ini. Langsung aja jangan kemana-mana.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Bob, maha spesial buat Susan ya. Yeah. Susan. Kalau gede mau jadi apa katanya ya.
1: Ada iklannya tuh, benar.
0: Iklan lagu.
1: Lagu.
0: Ya. Susan tuh sebuah karakter ini boneka ya.
1: Oke.
0: Yang seolah-olah tuh bisa ngomong.
1: Oh, padahal yang bergerak-gerak pakai tangan itu.
0: Bapak serius enggak tahu, Pak?
1: Enggak tahu nih.
0: umur kita beda setahun loh, Pak.
1: Saya TV saya sering mati mendadak, Pak.
0: Oh, gitu. Bapak pasti enggak punya enggak muterin TPI gitu.
1: TPI.
0: Ya, karena kalau TPI TV-nya enggak mati mendadak. Mati mendidik. Kebanyakan TPI kan itu. Ya. Tapi sayangnya sekarang udah enggak ada lagi.
1: Benar.
0: TV-nya.
1: TV-nya
0: benar. Udah mati. Ya masih ngomongin soal siap negara mana yang pertama kali nemuin bola lampu rekan jati ya. Dan ngomongin negara yang pertama yang nemuin bola lampu ya, lagu yang barusan ini gak ada hubungannya sama bola lampu rekan jati ya.
1: Saya kira mau kaitkan.
0: Lagu ini lagi beberapa bulan yang lalu tuh rame lagi di sosial media.
1: Bener.
0: Saya senangnya tuh Gen Z muterin lagu-lagu ini nih, walaupun lagu ini rilisnya gak di era mereka, John.
1: Bener.
0: Tapi ya seneng rasanya mereka juga ikut suka sama lagu-lagu di era kita ya.
1: Bener. Sampai mungkin sekarang gayanya hampir mengikutkan apa nih tren yang dulu juga ya.
0: Kalau kita gaya kita remaja dulu ini loh, pakai celana skinny, pakai boxer, celana melorot.
1: Bener. Ini, kaos polos ya.
0: Kaos fit. Yang
1: ada gambar-gambar kaosnya.
0: Ya, yang mereknya
1: Billabong.
0: Dikasih tahu lagi.
1: Sorry.
0: Black IT. Ya, terus tali pinggangnya kepalanya gede.
1: Waduh,
0: referensi Masya Ungu ya. Ya, ngomongin Backstreet Boys nih rekan jati, banyak perdebatan siapa sih boy band terbaik di era tersebut. Backstreet Boys, NSYNC ataupun Westlife ya. Banyak yang bilang Westlife, John.
1: Mungkin karena lagunya banyak yang tahu ya.
0: Khusus di pasar Indo ya, pasar Asia, Westlife tuh pemenangnya. Tapi tahu enggak sebuah fakta yang mengejutkan?
1: Apa tuh?
0: Terkejut enggak?
1: Terkejut, Pak. Ini tadi yang
0: ya. Ya, sebenarnya untuk penjualan album dan single sendiri tuh ya, popularitas Backstreet Boys tuh jauh sangat mendominasi di negara asalnya, di Amerika Serikat nih rekan jati.
1: Oh, Backstreet Boys lebih di Amerika lebih wow banget.
0: Benar ya. Bahkan Westlife tuh cuman ngandelin lagu Swear It Again aja di tangga lagu. Sementara Backstreet Boys tuh berbulan-bulan tuh beberapa lagu mereka juga tetap bertahan di tangga lagu Amerika Serikat. Selain penjualan albumnya ya.
1: Wow.
0: Maka penjualan album Backstreet Boys juga jauh di atas NSYNC ya. Dan Westlife. NSYNC bagus enggak? Nah, banyak yang bilang NSYNC tuh terkenalnya cuma karena Justin Timberlake gitu ya. Makanya mungkin kalau kita di Asia gini Westlife
1: benar.
0: Tapi
1: Westlife.
0: Di negara asalnya tuh
1: Backstreet Boy,
0: Bruno Mars. Ya Backstreet Boy ya. Terus yang saya salut sama Backstreet Boys nih, beda sama dua boy band yang udah kita sebutin tadi, mereka tuh udah personilnya pada cabut-cabut semua tuh ya, bahkan ada yang udah bubar. Tapi Backstreet Boys sampai sekarang personilnya masih original.
1: Wow, luar biasanya.
0: Masih kayak negara tetangga kita.
1: Kesetiaan ya.
0: Iya, Singapura.
1: Pure masih.
0: Belum ada perubahan. Perubahan ya. Jadi ya, ditanyain milih mana di antara ketiga itu, saya lebih milih Westlife sih.
1: Sama, saya Westlife juga sih. Lebih familiar lagunya, Pak.
0: Backstreet Boys enak rekan jati ya.
1: Backstreet Boys yang mana lagunya? Yang
0: ini
1: Backstreet Boys ya.
0: Backstreet Boys Drowning.
1: Oke.
0: Tapi apakah teman-teman tahu Swear It Again, Full Again lebih enak? My Love, I'll Be Alive on You.
1: Beautiful in White.
0: Beautiful in White ya. Walaupun lagu-lagu Westlife juga banyak cover lagu-lagu penyanyi sebelumnya.
1: Benar.
0: Kayak More Than Words, ya terus banyak lah pokoknya.
1: Benar.
0: Ya. Kita tetap milih
1: Westlife.
0: Iya, milih untuk muterin
1: left, Pak, karena hidup, Pak, Westlife.
0: Iya. Sama kayak gini nih ya. Kehidupan barat, Westlife. Ya. Kenapa saya tuh sering cuci tangan tuh, sering suka cuci tangan tuh ya.
1: Karena apa, Pak?
0: Sama-sama ke West.
1: Oh.
0: West travel. Ya, gitu lah rekan jadi ya. Perdebatan selalu ada ya.
1: Benar.
0: Tapi siapa yang menjadi pemenang tergantung oleh
1: selera masing-masing.
0: Selera masing-masing. Enggak semua orang suka makan ikan ya.
1: Benar.
0: Kadang-kadang juga suka miara ikan ya.
1: Ya,
0: benar kan? Seleranya. Saya lihat ikan enggak dimakan nih ya.
1: Berarti ada yang suka, ada yang suka piara.
0: Ah, ada yang suka makan, ada yang suka piara.
1: Kan? Sering berantem tuh, Pak. Dia piara ikannya, dia emang yang lain yang makan.
0: Iya, berantem tuh. Kayak ayam juga, ada yang suka makan ayam, ada yang suka
1: piara ayam.
0: Piara ayam.
1: Nah, saling melengkapi.
0: Ya kalau semuanya suka makan ayam, yang piara ayam siapa? Siapa?
1: Jadi, siapa juga, ya? Pintar ngelesnya nih, Pak.
0: Aduh. Top ya. Oke, rekan Jati, kayaknya kita harus kembali ke lagu-lagu dari dalam negeri sebentar nih rekan Jati ya. Lagu yang satu ini juga merupakan salah satu lagu milik, dikatakan band enggak juga, John? Dikatakan
1: boy band.
0: Boy band juga enggak nih ya.
1: Jadi dia apa nih? Solo dia.
0: Solo juga enggak mereka. Mereka bertiga tuh, mereka bertiga ya. Ya kayak saya bingung nih. Mereka sebutannya apa sih? Ada Run dengan Play Away spesial untuk Anda.

0: 103 mana jadi apa yang Dorf Bandai Aceh semakin ini yang baru original yang versi terbaru dari The Massive nih ya.
1: Benar, ini lagunya sebenarnya official untuk ini Pak motor Pak.
0: Kenapa tuh?
1: Semakin depan.
0: Yang mahal lah.
1: Iya,
0: gitu
1: ya.
0: Semakin di depan ya. Ya di beberapa panggung The Massive tuh kembali ngebawain lagu ini dengan aransemen yang seperti ini. Mas John ya.
1: Energik Pak ya.
0: Kalau yang lama kan net itu sempat dipermasalahin karena terlalu mirip sama lagu Switch Foot ya. Jadi The Massive tuh di awal kemunculan tuh banyak yang ngira lagu-lagu mereka tuh mirip sama lagu-lagu band luar.
1: Jadi kira ciplakan ya.
0: Lagu yang ini kena lagu yang apa tuh?
1: Cinta ini
0: mungkin. Cinta itu mirip siapa katanya?
1: Aduh lupa saya.
0: I Don't Love You, MCR.
1: Oh iya.
0: Lalu benar. Dilema mirip Soldier's Bomb Muse gitu. Pokoknya ada beberapa lagu lah yang katanya mirip. Ya terus menurut saya sih dikit doang miripnya ya.
1: Benar, mungkin karena di intronya ya.
0: Iya, ya. Kalau niru enggak sih, enggak lah ya.
1: Benar.
0: Ya kalau niru tuh lagu kebanyakan lagu Aceh tuh.
1: Itu udah meniru Pak.
0: Emang mentah-mentah. Masalahnya minta izin nggak sih?
1: Gak tahu yang di sana Pak.
0: Gak tahu. Kita masih penasaran nanti kita tanya ya Bulo ya. Kenapa lagu Aceh itu banyak?
1: Ya niru.
0: Emang nggak, bukan niru sih. Emang kita kan terangkan pakai nada.
1: Liriknya aja diubah Pak.
0: Iya, liriknya aja gitu. Jadi ya. Tapi nggak tahu ya. Kita nggak berani komentar. Nanti kita tanya ya Bulo. Oke, langsung kita kasih tahu jawabannya sekali mengakhiri kebersamaan kita malam ini. Pertanyaannya apa nih Mas John?
1: Negara apa yang pertama kali menemukan bola lampu Pak?
0: Jawabannya adalah negara Perancis.
1: Apa sambungnya ya. Negara mana nih Pak?
0: Bapak juga pernah nggak tahu, ini pertanyaan dari Bapak nih.
1: Karena ini Pak, Napoleon apa nih? Bar apa tadi?
0: Bapak yang kasih pertanyaan apa yang enggak tahu
1: lupa,
0: ya.
1: Lupa Pak, lupa Pak.
0: Ya, apa itu? Yang pertama kali menemukan bola lampu adalah Prancis karena di sana ada lampu neon Bonaparte.
1: Oke. Okay. Ya. Baru teringat saya. Lampu.
0: Bisa gitu pertanyaan bikin
1: lampu
0: sendiri.
1: Lampu neon ya. Benar-benar lampu neon Bonaparte.
0: Bikin sendiri lupa sendiri, Mas. Ya gila, itu yang lucunya Bang John itu ya.
1: Bisa hang sendiri
0: dia. Bisa hang sendiri ya. Oke, makasih buat semuanya atensi Anda yang udah dengerin kita via
1: TikTok
0: ya. Via
1: WA,
0: via apa lagi?
1: Via audio mobil.
0: Ya ataupun dengerin kita via streaming.
1: Benar.
0: Terima kasih sekali, terima kasih sebanyak-banyaknya. Kita ketemu lagi di minggu depan.
1: Benar.
0: Masih di program yang sama bersama kita berdua.
1: Benar.
0: Memberikan keseruan setiap akhir pekan Anda.
1: Wow.
0: Langsung aja dari Jalan Medan nomor 7 Bandar Seferi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ada dua hal yang sebaiknya kita lupakan. Kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada kita. Dengan begitu, hati akan terasa lebih ringan dan hidup menjadi lebih damai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Sahabat sejati bukanlah orang yang sering mentraktir atau meminjamkan uang. Sahabat sejati adalah mereka yang tetap ada saat kita jatuh, memberikan semangat saat kita gagal, dan tidak meninggalkan kita ketika keadaan sulit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: Ciptakan kebahagiaan dari dalam diri sendiri. Jangan bergantung pada orang lain untuk merasa bahagia. Saat hati kita bahagia, hidup akan terasa lebih ringan, dan kita akan lebih percaya diri menghadapi setiap tantangan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: Bahagia tak harus selalu bersama teman. Keluarga adalah tempat pulang, tempat berbagi cerita, dan sumber kebahagiaan yang selalu menerima kita apa adanya. Jagalah mereka selagi masih ada. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

0: Kebaikan adalah cahaya yang menerangi perjalanan hidup. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, bisa menjadi harapan dan kebahagiaan bagi orang lain. Jadi, jangan pernah ragu untuk berbuat baik. Tetap konsen di 103,6 Chati FM.
1: Bahagia itu sederhana. Melihat keluarga sehat, bisa tertawa bersama, dan masih diberi kesempatan untuk berkumpul adalah anugerah yang luar biasa. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 Chati FM.

0: Apa yang kita alami dengan seorang sahabat terkadang melelahkan dan menjengkelkan. Namun dari situlah kita belajar tentang arti pengorbanan, kepercayaan, dan kesetiaan. Itulah yang membuat persahabatan memiliki nilai yang begitu indah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

semakin larut. Tak terasa sampai kita di penghujung jumpa di hari ini. Rangkaian acara sudah kami hadirkan untuk Anda. Harapan kami semoga berkenan di hati Anda dan memberi arti dalam hidup Anda. Dan semoga Anda meraih keberhasilan. Kita berpisah sementara untuk berjumpa kembali esok pagi.

walaupun mereka itu kecoa dan kutu, tetapi mereka tetap darah dagingku. Maka dari itu saya minta dengan amat sangat

Jereng, kalau berjalan seperti gareng. Anakku Idi Amin orang kaya, di Cengkareng senang pakai mobil mentereng. Banyak yang tahu mobil si Amin itu mobil curian. Tapi maklum,

perempuan loh. Cantik mulah manja seksi lahir di Madura. Sekolah di Karawang. Minum jamunya wah jangan ditanya. Dari jamu galian singset sarirap sampai jamu terlambat datang bulan tak pernah ketinggalan. Putriku cantik, putriku mulah. Putriku pandai memasak dari bistik spaghetti penggang ayam capcay goreng udang rebus sampai

0: Oh iya, hampir saya lupa. Putriku mempunyai dua kekurangan yang mungkin itu sebabnya putriku vakum dalam dunia percintaan. Putriku memang anggun tapi sayang kepala putriku sebesar bola kasti. Itu satu. Dan yang kedua, putriku tidak boleh kena air. Ayo, kenapa?
1: Nah, gua tahu.
0: Apaan?
1: Dia alergi.
0: Bukan. Butuh air? Bukan.
1: Amoyan?
0: Bukan. Amoyan masa kena air? Ah.

0: 4, pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Mungkin kita bukan berasal dari keluarga yang sempurna, tapi kita selalu bisa berusaha membangun keluarga yang penuh kasih sayang, saling mendukung dan saling menguatkan. Jadilah cahaya dan tempat ternyaman untuk keluarga kecil kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM. 103,6 Jati FM.